0: Kak Sri. Terus buat semuanya aja deh. Lupa. Semoga pada sehat selalu. Amin. Buat mbaknya juga sehat selalu, murah rezeki pun barokah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Warit. Apa kabar Mbak Warit, sehat Mbak Warit?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Iya, carry-an ya naiknya ya.
2: Iya, gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa lah.
2: Sekali-kali carry lah.
1: Iya, sekali-kali ngalah ya. Masa nomor satu terus, ngalah dong ya.
2: Kasian yang lain kan.
1: Mbak Warit mau
2: bagian lagu apa enggak?
1: Iya boleh, satu lagu lagi. Mau lagu apa nih Mbak Warit?
2: Lagunya LG Esok Pagi.
1: Oke, siap. Sambil salam-salam Mbak Warit.
2: Ya, salam buat yang urusan berenang itu ada Bapak Nora, makasih kawalannya, Bapak Nora juga. Dan semuanya lah yang lagi dengerin Oldies Memories, buat semuanya dari masa dulunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warit, semoga sehat selalu ya. Hore, Andre kalah terus. Banyak Mas Andre yang kalah nih. Ada Bu Karmina, ada Bang Ovian, ada Bunda Titin, ada siapa lagi nih di seluler ya. Pokoknya tetap semangat. Oh, ada WhatsApp nih dari Mbah Putri cantik. Waalaikumsalam, absen monitor ya Mbah Putri. Salamnya buat semuanya aja yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, salam balik. Dan terima kasih ya, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan doa yang sama buat manianya ya. Terima kasih buat Mbak Putri. Lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Siap deh. Oke, semangat. Nanti yang belum kebagian bisa lanjut sesi duanya. Yang hari ini lagi-lagi-lagi mikirin mau masak apa ya. Padahal udah jam 7 kok masih mau mikirin mau masak apa. Iya mania, soalnya tukang sayurnya kesiangan, belum datang ya. Terus juga lagi santai aja masaknya, gak ada anak sekolah, jadinya bisa masak santai-santai lah siang, lagian belum mau makan. Ya udah, tapi ini ya ingetin lagi ya, bagi yang kena asam urat, jangan kebanyakan sayuran hijau ya. Bukannya sayuran hijau bagus, iya bagus, tapi untuk selain penderita asam urat, nanti takutnya kambuh, takutnya malah mengganggu, menghambat aktivitas kita, benar enggak? Iya, enggak enak banget kan, mau kerja, mau ke sawah, mau ke kebon, asam uratnya melanda lagi. Iya sobat Sarah, mending dari sekarang coba rutin minum Habutop biar enggak kambuh-kambuh lagi asam uratnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk beli Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi Habutop harganya mulai dari Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Jadi ada yang kemasan 50 kapsul, 100 kapsul sama 200 kapsulnya ya. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, apalagi perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tuh, apalagi buktikan dan rasakan khasiatnya. Kalau udah sembuh pengen minum terus Habutopnya gimana Bani? Boleh banget ya. Karena emang Habutop tuh bagus banget untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Jadi tubuh kita tetap bugar, fit, gak gampang jatuh sakit ataupun tertular penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Masih bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yuk lanjut sesi pon live kedua. Yang mau naik, naik aja. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Wih, kita dapet yang pertama nih. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Boris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Aldis Memori. Selamat pagi, Mbaknya cantik. Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar, Mofian, sehat?
1: Alhamdulillah, aku sehat, Mbak Nia baik. Sehat juga, Mbak Nia ya. Semoga lekas sembuh itu empelungnya.
0: Iya, amin, amin, amin. Udah mateng kan nih, Mofian?
1: Oh udah, aku udah sarapan, alhamdulillah ini.
0: Wih,
1: lagi mood.
0: Lagi mood.
1: Lagi
0: ya?
1: Mood sarapan maksudnya.
0: Wah, betul, kadang belum nafsu makan ya kalau pagi ya, belum pengen.
1: Iya, biasanya kan jam segini belum makan, males ini. Iya. Lagi mood hari
0: oh,
1: ini.
0: Oh betul, pantesan ya.
1: Kalau Mbak Nia pasti kasih 5:30.
0: Nah iya, 5:30 malah udah mau otw ke sini. Iya, Pak Fian boleh mau lagu apa nih, satu lagu terakhirnya?
1: Satu lagi, Hitam Putih Fotomu, belum ya?
0: Belum, oke boleh.
1: Ya udah itu aja.
0: Ya.
1: Aku boleh salam-salam?
0: Boleh, silahkan.
1: Salam Mbak, tadi yang udah pada naik, Bapak Kenangura, Umi Hanif, Mbak Yaya, satu lagi siapa ya?
0: Satu lagi tadi siapa ya? Ini juga agak lupa nih. Oh, tadi Bapaknya Nora udah.
1: Oh iya, pokoknya buat yang udah pada masuk tadi, makasih cawelannya, iya, sehat selalu. Oh Mbak Warit,
0: iya, aku naik nomor 4.
1: Oh Mbak Warit, sehat selalu buat semuanya. Terus buat Bunda Ervito juga, moga lekas pulih, lekas bolang-bolang sama kita. Kita udah kangen banget loh.
0: Amin, iya, kangen banget. Buat
1: Bu Ayu juga sehat selalu, Bu Fatur sama Pak Fatur, Bu Kumis juga, buat Bu Rukmi, Mama Inta, Mama Cindy, Mama Naomi, Mama Ashraf. Terus buat Mas Andre, Bang Rizbura tadi ya, Mas Ibnu, Mas Habib Jambi, Om Tentro juga, Mbah Ahmad, Ibu Karminah ya, Ibu Karminah.
0: Iya, Ibu Karminah.
1: Selalu cawela aku, terima kasih banget buat Butika Darmanto juga, buat pokoknya buat semuanya aja yang selalu setia monitor All This Memory-nya. Mbak Nia, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita. Nah, yang sama juga buat Mbak Nia, sehat selalu full barokah pokoknya. Tunggu lagunya Mbak Nia ya, hati-hati pokoknya ntar pulangnya, selalu jaga kesehatan. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldi Semoris.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aldi Semoris.
0: Selamat pagi.
2: Mana ya?
0: Hai Bunda Titin.
2: Iya, kebiasaan nih yang terakhir.
0: Kebiasaan yang sering ya. Aduh, tumben.
2: Iya, suka banget. Tadi kan di belakangnya Mama apa Uni Hanif. Ternyata enggak bisa.
0: Iya, tadi malah bawa Rit ya. Iya, enggak apa-apa. Mau naikin lagu
2: iya,
0: apa nih, Bunda?
2: Naikin lagunya apa tuh, Pak?
0: Ada lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Ada The Power of Love, Lagi Esok Pagi sama Hitam Putih Fotomu.
2: Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Oke, siap.
2: Ya, selalu buat tadi yang udah naik ada Bapaknya Naura. Terus buat Bapak ya, makasih kewalanya. Terus buat tadi Mbak Yaya, Mbak Fari, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mas Imam Menepuktu, Mbak Krem Chicken, Kang Edi Andika, Pak Paryono Dukono Sopo, Pak Yono Ambal. Terus salam buat Bapak Ibu Fatur, Bu Heni, Bu Teta Darmanto, Mama Asraf, Bu Ayu, Bu Afi, Bunda Rukmi, sama Mama Intan. Terima kasih kemarin kedatangannya. Terus salam buat Mas Ibnu, Pak Deslamet. Terus buat Bu Samintan, Mbak Nur Kelirong, Mbak Cindy. Terus buat Mama Fian, pokoknya buat saya maunya aja tambah sekali yang selalu menyapa semuanya mat pagi. Semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita urusannya doa yang sama buat banyak cantik yang bertukar kacang, lupa full senyum, bahagia. Semoga fullnya cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Yuk satu penelpon lagi. Ayo siapa yang dapat? Oh ini, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi juga Mbak Cindy. Tumben kalian
3: mau panas pertama, buru lagi nganterin.
0: Oh pantesan.
3: Tumben ikut disel. Makanya yang lain bisa naik. Ya nggak apa-apa lah, kasih kesempatan mereka biar senang.
0: Iyalah, masa masih diterusin.
3: Iya kalau bisa naik kok. Para FM kan pada seneng, pada bahagia gitu.
0: Iya dong. Soalnya susah ya, perjuangan banget.
3: Anu rame banget soalnya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Cindy aja yang udah lama sampai ke terpental. Kalau sama seluler.
0: Iya benar, seluler.
3: Awalnya juga Barit naik. Pakai Naura naik ya udah.
0: Udah susah.
3: Kadang ya. Mengalah.
0: Iya.
3: Mbak Nia masih blok.
0: Ini masih.
3: Ya Allah, suruh minum es.
0: Aduh enggak ah, udah enggak berani.
3: Enggak berani. Ih, kalau sini emplung itu minum es terus. Alhamdulillah terus sembuh. Daripada minum obat.
0: Aneh lah, kebalikannya itu mah. Aduh.
3: Iya, benar kok. Anu yakinin aja minum es buat obat kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, makanan semua itu sehat kok.
0: Oh iya ya.
3: Jangan bilang ih gara-gara aku makan ini jadi begini, enggak, bukan, jangan ya. Semua makanan sehat yang alokasi pasti bisa dimakan sama manusia.
0: Iya.
3: Gitu. Jangan nyalahkan makanan kalau kita sakit. Itu ujian, cobaan buat kita introspeksi diri begitu. Ih kok jadi curhat.
0: Ya aku udah
3: kira gitu curhatnya. Astagfirullahaladzim.
0: Kasian yang dengerin ya.
3: Sok pinter banget sih ya Allah.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Maaf pandai pendengar. Ini lagi guyon soalnya.
0: Ya, okay,
3: lagunya aku ikut baik lah. Pokoknya salamnya ya. Pokoknya ikut baik kabeh. Asam beset orang tak wici-wici. Ucapanku selamat pagi. Selamat beraktivitas. Buat banyak yang bertugas, terus semangat, berrezeki full, barokah. Dan cepat mari, tepung kena.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Star FM. Makasih yang udah naik tadi ya, ada Mbak Cindy, Bunda Titin dan Mama Fian. Ibu Karmina semangat ya. Oh ada SMS dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah ya. Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Kupu-kupu Kertas. Oh udah muncul tadi ya barengan sama Mbak Liana. Salamnya buat semuanya aja yang udah pada naik. Semoga pada sehat selalu. Makasih Mbak Nia, Mas Jihan sehat selalu. Terima kasih buat Mas Jihan yang ada di Kebumen. Oke, Sobat Sara FM, yuk yang kalau pagi lagi kedinginan ya, adem banget ya Bu Ar. Kalau lagi dingin-dingin enaknya seduh teh moro, benar nggak nih ya? Yang belum pernah coba teh moro rugi banget ya, harganya terjangkau mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe. Ya, iya dong, bikin fit, terus bikin bugar, hangat, nikmat, lancar juga pencernaannya ya. Pokoknya beli aja teh moro yang udah seduh, pasti tahu deh rasanya ya. Bener banget ya, stok teh moro di rumah jangan lupa. Dia muterin deh, ada hati, ada nama, seindah namamu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4

0: ini.
1: Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus pokoknya bersama Nia sampai jam 10. Nia masih menemani Anda, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan Dutnya asik banget dan Dutnya asik banget.
1: Non Serli.

pagi jelang siang sobat Stara FM Kebumen. Hai hai, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya baik sehat ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi bareng dia di acara DTL Dangdut Tugelawat yang dangdutnya asyik banget. Iya, stay tune terus pokoknya bersama Nia sampai jam 10 nanti kita hobah bareng DTL ya. Ya, ada apa ikut-ikutan gabung, ikutan request-request lagu gitu ya, atau mau kirim-kirim salam juga bisa banget. Caranya gampang, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, pagi hari ini dia juga seneng banget karena ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moroh, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus pokoknya bareng produk Denatur Indonesia. Oke, makasih ya udah merapat-merapat hari ini. Yuk kita lanjut goyang apa bareng sampai jam 10. Ada lagu dari koleksinya Lesti, Terkesan. Station bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Farina Indra Adela. Selamat pagi buat semua sobat-sobat Stara FM yang udah monit hari ini, masya Allah. Iya ya, ternyata banyak banget. Kadang dia tuh sampai bingung ya, ada yang kelewat, ada yang kadang belum kebaca juga ya. Namanya manusia, banyak salahnya, banyak kurang-kurangnya ya.

gitu ya, kaku-kaku sudah digerakkan tangan dan kakinya. Terus gimana nih sama Sarah ya, udah ada solusinya atau belum? Ya kalau belum, nih ini yang kasih tahu ya, harus rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kenapa? Karena Habutop tuh bagus banget untuk sobat Sarah ya, yang contohnya tadi sering pegel, sering kebas, sering kesulitan.

asam lambung, asam urat, migrain, TBC, darah tinggi, darah rendah, dan juga yang kena kolesterol, diabetes, pokoknya banyak banget ya khasiatnya. Apalagi terbuat dari bahan herbal pilihan dan tentunya alami yang dapat mendukung daya tahan tubuh kita. Betul banget ya. Terang yang mau coba Habutab gak usah takut, karena Habutab tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi udah halal, aman. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba aja beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya, bagi yang mau tanya harganya dulu, boleh banget ya, tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba ya. Mau COD, mau dikirim paket, boleh-boleh, bisa-bisa ya. Bisa dan boleh pokoknya ya. Kita lanjut gabung dulu sama yang WhatsApp dan SMS. Ya silakan, bisa yang belum gabung bisa gabung aja di 0851 8606 9984 0851

0: paling bawah ya.
1: Wih, ada Mas Ion Ayam Putih absen, Mbak Nia. Boleh ya, puterin lagunya Percuma buat Nia menciaran. Terima kasih. Makasih buat Mas Ion. Percuma dari koleksinya Sherly udah Nia munculin ya. Ada DTL, selamat pagi dari Bu Asih. Hadir kali ini pengen dengerin lagunya Lesti, Terkesan. Salamnya buat Bapak Ijo, Pak Karim. Ada Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Riono, Wonosobo. Ada juga untuk Bapaknya Nora, Pak Sasongko, Mas Imam Putu, Mas Arifil, dan masih di Girigoja, Mas Hafid di Jambi, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi, ada Mas Arsen, Mbak Yaya, Bu Tuti Kedapak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen ya. Buat dianya menciaran aja, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga buat Bu Asih. Wih, ada lanjut, selamat pagi dari Neng Apri di Ambal ya. Selamat pagi Mbak Nia, minta lagunya Yang dari Dinda Teratu. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Nianya, terima kasih. Iya, terima kasih juga buat Neng Apri yang ada di Ambal. SMS nih, Nia lihat ada Mbak Liana. Waalaikumsalam buat Mbak Liana DTL. Mau kirim salam buat semuanya, buat media semangat siarannya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Request lagunya Kenangan. Terima kasih Mbak Nia. Iya, sama-sama Mbak Liana. Kenangannya udah Nia munculin. Yuk, dilanjut lagi. Kita ada WhatsApp lagi dari Mas Andre ya. Mat hari Kamis yang manis Nia ya. Yang manisnya kayak penyiar katanya. Ikut gabung lagi nih di detail yang Nani asik banget. Sambil kerja mau minta lagunya di Farna Intra. Terus Nani, lagunya dikirim spesial buat kedua ibu angkatku di pasukan BBM. Ada Ibu Ayu Gemoy yang lagi otw ke Indramayu. Hati-hati di jalan ya Ibu Ayu. Buat Bu Fatur cantik, sehat-sehat terus buat Ibu. Dan juga buat semua Sobat Star FM Kebumen. Buat Mania menciaran, sehat terus, semoga lekas sembuh empelunya ya. Dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih buat Mas Andre. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Lagunya Bukan Tak Mampu, koleksinya Tasya Rosmala. Boleh. Salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Mama Asra, Mama Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid. Pokoknya fotokopi ya di acara All This Study. Buat Bania, mau tugas aja. Terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Mbak Yaya cantik, hai. Selamat pagi Mbak Yaya.

Iya, salam-salam katanya buat Bunda Tini, Bunda Karmina, Mbak Partini, Mbak Sri, Mama Nomi, Bapak Riono, Putri Selatan, Mas Ibnu, Mas Musin, dan buat semuanya. Lagunya Rindunya Hatiku. Terima kasih buat manianya Metugas. Ya, terima kasih juga buat Mbak Yaya cantik. Iya, ada dari SMS-nya, selamat pagi buat Mas Jihan di Kebumen ya. Katanya minta lagunya Goyang Dumang. Ya, salamnya buat Mbak Reno Ningsi di Sawangan, Mbak Warti Ningsi, Pak Sutar di Poncowarno aktivitas. Terima kasih Mbak Nia Metugas. Buat siaran sehat selalu. Terima kasih buat Mas Jihan di Kebumen. Lagunya udah nialis ya, ditunggu aja. Ada Mama Reza, waalaikumsalam. Mbak Nia, apa kabar? Iya, ini lagi emplu sedikit tapi sehat, alhamdulillah. Jangan lupa minum Habutop dong. Waduh, siap-siap. Maaf baru bisa gabung di DTL, baru pulang jogging nih. Pagi ini katanya lagunya Cinta Merah Jambu. Biar makin fresh buat pelepas lelah, dengerin sambil leyeh-leyeh bersama secangkir kopi. Salam-salam buat semua pendengar Star FM aja. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai kelar. Semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Reza. Ya, diwanyu sama Reza tuh ada dari Mas Oyong ya di Banyuwangi Purworejo, mat pagi juga. Katanya request lagunya Dermaga Cinta dari Yeni Inka. Salam-salam buat Mama Piani, Mama Kiki, ada Mama Asi, Mama Rizki, Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Iaya. Terus ada Bu Ayu, Bunda Arvita, Pak Rina, Pak Soeharto, Pak Mama, Bapaknya Nora, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ima, Mas Dani, Mas Ibnu, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja pendengar radio Star FM Kebumen ya. Buat Mania, mat tugas, mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Iya, Mbak Fatin, mat pagi juga ya. Pengarpan, tolong di-play Mbak. Oke, boleh-boleh.

Harun. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL ya. Katanya ada yang untuk rambut yang nadinya asik banget. Aku mau minta lagunya Aduhai dari Lilin Herlina. Salamnya buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Nawi, Mas Andre, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Warit, ada Pak Ahmad, Pak Peja, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Bapak Inora, pokoknya kabeh wae semoga sehat-sehat selalu. Buat Baniaya Matugas dan diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Lagi minum Habutop tinggal 2 kapsul. Tinggal itu, yuk langsung beli lagi Pak ya. Biasanya ke apotek mana tuh? Daerah Purworejoan ya. Masya Allah, cepat banget habisnya. Langsung yang 200 kapsul dong Pak, biar awet. Terima kasih buat Pak Yanto, semoga sehat selalu, rezekinya penuh berkah ya. Amin. Dari Mbak Sri Purworejo ya, selamat pagi juga, masih semangat Mania? Jelas dong. Ya, lagunya Gadis Semanis Kalimantan. Salamnya buat semua yang lagi pada monitor. Ada Bu Karmina, Bu Sakina, Mbak Yanti Marun, Mama Asra, Mama Fia, Bunda Tini, Mbak Yaya, Putri Selatan. Fotokopi tadi pagi aja Mbak. Buat Manianya sama tugas, sehat selalu, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Satu pesan lagi dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Katanya pengen dengerin lagunya Kamu Istimewa. Senggolnya buat semuanya aja. Buat Mania sama tugas, semangat dan ceria selalu. Makasih juga buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Deket dari sini ya. Yuk kita goyang-goyang lagi deh. Ada lagu dari Adela lagi nih ya. Dan terus, nah nih, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Eh, pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: 0854 1806 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Net cantik.
0: Hai.
1: Suaramu indah banget, bersenaung-senaung gitu loh.
0: Jelas dong.
1: Oleh-oleh dari Bandung ya?
0: Iya, ini oleh-olehnya.
1: Kaget ya. Itu belum seperberapanya Garut, tahu Garut lebih dingin.
0: Dingin banget, benar-benar.
1: Bandung udah hangat termasuknya, soalnya daerah industri juga ya kan?
0: Betul.
1: Garut banget. Aduh, pokoknya enai banget. Aku mau lagunya.
0: Oh, apa tuh?
1: Kok iso yo?
0: Kok iso yo? Isola.
1: Kok iso yo ya? Apa itu aja deh, jangan kok iso yo.
0: Apa?
1: Matur suwun Gusti Indra Bendot.
0: Oke, siap.
1: Ya. Pak Paijo sama Ibu Met pagi. Bangun-bangun Pak Paijo, Pak Paryono. Terus Bapak Ibu Komis Met pagi juga, Bapak Ibu Ratimin, Bapak Ibu Fatur Met pagi, Bu Fatur mandi, Bu Fatur. Jangan mentang-mentang dingin jam segini belum mandi ya Mbak Neo.
0: Tadi
1: memang ini ya kayak membeku ya, dingin. Tolong kan Mbak Neo?
0: Iya, adem banget.
1: Ya udah beberapa hari ini ya Allah, segar. Buat Pak Ju, Bu Ju, Met pagi Pak Ju. Udah mandi apa belum Pak Ju, sarapan? Jalan-jalan Pak Ju, ke depan sana bolak-balik gitu loh Pak Ju. Semangat Pak Ju. Buat bapaknya Alvaris sama Manoharanya juga Met pagi. Buat bapaknya Naura, Pak De selamat. Bangun, Pak De selamat. Itu ada yang banyak yang mau beli, no, bangun. Iya, buat Mbak Warit nih, Mbak Warit gimana kabar nih? Mencoba naik apa belum Mbak Warit?
0: Belum.
1: Udah nyoba belum?
0: Udah nih, udah desel-desel.
1: Wah,
0: nih.
1: Kawus, Mbak Warit kawus, kalah. Terhempas.
0: Kawus, Mbak Warit.
1: Buat Mbak Putri sama Mbak Kakung, buat Mbak Dut sama Mbak Kakung juga, buat Mbak Ahmad yang ada di, apa namanya, Wareng pagi juga, buat Mbahnya kembar juga pagi. Buat Bocil, bangun Bocil. Mas Wendy pada bangun, Mas Muksin, Mas Gendro, Mbak pagi. Mas Bubut sama Mas Jaka juga Met pagi, Mister MG, terus Mas Ibnu, Mas Hafi juga Met pagi, Mas Sandi, bangun Mas Sandi, mandi. Iya, buat Mbak Cindy, kalahkah kau Mbak Cindy sama aku, Mbak Cindy harus ngalah sama orang tua lah Mbak Cindy. Buat Mbak Titin, Wardanu, buat Mbak Iyaya, buat Julit, buat Mbak Partini, Mbak Sri, buat Putri Selatan, Mbak Sakina, buat Onti yang ada di Wadah Selintang juga Mbak Nur Kelirong Met pagi. Buat Mama Fian, Mama Fitri Mahwi, Mama Rizki, Mama Teguh, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, juga Mama Hanif yang ada di Kerandegan Met pagi. Buat ibu aku belum, ibu yang cantik jelita, Ibu Darmanto dan Bu Asih Met pagi semuanya. Buat Mbak Nia Met tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Ada Matur Suwun Gusti Indra Bendo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.
0: Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituro ya. Mantap banget tuh. Udah naik. Ini kok enggak bisa dipencet sih? Yuk lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku mengalah saja,
0: pagi
2: Bo.
0: Juga mengalah tapi ujung-ujungnya bisa juga naik.
2: Iya. Alhamdulillah. Aku bisa ngejar bundar. Tidak gelimpang.
0: Iya, pegangan biar gak gelimpang ya.
2: Bundaku ceria sekali hari ini tuh, Ben.
0: Iya, semoga lagi bahagia.
2: Itu udah siap-siap mau jelong-jelong pas deh. Ya, Bun. Biasa, Mama. Lagi telepon. Lakuin apa, Mbak Nia?
0: Apa, mau request apa?
2: Favorit.
0: Apa tuh favoritnya? Nganggur.
2: Nganggur.
0: Nganggur baik, oke lah.
2: Iyalah nganggur baik. Ya men lah, nganggur-nganggur tapi ada duit. Walaupun sedikit ya punya lah. Ya Bon. Ya salamnya aku ikut baik lah. Pokoknya semua aneh, A sampai Z. Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
2: Matanya ya matukas atau semangat merah rezeki full barokah. Kita tunggu lagunya sambil uprok. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Mbak Cindy gak ngumat-ngumat nih.
0: Iya ya, tega banget bisa naik terus. Kenapa sih Mbak Cindy selalu untung?
3: Iya, asli kamu kebodoh surat.
0: Apa kabar Bu Fatur? Sehat Bu Fatur?
3: Alhamdulillah, Bania sehat ya, sehat-sehat pokoknya.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, baik.
3: Iya, aku belum mandi, Bur, lagi mau masak nih.
0: Aduh, sudah sibuk dulu tapi belum mandi ya, masih bau.
3: Iya, lagi, ya, biar berkeringat dulu, Mbak Nia, enggak kan enggak dingin.
0: Iya, mau lagu apa nih, Bu Fat?
3: Ikutan aja lah yang udah pada naik. Salamnya juga ikutan buat Mama Nadia. Tak, itu orang Lereb Women sama Pak Sutar itu tak.
0: Oke.
3: Komplet, plet sama orang Pituru. Sehat juga orang Pituru ya. Sini orang Pituru aku bikin bahan nila nih. Ayo,
0: enaknya. Berapa?
3: Makasih cantik durasi. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih buat Bu Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL.
0: Pagi Bu Warid.
4: Bisa naik lagi.
0: Kerian lumayan ya.
4: Oh,
0: ya
4: walaupun tadi ngalah sama Bunder kan. Tapi aku yang paling ganteng loh. Soalnya kan yang lainnya ibu kan.
0: Emak ya tadi.
4: Emak-emak.
0: Gak apa-apa paling ganteng sendiri. Ya.
4: Walaupun kerian gak apa-apa. Masih sebagian lagu bang kayaknya.
0: Boleh satu lagu terakhir Mbak Warid. Mau lagu apa nih?
4: Ya, lagunya Pulanglah Udah.
0: Hah?
4: Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah. Oke, siapa yang nyanyi tuh?
4: Kata siapa lah yang penting itulah judulnya.
0: Ya wis lah, nanti Nia cari ya.
4: Iya. Aku enggak mau ikutan, aku mau mandiri kok.
0: Oke lah, mandiri, mandi sendiri ya. Jangan dimandiin. Salam-salam Mbak.
4: Ya salamnya yang udah kami aja pada Bunda, Mbak Cindy juga, Mbak Cindy juga, Mbak Cindy juga, dan semuanya yang lebih penting BTR. Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Warid. Pulanglah Udah Denai Menanti, itu ya judulnya ya. Oke, ini ada nih versi dangdut ya, Lilis Karlina. Boleh, boleh, boleh, boleh. Dia downloadin ya Mbah. Oke, makasih ya udah ikutan gabung ya. Udah maksimal banget tadi, udah 4 penelpon. Ternyata waktu berjalan dengan cepat ya. Saking ramenya, Masya Allah. Ada WhatsApp nih dari Bu Tuti di Gerabak. Masih monitor Mbak Nia. Salam buat Bu Asi, Bu Yati Benar, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Warid, Mbah Ahmad Wareng, Kang Ima, Mas Andre, dan buat semuanya. Naikin lagunya Gadis Kalimantan, Matur Suwun. Boleh, tadi ada yang request juga ya. Cuma belum Nia list karena emang waktunya gak cukup. Tapi ini udah 2 orang ya yang minta, jadi dinaikin langsung. Oke, okay. Yang lagi-lagi medangnya pakai apa tuh? Iya, jangan lupa pakai teh moro ya, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Selain bisa segar, hangat, enak, nikmat, juga bisa untuk daya tahan tubuh, bisa juga untuk Ini melancarkan pencernaan. Nah, cocok banget deh setiap pagi ditemani secangkir teh moro. Masya Allah, belinya di mana Mbak Nia teh moronya? Belinya gampang, sudah bisa didapatkan, dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Jangan sampai ketinggalan, gak kebagian teh moro Mbak Nia. Iya, langsung deh merapat ke studio ya, nanti kalau ada stoknya nih ya, pokoknya kabarin, oke? Okay? Dan buat sobat-sobat Stara yang lagi mengalami gangguan masalah penglihatan, juga jangan lupa ya, selalu sedia Vitama di rumah. Solusi kesehatan mata, karena Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan juga kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi yang ada masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata katarak, mina, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, dan berbagai masalah mata lainnya, silahkan bisa coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Pokoknya Vitama, solusi kesehatan mata. Ada lagu berikutnya dulu, dia muterin dari Ajeng Febria, Gadis Manis Kalimantan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop tinggal penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Star FM.

0: selanjutnya sesi Pon Live. Yang mau naik-naik, yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Dia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dapetnya bontot.
0: Iya, Masya Allah.
1: Laikin lagu apa, Mbak?
0: Laikin lagunya ada lagu Nganggur, Pulanglah Uda, sama Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu aja.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh-boleh, silakan ya, Ibu. Salam-salamnya.
1: Salam buat Umi Hani, Putika Darmanto, Bu Asih, Bunda Tito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, terus Bu Fatur, Bu Heni, Teh Rosita, Mas Andre, Mas Sapin Yambi, Mas Gani, Mas Oyong, terus bapaknya Naura, Mama Wulan, Bu Tuti, Bu Ayu, Bahnya Kembar, Bu Karmina, terus Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Tian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yantom, Kak Mamat, Pak Dislamet, Juret Ngambal, Pak Pariono, Pak Pariono, Mas Giman Lazer, Mas Arson, terus Kang Ucup, apa lagi? Mbak Ahmad udah.
0: Ya udah.
1: Dan semuanya aja, Mbak, lupa.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, Mbak Nia.
0: Hai, selamat pagi Bu Heni, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat, lagi bindeng ding.
0: Iya, lagi bindeng.
2: Semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, amin. Udah pulang pasar nih Bu?
2: Udah dari tadi, udah sarapan oyek sama urap sama gesek.
0: Alhamdulillah.
2: Mau enggak?
0: Ah, mau tapi jauh.
2: Enak epol, Mbak Nia. Oyek, urap, gesek.
0: Mantap itu, mantap ya. Enak banget gitu.
2: Awas netes, Mbak Nia.
0: Jadi kepengen, aduh. Tanggung jawab ini.
2: Nanti deh kapan-kapan insya Allah kalau ketemu.
0: Terima kasih.
2: Lagunya udah satu bagian ya, Mbak Nia?
0: Iya, udah penuh.
2: Oh, yang mau diputar apa?
0: Ada Cinta Merah Jambu, Nganggur, sama Pulanglah Uda.
2: Nganggur aja lah, punyanya Mbak Cindy ya. Halo Mbak Cindy.
0: Apal
2: Mbak
0: ya?
2: Cindy nganggur, Mbak Cindy nganggur tapi duitnya banyak.
0: Wih, amin.
2: Ya enggak Mbak Cindy, ya kan?
0: Pengangguran ngaku aja, banyak, ngaku lah. Banyak duit ya.
2: Ngaku aja. Iya, dia kalau minta lagu kan nganggur, selalu nganggur. Tapi padahal mah dia, wow. Jangan tanya. Halo Mbak Cindy. Halo. Gak kepengen berenang lagi tuh anaknya tuh. Sini berenang nih, lagi rame banget nih. Lagi buat olahraga itu SMP 2 Bulus Pesantren nih, rame banget. Di depan rumah Mbak Nia.
0: Oh, deket itu.
2: Iya. Pakai ban digandeng-gandeng. Pakai ban besar sampai satu truk bannya.
0: Wih, mantap, pelampungnya.
2: Iya, ini banyak banget ya SMP 2 Bulus Pesantren nih lagi di sini.
0: Oh, daerah sana ke sana juga jauh ya.
2: Iya.
0: Terkenal.
2: Iya. Salam-salam nih Mania ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamku buat yang udah salamin saya. Terima kasih banyak. Ada Bu Yati, ada Bunda Ervito, ada Bu Fatur, ada Mas Andri, ada Bu Yati. Yang barusan turun Bu Yati ya?
0: Iya Bu Yati.
2: Iya Bu Yati, sehat selalu ya Bu Yati ya. Ada Ibu Asi, ada Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu. Ada Mbak Warid yang jauh di sana, Pekanbaru. Sehat selalu juga Mbak. Ada Mbak Ahmad, terus ada Bu Ayu, tapi Bu Ayu lagi jalan-jalan katanya.
0: Iya, Mbak Ayu apa ya?
2: Iya. Ada Mbak Putri dan Mbak Kakung Kemangguan, sehat selalu Mbak. Ada Pak Jurukan Wader juga, semangat untuk sehat dan biungi. Ada siapa lagi? Oh iya, Mas Bojoku yang lagi di karangan bikin gubuk Mbak Nia.
0: Wih, semangat.
2: Gubuknya cepat jadi.
0: Amin, Masya Allah.
2: Iya. Mas Bojoku, Pak Suparman, sehat selalu ya, dan teman-teman juga biar sehat pokoknya semua.
0: Amin.
2: Biar semangat, lancar, semangat, lancar. Semangat, semangat. Iya. Ya udah, buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z, ucapanku selamat pagi, Mat beraktivitas apa aja. Okay. Buat Mbak Nia, Mat jalani tugas, sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni. Cukup dulu ya Sobat Sarah untuk teleponnya. Makasih buat Mbak Kembar. Ada Mbak Ahmad di Bareng juga, Pak Sutar juga. Ada Mbak Bubut ya, selamat pagi buat Mbak Bubut ya. Hadir nih Mbak Nia di DTL. Salamnya fotokopi di acara Oldies, lagunya ikut aja. Buat Mbak Nia ya, menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Bubut. Hadir, hai Ibu Kumis, apa kabar? Semoga sehat selalu ya buat Ibu Kumis. Terus juga ada Hendra, selamat pagi nih, monet via streaming ya. Oke, oke ya. Kita lanjut, ada dari Mama Astra. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, aku lagi di kene, gak monitor, oke. Masya Allah, semangat ya buat Mama Asrat. Oh, lagi ada acara, siap. Ada Mas Desta di Bandung Seruni, selamat pagi juga buat Mas Desta yang ada di Bandung Seruni. Alhamdulillah nih ya, baik ya. Lagunya dari Serli KDI buat Bania sama tugas aja. Makasih buat Mas Desta. Makasih cawelannya Bu Heni ya, dari Mbah Warid, oke. Ya, dari 3835 hadir Mbak Nia. Ya, makasih sudah menyempatkan waktu, udah hadir pagi hari ini ya. Oke, Sobat Sarah Radio Star FM, yuk yang lagi-lagi galau ya. Oh, galau nih Mbak Nia, kenapa? Gatel, gak bisa tidur semalaman karena banyak nyamuk ya. Ya gimana lagi, coba olah sultana ya, minyak herbal serbaguna. Bisa meredakan gatel-gatel karena digigit serangga maupun alergi. Apalagi harganya terjangkau, terus banyak banget manfaatnya. Cocok untuk semua kalangan usia. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Mulai dari 15.000 aja udah banyak banget khasiatnya. Bisa untuk yang mabuk perjalanan, yang kesleo, yang pengen pijit urut, yang pengen kerokan. jelas banget ya, harus bawa Sultana kemana-mana. Sultana, minyak herbal serbaguna.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Makasih buat Zaki yang ada di Padu Reso ya. Ya, sampai jumpa besok lagi bersama Nia di jam yang sama. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu, perih, Bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Stoka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
5: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair.

0: lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitamax, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitamax, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamax. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Star FM.

dari AR Audio, thank you, terima kasih. Dan juga tidak lupa bagi support ID Record Ngawi Jawa Timur yang terus memberikan dukungan yang terbaik demi suatu suasana yang berbahagia. The Wansa Panggung Spektakuler Goyang Asululin 2011 bersama teman-temanku dari Sagita Music Kreasi yang dimiliki dengan Jum. Mudah-mudahan kita bersama lewat satu jalinan kebersamaan, lewat satu jalinan kekompakan yang cukup luar biasa, nanti bisa menghadirkan yang terbaik untuk seluruh Sagita Mania Nganjuk tercinta yang di kesempatan hari ini sudah hadir di halaman Stadion Kota Nganjuk tercinta. Oke, artis-artis top yang dimiliki Jawa Timur dan sekitarnya lewat kebersamaan dari kita Sagita, AR, Diva, dan juga ada Aini Record Ngawi Jawa Timur punya ada Dian Ma.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di aplikasi

0: apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Star FM K.

0: السلام عليكم، محمد طارق، شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، and please subscribe to my YouTube channel and like my videos.
1: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
2: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
1: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah enggak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
2: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
1: Terus aja. Tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
2: Aduh, Bu. Perih, Bu.
1: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
2: Iya, Ibu.
1: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
2: Iya, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama, kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, Pak. Stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya, Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap, Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
6: 98.4 Stara FM.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Hai, ada Rena yang hari ini tanggal 11 Juni 2026. Udah hari Kamis. Bener gak sih? Bener kan? Malam Kamis, ntar malam Jumat, terus bentar lagi weekend. Aduh, seneng banget. Ada tanggal merah lagi. Hari apa hari Selasanya? Wow. Oke, sekarang dulu deh jam 1 sampai jam 3 kita nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona Malaysia. Yang mau gabung boleh dong, SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-186-069-984. Sekali lagi yang mau gabung langsung aja ke 085-186-069-984. Apakah Anda sudah makan siang? Kalau belum, segeralah makan siang ya. Kenyangin perut. Macam Rena yang kenyang karena sebelum berangkat siaran sudah kondangan dua tempat, bes. Mantap gak? Mantap dong. Dua kali pindah tempat makan gratis. Wow. Ya, besok masih, sampai Minggu masih ada. Oh, bahkan sampai Senin. Jumat libur, Sabtu, Minggu, Senin. Gas lagi. Ya, semangat.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

Rena baca SMS juga WhatsApp yang udah dikirim. Yuk yang belum kirim, yuk kirim. Set set 0851860699 84 ya. 0851860699

Selamat siang juga Andre, ikutan gabung di zona tersantui. Buat Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mbak Inoi, Bu Asi, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Yayah, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mbak Warit Ningsih, Gula Jawa, Mas Ibnu, Kang Mamat, dan juga buat semua sobat Star FM. Buat barenanya Mas Ciran aja. Oke, kembali kasih Andre. Halo Mas Hoyong, lagunya Sembilu udah tadi, selanjutnya buat

Sumarti, Bu Tuti, Mbak Ihai, ya, Mama Akmal, Mas Franky, Mas Andre, Bapak Naura, juga semuanya aja. Makasih. Siang Mbak Rena, siang juga salamnya buat semuanya aja. Salam kenal dari aku buat Mbak Renanya, terima kasih. Iya, kembali kasih Mbak Desti di Kota Winangun. Lagunya nggak request lagu tah. Lanjut, Basri, waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya Tak Ingin Kehilangan. Lagunya siapa? Gak ada. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Papi Anto, Bunda Warti, Mbak Warit, Mas, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Bu Karmina juga. Thank you ya. Assalamualaikum. Mbak Renatri di Pasar Kota Winangun. Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu buat semua pendengar Star FM. Mendengerin aja spesial buat bocilku. Jangan lupa bobo siang ya. Buat Mbak Rena, kapan mampir pasar lagi? Insya Allah nanti. Kapan ya? Kok lama banget Rena gak ke Kota Winangun nih. Nanti-nanti bisa diatur. Mbak Tri, makasih, semangat ya. Halo Mbak Nisi, apa kabarnya? Sinambi gawe gula sing muanis. Kamis man, tetap semangat. Gula cicis, iya dong. Lagunya Penantian Untuk Bahagia. Nora, kau tetap di hati. Selamnya buat Bunda Vito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Ndut, Kumis, Mas Cihan, Mas Andre, Mbak Lilis, Bu Yati, juga buat semuanya aja. Mat ngapain aja buat Renanya, mat tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih ya. Sobat Star FM, tadi ada yang nanya Sultana. Sultana itu minyak, ya macam minyak urut gitu, tapi manfaatnya banyak banget, lebih dari sekitar minyak urut ya, lebih dari sekedar minyak yang bisa buat pijat urut, kerokan, balur-balur gitu, buat apa namanya, gatel-gatel, segala macam luka-luka bisa juga ya. Harganya ada yang Rp25.000, ada yang Rp47.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM K.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: kita. Yuk on live yuk. Diangkat ini ya, yang mau naik ya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, bombong lagi santai di Grand Barena siaran.
0: Boleh,
1: gitu.
0: Boleh. Sehat Bapak Nora? Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah kopi belum, Barena?
0: Belum nih.
1: Sama dong.
0: Aduh, butuh kopi padahal nih nggak bisa bikin kopi.
1: Iya,
0: Pak.
1: Sama dong. Iya. Baru pulang dari itu biasa dari selatan, pantai selatan.
0: Oh gitu, aduh iya, panas iya. Banget dong nih.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Papa Nora?
1: Aku pingin dari Wing Sejati.
0: Boleh, ditunggu yeah. Pak, salam-salam monggo.
1: Salam-salam buat Bu Karmina, buat Mama okay. Pian, ada Pak Tino Wardani, Terosita. Yeah. Ada Mbak Nur Krirong, Mbak Yaya, Pak Minten Puyati. Ada Bunda Pinto, ada Kang Kendro, ada Pak Yonambal, ada Pak Karim Ciken, ada Mbak Puput, Mbak Hambat, Mbak Waris, ada Mas Hafid Jambi, juga tentunya buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Dan buat Mbak Rena, selamat tugas sampai pernanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Inora. Telepon berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rina?
0: Baik, sehat, kondangan terus Mbak.
2: Padahal nyongkeli binagi orang masak.
0: Bergane kondangan ya, Serik ya.
2: Kondangan, iya mau hormat. Hormat kata mana sekolahan uli berkat telu. Saline mampir kondangan.
0: Alhamdulillah rezeki.
2: Mbak sore kondangan manis. Jadi mak mana jaga si cerita lagi.
0: Terus saliwa terus masak ya.
2: Iya men butuh duit teh.
0: Amin butuh terus. Lagu apa nih?
2: Lagu nih salam sendiri.
0: Boleh.
2: Yuk, salamnya tadi buat Bapak Naura, yeah. Mas Andre, Kang Mamat, Kang Ari, Kang Arsen, terus buat Mbah Warit, Pak Yanto, terus buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Ibu Asi, Bu Heni, Bu Karmina, Bu Yati, terus Bu Kumis, Bu Fatur, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Nur, Mbak Oong, terus Mbak Rizky, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Rizky, terus siapa ya, Mbak Waris, Mbak Putri, Mbak Bubu, dan semuanya deh.
0: Oke deh.
2: Iya. Buat barangnya terima kasih, tetap semangat, siap. Walaupun kondangan tiap hari.
0: Oh iya dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf. Iya dong, semangat selalu, biarpun kondangannya yang bendina, setidaknya cukup si ciloro. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kak Rena yang cakep.
0: Apa kabar Pak Songko?
3: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang Pak Songko?
3: Nih lagi berang ke Indasi.
0: Oh iya.
3: Malaysia.
0: Lagunya apa Pak?
3: Lagunya Obati Rindu.
0: Obati Rindu boleh. Salam-salam monggo Bapak.
3: Salam buat orang yang pada danai satu yang gak hafal mau dengar para RM ya saya semuanya itu aja yang Mbak Rena.
0: Baik,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Sasongko. Udah ya, cukup-cukup. Kita ke WA lagi. Halo Bu Kumi, selamat siang juga. Boleh Ibu ditunggu, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja, buat Renanya. Tetap sehat semangat. Oke, udah tadi lagunya ya. Udah sehat Bu, semangat salam buat Bapak ya. Siang Rena Tejura Gelsa Putra di Kompleks dalam Pasar Ketuinangun. Lagunya Putus Terpaksa. Buat semua fans Tara FM, mat dengerin aja, kembali kasih, semangat Bose. Ada lagi Mbak Sri di Purworejo Mbak, lagunya Ganti Kusanding Dirimu. Oke Mbak Sri, thank you. Ada lagi, Bu Tuti monitor, salamnya buat Yilat, Bu Yati, Bu Asi, Bu Tika, Dermanto, Bu Mihanif, Mas Hoyong, Mas Andre, dan semua yang lagi stay di Star FM, lagunya Rindiani boleh. Makasih Bu, sehat selalu. Rindiani. Bu Dietini, Waalaikumsalam, siang juga. Lagunya ikut aja, salamnya buat semua pendengar Star FM. Buat yang lagi tugas, terima kasih. Kembali kasih Bu Dietini. Udah, kita ke lagu lagi. Yang mau beli teh moro, enggak mahal. Harganya Rp15.000, yuk. Biasakan konsumsi teh setiap hari ya. Apalagi tehnya teh moro. Waduh, bikin badan kita tambah sehat, bugar, fresh sepanjang hari. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294.

0: como Alia. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Setara FM Kebun.

Okay, Buih jadi permadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti digesikan minta lagu Selembar Saja deh Bu Siti. Kembali kasih, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung ya. Selembar Sajadahnya tadi sudah. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget udah ikutan gabung siang hari ini. Gabung lagi boleh ya, karena jam 3 sampai jam 5 antar Rena temenin Anda di Popenia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, bu, apa dek?
1: Bantal kesayangan aku mana, Bu?
0: Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kan Rena? Ya dong. Temenin Anda di Popmania. Lagu-lagu pop Indonesia baru. Ya mau gabung merapat bosku, kirim sekarang juga 085186069984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh banget, kirim di 085186069984 bersama Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro dan juga Otipus.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.
6: Ada yang lupa dianukan.
7: Berarti masuk ini. Halo, halo.
8: Aman.
6: Mari.
8: Siapnya? Tersiksa.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Halo, selamat sore. Hai. Ya mungkin baru pulang dari kondangan atau pulang dari tempat kerja, pulang belanja, pulang dari main, pulang dari manapun. Pulang sekolah capek ya nak ya, mau istirahat, makan ya. Biarpun di sekolah tadi udah makan MBG, di rumah ya makan lagi, makan masakannya mama. Yuk yang masih mau gabung, mau request lagu, mau sing hello boleh. Tetap rela tunggu atensi Anda, kirimnya di 085-186-069-984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena boleh banget. SMS atau WhatsApp Anda ditunggu nih sama Rena ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Arsen 100%. Aduh, tenggorokan udah gatel banget tadi minum es di tempat kondangan, guys. Seger banget, coba ada ini es lemon tea. Satu sloki, satu gelas kecil, tapi seger banget. Tapi kau meninggalkan jejak di tenggorokan ya. Arsen 100% lagunya Kamulah Orangnya, boleh ditunggu ya buat pendengar. Oh, buat yang pada dengerin Popmania, Bu Yati, Bu Asi, Kak Mamat, Mama Ashraf, Mas Sore aja. Mat pada mandi, Mbak Rena. Apa ya, mat malam Jumat Kliwon. Oh, termalam malam Jumat Kliwon ya. Kamulah Orangnya. Sebentar. Kamulah Orangnya Anji. Okay, ready. Lanjut, Basri di Purworejo. Waalaikumsalam, kabar baik. Iya dong, semangat. Lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, bisa. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Warit, Mbak Ma Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Karminah, terima kasih juga. Sedia Aku Sebelum Hujan. Ready. Ih, gatelnya tenggorokanku. Halo Mbak Fatin, selamat sore. Sial, tolong di play Mbak. Sial. Ready. Lanjut. Halo Bu Ayu. Lagi ngapain Bu Tika? Bunder, sore-sore semuanya pada mandi. Halo Mama Ijan. Menyiat, Ma. Om Toto request lagunya Usik. Boleh-boleh Om, ditunggu Om Toto ya. Usik. Lanjut, ada siapa lagi nih? Ih, panas banget ini matahari depan aku banget. Silau. Usiknya ready ya.

Baik, kita ke lagu lagi ya Sobat Sara. Yang lagi punya keluhan sakit mata nih, obatnya Vitama aja. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp150.000. Obatnya diminum secara rutin, ini kapsul ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada Vimata juga, Vimatanya ditetesin ke mata Anda gitu. Iya. Lagi ngapelin mesti ada maunya ini. Kamu makan sari ini Bapak kayak mesti lagi request-request mau dimasakin ini. Sari Minggu ya. Oke, kita ke lagu ya. Anji, kamulah orangnya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus. Ada Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halduto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Kabutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Hatok ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya, gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi, Nen. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini.

apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0851806994 0851806994. Mana nih? Mana suaranya? Aduh. Jangan sampai suaraku terganggu, ini sudah gatel pol. Astagfirullahaladzim. Aku baca WA dulu ya, Bes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barena, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah absen sore, boleh. Yang udah gabung aja, sahabat fans Star FM Kebumen. Selamat sore, selamat beraktivitas. Istirahat aja buat Mbak Renanya, buat tugas ya selalu. Mudah rezeki juga, Masya Allah. Makasih Mbak Sulis, di mana ya Mbak ya? Sebut nama oh, namanya udah soal. Sebut alamatnya boleh, biar aku simpan nomornya. Sore Maren, sore juga.

0: kayaknya tadi udah belum sih. Sial, tadi udah keluar. Coba yang lain. Salamnya buat Sobat Star FM aja dimanapun berada. Buat Mbak Amel, semangat, semoga diterima di sekolah. Iya, amin, amin, amin. Mbak Rena mandi, nantilah mandinya kalau udah sampai rumah. Mandinya kalau udah sampai rumah, bestie. Assalamualaikum Mbak Rena, kabarnya gimana? Baik, sehat, alhamdulillah. Buat semua aja yang lagi dengerin Popenia, Mbak Renanya sempat bertugas sampai selesai. Iya mama, makasih mama. Ada telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sore Rahma.
1: Ya.
0: Sehat Rahma?
1: Sehat dong.
0: Udah selesai ulangannya?
1: Udah.
0: Bisa kerjain?
1: Bisa.
0: Kamu belum mandi ya? Iya, mandi sana.
1: Belum.
0: Mandi.
1: Yang baru pulang makan.
0: Baru pulang dari mana?
1: Baru kelompokan.
0: Bikin apa? Ngerjain apa?
1: Nari.
0: Hah?
1: Nari buat pisahan.
0: Oh gitu. Apa nari apa nih?
1: Nari nggak tahu sih.
0: Nggak tahu. Yang ngajarin siapa?
1: Yang ngajarin
0: gurunya.
1: Temen.
0: Oh temen. Rama mau lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yo, apa yo?
1: Mau diputer apa?
0: Apa yo?
1: Yang mau diputer apa?
0: Yang mau diputer tadi itu ada yang request lagunya Liodra. Mau yang mau nggak ikutan?
1: Mau.
0: Hah?
1: Mau.
0: Oke deh, ditunggu. Salam-salam gak Rahma?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat Om Andre, terus Bunda, sama Dede Bila.
0: Dede Bilanya di mana?
1: Juragan Semangka.
0: Wih, minta semangkanya dong.
1: Main aja.
0: Di mana rumahnya?
1: Di Kalibagor.
0: Oh, deket, kelewatan nanti tak main lah. Rama nggak tak kasih.
1: Oh, beli.
2: Nurunin siapa tuh?
0: Emaknya dong.
2: Dekang aku yang nawarin. Aku lagi masak rendang, mau gak?
0: Enggak, aku lagi gak kepengen makan. Lagi gak nafsu, lagi gak selera. Kayaknya ya mantan angkatan ini.
2: Aku lagi baik, dibilang pelit kan?
0: Emang serba salah. Nawarin yang deket-deket kalau mau. Rena mau suruh ngambil sendiri, males jauh. Iya kan, iya kan. Kau ngambil dewek, coba anterin kalau mau. Jangan nanggung-nanggung, kalau nawarin tuh jangan nanggung-nanggung. Udah nawarin suruh ambil sendiri, mana jauh, gimana sih?
2: Jauhan mana sama puring?
0: Puring mana? Puring tempatnya siapa?
2: Puring, tempat puring. Jauhan mana ya, kan jauhan puring.
0: Oh iya, tentu saja iya. Coba dipanggil, dipanjer gitu, gas.
2: Tadi udah dipanggil.
0: Ya sudah. Lagunya ngikut tadi katanya Rahma tuh.
2: Ya udah yang itu aja lah. Okay. Aku juga ngekor aja.
0: Mau nambah salam enggak?
2: Nggo FAF baiklah.
0: Oke deh, oke deh. Oke deh.
2: Lagu nih.
0: Siap, makasih ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma sama mama ke. Ada lagi di belakangnya Rahma yang mau naik. Ih, gatal banget. Aduh, tahu gini mah, tahu gini. Tadi ambilnya yang teh panas aja ya. Oke, Sobat Star FM. Gak kuat ngomong laba, aku gatel banget tenggorokannya. Kita ke lagu lagi ya. Yang tanya Habutop, ya semoga bentar lagi deh udah restock ya. Ayo beli, harganya 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Anda.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Poni, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling top. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mau belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: bang. Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional

0: Exo 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
2: Muhammad Ikjam, Wakil Sal Panganan Kulo aturaken.
3: Alhamdulillah. Nyun sewu Mbah Yai. Apunten. Ya Allah. Nggih. Nggih, Pak. Izin yang di depan tolong duduk saja. Nggih, pun tenang nggih. Sing ning mburi pengen nyang wong ganteng. Lah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum wabil khusus ingkang tansah kaula hormati lan kaula takdimi beliau Al Mukarrom Romo Kiai Haji Agus Salim Yahdi. Mugi-mugi beliau senantiasa dipun paring kesehatan dohiron wabatinan. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Kiai Nur Hasan Kiai Haji Muhammad Zainuddin Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Kiai Haji Imam Maksus Kiai Haji Muhammad Ahwan Kiai Haji Nasir Siddiq. Mugi-mugi para yai senantiasa pinaringan sehat panjang yuswa. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahanipun beliau-beliau. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kula hormati alhamdulillah. Wau nggih rawuh. Niki wau izin mendahului karena besok pagi harus ke Jakarta. Wau nggih paring sambutan beliau Dr. Muhammad Albara, Bupati Mojokerto. Lan ingkang tansah kula hormati Forkopimcam Jatirejo mboten kesupen ingkang tansah kula hormati ingkang wonten kiri kawula menika Gus Tuhfatun Nafi' saking Kencong Pare Kediri. Nyun tambahipun pangestu mugi-mugi beliau sehat panjang umur. Niki wau beliau bisi dalem. Lho jenengan kok dugi mriki kula katene Gus Nafi' menika kok dugi mriki. Iki sing diholi koncone bapakku Gus. Dados Tengjoso. Dados Mbah Yai Yahdi Matlab menika mondok Tengjoso rincang kalih Mbah Yai Zamroji. Abayat. Nggih, masyaallah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahanipun Masayih Sahibul Khol Mbah Yai Muhammad Yahdi Matlab. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan bejo donya akhirat. Lan ingkang tansah kula hormati mboten kesupen sedaya sederek-sederek ingkang derek nyengkuyung masyarakat sekitar Mojogeneng, masyarakat ingkang derek support kegiatan dalu punika. Bahkan niki wau kula dikabari kalih Gus Laik menawi niki lapangan gitu tasik ditambahi sawah sembarang kalir masyaallah. Mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengkuyung kegiatan dalu punika pikantuk keberkahan saking Sahibul Khol Mbah Yai Yahdi Matlab. Lan mugi-mugi panjenengan dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para dipun takdir kalian Allah pikantuk umur ingkang barokah. Rizki ingkang kathah barokah. Keluarga ingkang barokah. Lan keturunan ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sedaya dalu punika saged nderek hormat khalipun Mbah Yai Muhammad Yahdi Matlab muasis pondok pesantren Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah kempal kula kalian panjenengan sedaya dalu punika kanthi keadaan sehat wal afiah biqaulina alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Dalem bingah sanget niki, dalem niku ugal-ugalan teng Mojokerto minggu niki ping kalih yai, kados minum obat mawon niki. Seminggu ping kalih, tapi alhamdulillah luar biasa sing hadir kathah. Tapi nek dalu niki kula yakin ini bukan karena saya ataupun sabil tobah, tapi niki sedaya keberkahanipun Mbah Yai Muhammad Yahdi Matlab. Masya Allah luar biasa. Matur suwun Yai, sampun nimbali kawula, mugi-mugi betul barokah damel gesang kawula kalih lare-lare menika. Mboten kesupen ingkang tansah kula hormati Gus Isroki kalih sedaya gus-gus ingkang rawuh dalu punika. Alhamdulillah luar biasa. Monggo saderengipun ngaos kersane tambah barokah. Monggo sareng-sareng dipun awali zikir kados biasanipun, maos la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Insyaallah menawi kita sedaya niki kemutan dateng Allah Subhanahu wa taala kersa zikir dateng Allah Subhanahu wa taala, adzikru hayatul qalbi, zikir menika nguripne atine ae dhewe. Ketika seseorang hatinya hidup, insya Allah dia akan mudah memahami ilmunya Allah, bahkan akan mudah untuk menjadi orang yang produktif. Dados mboten ketawi sempurna, tapi nek atine urip akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Mila sakderenge ngaos kersane mengke mboten muspro, jenengan dugi mriki tebih-tebih niku kersane mboten namung beto story, tapi nggih beto ilmu ingkang nafik, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang yuqoribuna ilallah. Monggo sareng-sareng ditoto atine, dicedhekne ning Gusti Allah mau zikir. Mungkin atine urip benjing niku ditangleti tiyang mambengi ngajine bab apa, ngomongne apa. Niki nyeritane nggih saged, nglakone nggih saged. Tapi mungkin atine ora urip, akhire mek kaya santri-santri putri wau ndelok fikri ngono wis mbengok-mengok. Lah. Fene Fikri pundi? Cobi angkat tangan. Poh kaya ngono lho, Fik. Lah iya, kaya wong wedok sing kapusan awakmu ya. Lah. Lah nggih, pikir niku nganu Yai. Hadroh kula niku lho Yai. Nggih, alhamdulillah berhasil menipu santri putri jenengan. Luar biasa pangestunipun Yai. Nggih. Coba Fikri ngadeg sik, Fik. Gen semangat kono, Fik. Ngadeg kok, Fik, Fik. Lah kaya ngono lho. Wah, marai kowe Joko. Aku biyen pas Joko ya serit kaya awakmu ngono kuwi. Nggih, wis ses tenan. Saiki krana ya wis payu, jejer Gus Nafi ketularan sepuh iki. Oke. Oke. Alhamdulillah. Pun penting gayeng nggih. Nggih, sedaya nderek zikir mengke gen urip. Artine benjing, jadi nek ditakleti tiyang benjing ngaji mambengi ngaji apa ngoten nggih, iso cerita, iso nglakoni, bahkan iso ngamalne. Tapi mungkin nek atine ora urip, mek teko tok entuk story dan sebagainya, mambengi guse ngomongne apa, ngaji apa, mambengi ning kholi Mbah Yai, pokoke apik, pokoke apik. Lah biasanya sing ngoten niku kudung putih niku. Lah wonge teko kuwi lho. Lah pun sareng-sareng nggih ning gayeng santai mawon niki niate wis kula mboten ngaos, kula niku mriki niate ngalap barokah Mbah Yai sepuh. Alhamdulillah Masya Allah ningali sing rawuh luar biasa, bahkan kalih hari jadi kota ndik wingi kula tingali kadosi kadosi kathah niki nggih kadosi kathah niki nggih, mboten kok banding-bandingi mboten. Ini menunjukkan bahwasanya Masya Allah, insya Allah kata sangat piantun-piantun ingkang bakal niku selamat. Kula kok matur kados mekaten teng nopo dalu punika hajatipun ngeholi beliau almaghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab, muasis pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng Mojokerto. sing rawuh luar biasa, ket mulai sing teng lapangan, ket mulai sing ning soruwit sampai sing teng mriko mek krungu suara kula tok. Bahkan mboten saged mirsani tapi panjenengan saged gayeng kados mekaten niki. Niki luar biasa. Menunjukkan bahwasanya kathah sanget piantun-piantun ingkang tresno kalih ulama, tresno kalih kiai, tresno kalian piantun ingkang alim. Lah langkahipun panjenengan, wah iki ana hal, wah aku isnajan wong biasa, aku pengen hormat hal, aku pengen ngalah barokah, syukur-syukur mungkin sing duwe anak, anake dipondokne, dititipne ning pesantren. Niki luar biasa. Dan niku sampun leres langkai panjenengan. Kantun mempertahankan pripun sampai akhir uripe panjenengan, jenengan istiqomah nderekaken para ulama. Kula kok matur panjenengan langkai pun leres nopo? Dasare nopo? Kula kemutan ningali semangati panjenengan, kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Ulaikal ladina hadallah fabi hudahum muqtadi." Beliau-beliau para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Fabi hudahum muqtadi. Maka ikutilah beliau-beliau yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sak deringe kula lanjutne kula tanglet kali panjenengan. Uang niku nek ra entuk petunjuk repot napa mboten. Kula perjalanan tebih saking Blitar menuju Mojogeneng menika dilalah umpamane patwal kula error. Wayahe ngiri nganan, wayahe nganan ngiri, wayahe ning pondok malah minggok ning kopi cetot apa piye. Lah kira-kira bahayai ngerantos semriki ndi dam rateko-teko gus-gus mungkin ngerantos iki ning ndi wong ning ndi tibakno salah jalur. Tapi ketika kula niki wau pikantuk petunjuk dilalah sing awal yo roh dalane, dilalah GPS niku yo akurat. Kula bidal niki wau bakto maghrib dugi mriki alhamdulillah jam 09.00 nggih lancar, alhamdulillah niki wau nggih saged sowan, saged ziarah teng makbarohipun Mbah Yai. Lah, akhirnya tertata dengan baik. Niki nek pikantuk petunjuk, kaya panjenengan nggih ngoten, dilalah mlampah teng pundi, tujuan kemana, ketika mendapatkan petunjuk, insyaallah perjalanane panjenengan nggih lancar, insyaallah nggih selamat. Leres napa mboten? Lah, kula wau matur teng awal, jenengan pun leres. Wonten hal, wonten acaranipun dongaaken ngalah barokah Mbah Yai, wong Mojogeneng semangat, lingkungane masyarakate semangat, santrine wali santrine semangat. Niki pun leres. Tinggal melanjutkan gimana langkah panjenengan niki wau istiqomah sampai akhir panjenengan, akhir hayat panjenengan, piye carane uripe panjenengan terus derek dawuhipun para yai, derek dawuhipun para ulama, derek tindak lampahipun para ulama. Lugus jenengan wau ngak sanjang bahwasanya dasare niku surat Al-An'am, ulaikal ladina hadallahu fabi hudahum muqtadi. Beliau-beliau para nabi adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, fabi hudahum muqtadi. Maka ikutilah petunjuk beliau. Ikutilah orang-orang yang dipilih oleh Allah sing entuk petunjuk iman, ikutono para nabi. Lah niku kan nabi to, Gus. Lah dalu niki sing dikholi niku kan ulama. Terus nopo hubunganipun? Wonten kitab Fathul Bari dipun dawuhaken, innal ulama warasatul anbiya. Sak temene para ulama menika adalah pewaris nabi, mewarisi ilmunya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadha bi ilmihim wasara ala hadihim. Sapa wonge sing jiko ilmune ulama, barang siapa yang menimba ilmunya ulama, wasaru ala hadim, dan kemudian dalam langkah hidupnya itu tadi mengikuti dawuh-dawuhnya ulama, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Faqad nala as-sa'adah fid dunya wal hiro, maka orang tersebut bakal merkoleh, akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mulakno kula yakin, kula yakin pokok jenengan istiqomah khol mojo geneng jenengan hadir fatwa dawuhipun Mbah Yai Mbah Yai Agus Salim yang melanjutkan dakwah Mbah Yai Sepuh niki jenengan derekaken terus derekaken istiqomah. Kula yakin di jenengan niki faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah, jenengan bakal oleh kebahagiaan dunya akhirat. Mulakno niki wau mboten krana Gusti Dam hadir napa pripun, mboten, saderenge kula hadir kan jenengan pun mrenges kabeh, kula tingali teng YouTube wis ngguyu-ngguyu dhewe Fikri di video ngono. Iki ora krana gantenge Fikri, nek gantenge Fikri ya pangga sak ngsore guse iki lah. Tapi niki keranten gini kuau. Masya Allah keberkahan niki dirasakan ayam tentrem. Gusti Allah transfer kebahagiaan. Bahkan kalau yakin wong sak minim bahan niki ya mesti enak iki sing di masalah. Tapi barokah kholipun bayi sepuh masya Allah iki enak sing lali utangi. Padahal sesuk isu enak sing waya ngangsur barang. Gitu. Padahal imang wayah mangkat iki enek sing gue karo bojone barang. Moro-moro ngene iki lali engko pisan. Mulih kal ngono cedok bojone wis guyu neh, isuk wis meteng. Lah. Amin Allahumma. Amin. Mulakno. Dalam momentum malam hari ini kula yakin saestu nek jenengan niku memang bener-bener mantep derek dawuhipun ulama cinta tresno kali para yai. Insya Allah as-sa'adah fit dunya wal akhirah, bakal bunga dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Terus dalam momentum khol masyaih ngeten iki sing paling penting nopo hikmah dalam khol? Yang pertama adalah lil istidkar. Piye awake dhewe uang-uang sing jek urip iki mang iso mempelajari dari uswah hasanah beliau-beliau yang dikholi. Niki wau Mbah Yai Agus Salim sampun kathah crios dawuh kalih dalem, masya Allah luar biasa. Beliau almaghfurullah niki istiqomah luar biasa, bahkan juga menumbuhkan santri-santri yang luar biasa, kathah ingkang dados panutan kiai di daerahnya masing-masing, masya Allah luar biasa. Lah niki waya ae dhewe ngene melajari. Lah iya ya. Lho kaya ae dhewe ngene iki ora oleh kepeden lho nyuwun sewu. Kula kalih panjenengan wis iso mestekne to, suk sing ngholi kathah no mboten. Ndak panjenengan iki karo tanggome ora rukun no. Iya to. Ki pomo teko diundang genduren iki kan karena berkat niku to kadang. Tapi niki kholi Mbah Yai Sepuh, masya Allah sing hadir mulai 6 tuwek. Setengah tuwek. Meh expired teko kabeh sing garangan orang garangan sing santri dan sebagainya hadir semua. Lah niki monggo ede belajar ya Allah nggih apa keistiqomane Mbah Yai, napa wazifahe Mbah Yai, pripun akhlake Mbah Yai niku pripun. Ketika kita dalam momentum khol mbok kuwi santri alumni muhibin simpatisan kok iso jiko uswah hasanah yang pernah dilakukan Mbah Yai, maka itu semua akan menjadi pendorong untuk diri kita mudah melakukan suatu hal kebaikan yang sifatnya diridhoi oleh Allah. Aidhe mamane cara ngibadah angel, deres angel, murojaah angel, jaga Quran angel, nyapos barakalir angel. Lah momentum hal ngeten niki jenengan belajar Mbah Yai niku jane pripun nggih? Kok sakit berhasil kados mekaten niku pripun? Lah ketika panjenengan berhasil mempelajari hikayah-hikayah beliau, cerita-cerita hikmah beliau, dawuhipun Imam Al-Junaidi radhiyallahu anhu, al-hikayah jundun min junudillah. Dados kisah-kisahipun piantun ingkang soleh niki adalah sebagai cambuk atau tentaranya Allah Subhanahu wa taala Al-Hikayah Juntun Min Junudillah. Niki dari tentara nih Gusti Allah. Jadi cerita niku dari tentara nih Gusti Allah. Takwi biha abdanul muridin. Yang mana dengan kisah-kisah orang soleh niku wau iso dadi penguat hatinya seorang murid. Takwi biha abdanul muridin. Cara umpamane dilalah enek wali santri sing kudu gandoli anake nek golek ngilmu. Wis nduk, ibu renek kancane, bapak renek kancane, mulya ngewangi mergawe. Ngeten iki apa malih? Lah iya wong anakku wis lekas regep malah takon mulih. Anakku wis lekas istiqomah malah takon mulih. Lah wong Mbah Yai biyen nek perjuangane kados mekaten sampai akhirnya dados suksese santrine sampai sak minimbani. Sampai jamaah sing rawuh ngekholi pengen ngalap barokah beliau katus mekaten. Lah niki akan menguatkan hati kita. Katus kula niku seketik trios cerita dalam panjenengan rumiyin nalikane berdirinya Majelis Taklim Sabilut Toba, nalikane garangan-garangan niku diatur angel. Kula niku tasik kemutan. Sir kula bubar nih ST ini uriin. Jamaah sekitar 250-an wedal niku. Kula niku pun kosel karena pada waktu itu kopi sing gawe kula dhewe, dhuwit kula dhewe sing godhog banyu kula. Mari kuwi nek kepaiten. Garangan-garangan niku maido kula. Sopo to iki mang sing ngecam kopi? Kok pahit koyo ngene goblok ngono. Padahal ya aku dhewe. Wis dhuwit-dhuwit ku dhewe. Mari kuwi sing godhog banyu aku. Tak cepak neneng ceret, mari kuwi kula jek ngaji sing beber ne karpet kula. Lah garangan-garangan iki lho. Niku mama itu sapa ya mau wendo iki. Ketok iki mang kurang umep, ketok iki mang kurang legi, gula niku. Suwi-suwi ati kula ne trenyu ya Allah. Wis matur suwun ora. Ngajeni ora jek goblok-goblokne aku, padahal ya luweh mendo kono. Jenenge jenom kula wedal niku gek jereng nikah ya dadi ya rong Jawa. Ji unyu-unyu kaya Fikri ngene lho. Dah. Wis akhire ji unyu-unyu. Dadi jamaah kula kaya margono niku. Margono cah hadroh niku lho. Dah. Wis model ngono lho. Kula rada ceklek. Dilalah. Akhire kula niku kemutan. Perjalanan mulai Malang mulai Blitar sampai Malang kula nyupiri ibu kula. Kula iki kalih dremimil nyupiri ibu kula. Enten mas kula, enten ibu kula. Kula cerita. Pun, Bu, kula bubar ni mawon. Ibu kula niku dawuh. Kowe ora ngerti sabar mi kurang. Panjenengan kan sabar. Jajal jenengan dados kula. Duwe murid sing mau wendo-mendo ngoten niku pripun? Kula ipun raget lho, Bu, dhuwit kula sampai telas. Ngoten lho matur suwun mboten niku malah ngolok-olokne kula ngenten-ngenten. Jerene kula iki sing gawe kopi wis ngene wong ra roh ya wis ngono kuwi wis dawuh. Dadi Blitar Malang kula ndremimil kali nyupir ibu kula. Akhire ibu kula cerita. Mbahmu mbiyen iki sabare ngene iki. Aku mbiyen pertama diseleh ning desa kene iki lho ngulang ngaji. Sing tak ulang ngaji ora trimo garangan le. Uang angel ilate kadung sepuh mboten nate ngaos. Akhirnya kan ilate kaya kidal ngoten. Fatihah kuwi iso sangang wulan. Enek sing setahun Fatihah iki ora bener-bener. Tapi aku ya wis ngono kuwi, engko ben mbahmu rawuh piye lekmu ngaji karo masyarakat piye? Nganu, aku sabar kurang sabar, kurang sabar, kurang sabar. Tapi ya kuwi, penting karo mbahmu kon istiqomah. Engko nek kowe wis iso istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah itu akan menarik keistimewaan. Menarik keistimewaan yo mbuh aku ibu yo ora roh keistimewaane mbuh engko apa? Mbuh dilalah kowe nek sing natak ning engko apa, engko piye, engko piye, engko piye. Tak sampeyan iki lho rong istiqomah. Ngaji muji rong taun apa? Lah sampeyan delok mbayai-mbayai kaya hasil enek sing ladeni, enek sing nyupiri. Lah kae pun berapa puluh tahun beliau-beliau itu istiqomah. Dan nyon saya kadang santri-santri kaya dhewe niku angger didawi napa-napa iki langsung ditugel. Umpamane Mbah Yai dawuh, "Wis to, ngaji yo. Engko kitab iki kok buka dhuwit." Kula riyen yo ngono, mulih boyong. Ngaji nek rong wulan kitab tak buka iki penggarane dhuwite. iki sae malah tansaya entek. Ternyata mboten wonten niku barang sak mangkin pun istiqomah, masya Allah, alhamdulillah. Sing nyupiri enek, sing godhokne kopi enek, sing ladeni enek. Wah, ternyata letaknya itu di istiqomah. Makanya bayai-bayai ini ae dhewe niku nek wis hubungan karo ngaji, hubungan karo deres, hubungan karo matlaah, niku wis ora kena diganggu gugat. Lah ae dhewe niku aja ndelok penake tok. Wonten bayai mobil sae, wonten bayai ekonomine toto, wonten bayai jirawi petinggi-petinggi dan sebagainya. Monggo di tingali innali kulinati jatin mukadimatan, setiap hasil dari sebuah usaha ini pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Kados Gus Isroki ngeten gitu, masya Allah, kula pun bedek riyen pertama Gus Isroki ini wow masyhur, kula kok penate panggih teng Blitar mriko. Gus Isroki kan cerdas luar biasa, ngapalne nomor bae, kula mawon nomor kula dhewe ra apal kula niku. Nggih, nomor kula dhewe males kula ngapalne, Gus Isroki nyuwun nomor kula. Masya Allah, iki mesti turune wong gedhe. Iki mesti turune wong gedhe. Nah, ternyata saestu. Anggep tepang, masya Allah. Wah, ternyata niki barokahe mbah-mbahipun. Lah mboten niku. Mila kaya santri-santri kudu semangat. Dawuhipun Imam Ibnu Abbas, dalaltu taliban fa'azastu matluban. Kamu boleh hina ketika mencari, rekoso jenengan nalikane golek ilmu, fa'azastu matluban, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Jenengane bakal mulia kaya santri-santri putri ngeten iki. Saniki wis ngeten iki dikerangkeng. Ora patek roh wong lanang, mlakno roh fikri ya gidru-gidru. Tapi ketika panjenengan istiqomah mondok teng bidayatul hidayah, mojo geneng, kamu akan menjadi produk langka. Biasane barang sing langka regane mesti larang. Lho nggih nopoten? Mesti larang. Lho nek mek gur eceran sing biasane cakruk ning alun-alun rokendek udele ketok. Mbah. Lah urung-urung wis disodakohne kok. Kelewat loman nika. Paham? Tapi jenengan sakniki njogo isuk dioprai, engko wae tahajud dioprai dan sebagainya. Dalal tu taliban fa'azas kumat luban. Sahabat menika Imam Ibnu Abbas menika kula riyen yo, beh lah ngrekoso terus ngene iki terus penake kapan? Saestu ternyata. Nggih nyuwun sewu mboten kok kula takabur, nyuwun sewu niki namung cerita. Kalih tahajud binikmah kalih nyuwun pangestu mbayai menika lho. Tiang kan antri jadwal kula golek iki yo tahunan, terus nombotan langge, pengen cetok kula pagar rumah kula sampe ambruk bian nalikane mondok ya renek sing gagas kula sandal ya jepit ngeloritek sisian ngono kadang karo kancane digosok pisan longsone ra karu-karuan, kiriman telat ngeten nggih mboten mangan. Tapi masya Allah, ternyata berkahe rekoso nalikane edi mondok menika terus keterbesan barokahipun para masayih-masayih ae dhewe, masya Allah, alhamdulillah. Biyen ngladeni gurune ae dhewe sakniki alhamdulillah genti diladeni man khodama khutima. Mugi-mugi santri-santri bidayatul hidayah dados piantun ingkang mulya donya akhirat. Bejo donya akhirat. Amin Allahumma amin. Mila sing paling penting wonten momentum khol menika, monggo kita sedaya mempelajari uswah hasanahipun beliau almaghfurlah sahibul khol. Monggo pripun ketika panjenengan niku kok kathah nyeritakaken

Biantun ingkang soleh, angger lingguh, angger bermajelis, nyeritakne kesolehane beliau-beliau. Masya Allah, itu akan menjadi kafaroh, akan menjadi pelebur dosa-dosa panjenengan. Terus jenengan sedaya nek pengin berhasil nggih ngoten. Ibu-ibu kok pengin putra-putri ini berhasil nggih ngoten niku. Dawuhipun Imam Malik, la yasluhu amru hadil ummah illa bima soluha bi awailuha. Jadi urusan umat saat ini itu tidak akan berhasil tanpa meniru atau mempelajari kesalahan orang-orang yang terdahulu. Jadi didelok beliau-beliau ini kok sakit berhasil niku pripun. Mulane pondok niku nggih benten, pondok sing diriyadhoi sing sanat keilmuane Mbah Yai niku jelas, kalih pondok-pondok sing wangger ngadeg penting apik, penting mening niku kualitasnya nggih benten. Berkahe nggih siji. Mila kula yakin jenengan boten klentu nyalap putra-putrine wonten pondok mriki. Insyaallah dadi wong mulya kabeh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Hikmah dari momentum hall ingkang nomor kalih nopo? Lil istighfar. Piye awake dhewe sing jek urip niki wau njaluk ngapura ning Gusti Allah untuk diri kita dan untuk orang yang sampun sedo ni wau. Damel piantun ingkang sampun sedo. Cara hall berarti ya untuk sahibul hall. Dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah Gusti, jenengan ngapunten kula. Jenengan ngapunten piantun-piantun ingkang beriman lebih dahulu daripada kula. Wala taj'al fi qulubina illalladzina amanu. Terus ngeten niki momentum kal ngeten niki sae, wali santri, santri derek semangat, derek tahlil sedaya niki penting. Agar kita itu tidak ada kedengkian dengan para pendahulu-pendahulu kita. Ala koh batiniae kersane sae. Niku cara talang banyu ngoten, cara ilmu niku talang ini gen nyambung, gen tidak terputus. Mulane nek wonten hal mbuh kuwi omahe adoh, omahe Kalimantan, omahe Sumatera hadir. Niki nguatne ala koh batiniae awake dhewe kalih guru-gurune awake dhewe. Dan niku dan itu pasti akan membawa hikmah yang luar biasa. Bahkan piantun niku nek gelem maosaken istighfar, jalukaken ngapura, entah itu untuk dirinya bahkan kemudian langsung datang piantun-piantun ingkang sampun sedo niku luar biasa. Allahumma ghfir liman nawara kubrona wa basyiru bil jannah. Langsung piantun ingkang sampun sedo niku wau genti bales dongakne awake dhewe. Lah bayangno jenengan wau tahlilan to? Nang mriki tahlilan to wau? Tahlilan dongakaken Mbah Yai. Niki Mbah Yai gentos dongakaken panjenengan. Gentos dongakaken panjenengan. Allahumma ighfir liman nawara kubrona wa basyiru bil jannah. Keranten piantun ingkang sampun sedo niki nek didongakne sing sugeng niki remene kliwat. Bahkan melebihi kebahagiaannya mendapatkan apapun di dunia ini. Niku dawuh pun Kanjeng Nabi. Mantun niku langsung ganti bales Allahumma ighfir liman nawara kubrona wa basyiru bil jannah. Ya Allah Gusti, jenengan ngapunten piantun-piantun ingkang sampun madangi kubur kula, jenengan bahagiakan piantun-piantun ingkang sampun dongaaken kula dengan surgane panjenengan. Ya Allah, mila kula yakin sedaya ingkang hormat hal dalu punika insyaallah ahli surga. Keranten mantep kula napa? Mbah Yai mesti genti ndongakne panjenengan. Mulane nek khole Mbah Yai sepuh, khole ulama rawuh. Rawuh dan hasil survei membuktikan banyak di kitab-kitab besar menerangkan bahwasanya piantun alim napa malih piantun ingkang ahli makrifat niki nek sedo makrifate tambah-tambah. Dadi cara mamane ning donya iki wis mandi. Nalikane sedo iki makrifate malah tambah. Cara donga iki tambah ses. Lah wong nyun sewu ngomongne tiyang awam mawon lho. Tiyang awam kok mamane urip iki ahli maksiat. Yo nalikane mati kan wis mandeg lho. Jenengan tuman napa mboten? Mayit karaoke napa enten? Ngowo awam lho, wong awam lho eh. Terus mayit pocongan ngeslot ngono apa enek? Lah, tukang ngeslot wonge teko. Nah, ning sorwe telem biasane wonge. Lah. Lah
ngoten lho, napa nek mbayai, mbayai niki nalikane sugeng semawon saged nyetak santri dadi kiai, nyetak santri dadi bunyai. Lan wali sampun sedo niki makrifate tambah-tambah. Mila masyaallah bejo-bejone panjenengan sing hadir dalu punika nderek hormat kal dalu punika masyaallah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan saking riyadhah lan ilmu-ilmunipun Mbah Yai Yatimatlab. Amin Allahumma. Amin. Terus hikmah sing nomor 3 nek piantun niku gelem hormat kal, hikmahnya adalah lil istijma. Di mana kita-kita orang yang ketarane biasane super sibuk kakean urusan dunia niki malih kumpul kalih tiang-tiang ingkang solih. Dalu punika putra-putranipun Mbah Yai sepuh hadir, gus-gus hadir, panjenengan-panjenengan ingkang solih, solihah hadir, masya Allah, al jamaatur rahmah. Ketika seseorang itu berkumpul dalam suatu kebaikan, niki bakal ngeduk nih rahmati Gusti Allah. Lah uang nih untuk rahmati Gusti Allah, insya Allah segala kesulitan hidupnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dekengan pusat, insya Allah bengi iki sing duwe penyakit ndang waras, duwe utang ndang lunas, sing duwe hajat apapun hajat kebaikannya insya Allah diijabah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya jenengan aja leren-leren nek seneng kalih piantun ingkang soleh. Nek dawuhipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki min maqasidil haul menika al-ijtima ala dzikri wa mahabati sholihin roja al-hasri ma'ahum. Di antara tujuan haul dawuhipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menika tujuan haul di antaranya adalah berkumpul dalam zikir. Lan iku wae ide yo wis tahlil yo zikir dan sebagainya. Terus mantun iku wa mahabati sholihin. Nandur tresno, cinta kepada orang-orang solih dengan harapan sesuk awake dhewe niku iso dikumpul ning kali beliau-beliau. Roja al-hasri ma'ahum. Lah nek beliau-beliau niki wae entuk prioritas surgane Gusti Allah, lah nek awake dhewe iki duwe harapan berkumpul dengan beliau kemudian kali beliau-beliau yo ditresnani insyaallah. Awake dhewe awer ning surgane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah luar biasa. Terus niki keluar dari tema masalah khol. Kula tanglet niki nek sing teng kaplingan jero-jero niki tiyang pundi? Wali santri napa masyarakat sekitar? Wali santri masyarakat sekitar kan niki nek kaplingane telu, crik-crik-crik-crik karo mburi, nggih to? Dalam? Nah, wali santri to? Pun top, Pak. Pun Bu top jenengan mondok ni putrane. Saat ini kula tangleti jenengan sedoyo. Jenengan pengin nomboten ngerubah nasib uripe piye carane keturunane panjenengan atau keluargane panjenengan diunggah ni derajati karo Gusti Allah. Sing unggah ni Gusti Allah loh, untuk uang Gusti Allah. Pengin nomboten keturunane diunggah ni derajati karo Gusti Allah. Terus jenengan pengin nomboten duwe anak. Anak ini kau hati ini lembut, cara dinasehati penak, cara diomongi orang nyuwuk, pengen apa mboten? Terus jenengan pengen apa mboten? Duwe anak niku anak iyo duwe welas asih karo wong tuane, karo kanca-kancane, karo tanggane, mari ku yo ditresnani wong akeh. Pengen? Ah, telu niku jenengan pengen to? Niku kuncine piye carane anak jenengan duwe ngilmu. Ternyata nek pengen dunggane derajate, pengen anake atine lembut, pengen anake niku wau ditresnani wong akeh. Niki kuncine ngilmu. Lah, pripun anake gen duwe ngilmu? Ya dicedhekne kalih ahli ngilmu. Lah niki mulakno pun leres niki. Jenengan ngeterni putrane mriki mondokne mriki niku pun leres niku. Nyedek nih kali zuriyahipun Mbah Yai Yahdi ini pun top nih pun jospol nih jospol Gus dasarin apa? Kulo kemutan wonten kitab Minhajul Muta'alim karyanipun Imam Al-Ghazali kulo yumek mocot toh kolal hukama al-ilmu salah satu ahrufin ilmu niku tercetak dari terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ain, ainun.
Nomor 2 lam, lamun. Nomor 3 mim, mimun. Ain, lam, mim. Nopo kula wau kok matur bahasanya jenengan nek pengin anak juga nek derajate pun leres, piye carane anak jenengan duwe ilmu? Jenengan nek pengin anak jenengan atine lembut, piye carane jenengan anak duwe ilmu? Piye nek jenengan pengin anake ditresnani wong akeh, pokoke piye carane anak jenengan duwe ilmu? Kula kok matur ngoten niku nopo? Dados wonten kitab menika, Minhajul Muta'allim karyanipun Imam Ghazali menika dipun terangaken. Ain, lam, mim temriku niku kabeh niku nggawa barokah. Nggawa barokah yang menjadi sebab sing pertama ain. Fastiqul aini minal illin. Jadi ain di dalam kata ilmu niku dari kata illin yang artosipun kedudukan yang tinggi. Jadi artine kedudukan sing tinggi. Lah, uang nek duwe ilmu baru kaya huruf ain temriku. Uang niku malih dipilih karo Gusti Allah, diunggahne derajate kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, uang nek duwe ilmu niku baru kaya huruf ain karena ain temriku dari kata ilin sing artine niku wau tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi niku wau. Akhire uang kuwi malih diunggahne derajate. Terus niki enten dasare? Hat ayate niku nggih masyhur sing jenengan sering mirengne niku wae lho. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Sing biasane digawa kori-kori niki lho. Qiraat menika lho. Lah, uang niku bakal diunggahne beberapa derajat nek wong iman beriman kali berilmu. Wong nek duwe iman, duwe ilmu, lah niki kali Gusti Allah bakal diunggahne derajate. Tak tak tak tak munggah. Mulane kados jenengan niki mboten salah. Mboten salah pun anake dipondhokne dijekne niku mboten salah. Sing paling penting baru kae khol niki jenengan mantun niku semangat pengin mondhokne anak niku lho. Dadi ora usah percaya karo sosmed-sosmed sing saiki bodho ngewepuki pondhok-pondhok niku wong ora mudeng kok niku wis biyene. Sing pondhok jerene feodalis, pondhok apa ngene-ngene wis biyene. Jerene nek pondhok-pondhok apa barang iki? Isu-isu saiki lho. Rowenorno to saiki. Terus jenengan ya aja terkecoh. Wah, anak kula niki mboten usah mondok. Sak niki niku Gus, ning masjid wis sregep, jamaah wis sregep. Loh, eman-eman masa emas anak muda niki wau tidak akan terulang kembali. Masa produktif nombong ilmu niku tidak akan terulang kembali. Lho nyuwun sewu, kaya jenengan-jenengan sing sepuh-sepuh pengajian kali kula ngeten iki lho. Walah ora usah ngenteni isu, engko jam 1 iki lho wis lali kabeh. Ya ora? Tapi nek cah cilik-cilik ngeten niki sampai kapan nek kelingan. Dan mulakno masa emas anak muda itu tidak akan terulang kembali. Lah kok enek uang pah anak kula niku pun sregep ning masjid pun mboten usah ngaji-ngajinan, mboten usah mondok-mondokan beman-eman. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan wong sing alim, wong sing duwe ilmu niku kaya keutamaan ni Kanjeng Nabi dengan para sahabat yang derajatnya paling rendah. Aduh kacake. Aja gumun se anake jamaah anake nopo bayam kene ra duwe ilmu. Lah mulane solusi terbaik sak liyane iso nyebabi munggah derajate nek pengen putra-putrine niku wau slamet kuncine ilmu. Al ilmu khairun minal mal. Terus misal jenengan niku jawab, "Wah, anak kula niku eman-eman, Gus. Mosok kula pondokne lah niki ngewangi nyambut gawe. Wah, pintere koyo ngeten lho, golek duit ngeten iki. Lho bahaya." Dawuhipun sahabat Ali bin Abi Thalib, al ilmu khairun minal mal. Ilmu niku luweh apik daripada bondo. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Ilmu niku njogo panjenengan, al ilmu yahrusuk. Tapi nek bondo jenengan sing njogo, contohnya kaya ibu-ibu iki lho. Kadung teko kene lingguh ngapling dilalah kelingan montore ning omah urung dilebokne. Lho jenengan manjogo bondone jenengan to. Tapi nek ngilmu niki akan menjaga panjenengan teng pundi mawon. Jenengan kur enek HP ceblok, jenengan duwe ilmu, poh iki untuk hakku, poh iki nek wong liya iki ngene-ngene. Kula niku ngruwasak nek tawenan iki riyen ning pondok masaku sederhana. Barang kula wis metu-metu ngeten iki.
Beberapa waktu niku kula diundang ning Jepang. Dilalah ket mulai ning bandara sampai ning kono, masyaallah lha iki banyu iki kan kulino gebioran to. Banyu niki lho, ning nyuwun sewu yai, niki malah rada kopro. Lah arep cewek iki lho. Sing bisa iso enek modot dhewe nyentor, ngendi-ngendi tisu. Wah, iki malah mempelajari istinja neh lho. Lah riyen nalikane ning pondok terang ning istinja ngene-ngene lho, kene iki banyu akeh biar ae, supaya enek banyu ora usah pikir nemen-nemen. Akhirnya masya Allah terjaga. Semantun niku arep maem, arep dahar napa-napa, weh masya Allah, malih ya Allah, ilmu niku metu kabeh. Sing tau disinau ning pondok niku. Lah kanca kula sing ora pondokan dilalah rada garang iki grewagas. Lho iku nek piye, iku nek babi ngene-ngene. Wis mbogos nek babi yo peneran malah tau ngrasakne ge ora roh kok. Anu wong ra roh yo ora enek dosane. Wis penting tau ngrasakne ngono ae. Aku kok malah iso crita ning sampean ngene-ngene. Wis ngawur ngoten niku walaupun yo panggah enek kaedahe wis kembali ke hukum asal panganan niku wae enten kaedahe ya ning krana ilmu niku. Lah artinya ilmu itu akan menjadi alarm untuk diri kita yang akan menyelamatkan kita. Mlano kaya panjenengan nek pengin keluargane selamat bar kuwi yo munggah derajate. Lah niki piye carane di circle atau lingkungan keluarga panjenengan iki enek sing duwe ngilmu. Ora usah cilik ati, aku wong awam, aku wong abangan mboten usah cilik ati. Pokok kok duwe ngilmu insyaallah munggah derajate. Nomor kali kula lanjut nih. Kurwe sakwise ain napa lam wal yang artinya kelembutan. Artosipun baru kaya huruf lam di dalam ilmu menika, uang sing duwe ilmu atine insyaallah malih lembut. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Akhire wong kuwi mang malih duwe ati sing lembut. Mulane jenengan nek pengin duwe putra putri sing penak tuturane kon ngaji cedhek kalih wong ahli ilmu. Mulane tiyang niku nek mundhak keilmuane mundhak sabar, mundhak lembut, mundhak ora gampang atraksi. Nggih. Kok enek wong kranten napa? Imam Ghazali dawaken samratul ilmi khosyatullah warikatul qalbi. Khosyatullah warikatul qalbi. Buai ilmu niku wedi dateng Allah Subhanahu wa taala kalih tambahi lembute ati niku lho riqatul qalbi niku wae lho tambah ati-ati. Lah mek nek gur demen majelisan kaya jenengan kaya kula ngene gampang, tapi nek duwe ilmu niku lho akhirnya tambah wedi ngati-ngati peh iki salat ora salat keturan ngene semu mikir ndang dikodho ndang apa. Nek kaya jenengan bablas kan bablas wis ya wis bablas ae ngono lha iki ora duwe mikir terus mari iki tambah galak tambah kereng. Mulane mboten enten critane. Kok enten tiyang ngaku ngalim mari iki tambah galak mentalan mboten enten. Apa nek kaya sing viral-viral ngoten niku nek pengasuh ngene nyabul-nyabul mboten enten. Welas, tambah welas. Uang niku nek duwe ilmu khosyatullah warikatul qalbi. Samroe ilmu iniku, buahe ilmu iniku. Daipun Sofyan bin Uyainah, man izdada ilman walam yasdad rikotan fa innahu yataba'adu minallah. Sapa wonge sing ngaku ngilmune tambah tapi ora tambah kelembutan hatinya, berarti sejatinya dia itu adalah orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane nek pengin atine anake jenengan lembut penak tuturane diomongi ora nyuwuk kunjine ngil ngilmu. Piye carane gitu ngilmu terne ning pondok pesantren gencet karo ahli ngil ngilmu. Mugi-mugi anak turune awake dhewe santri kabeh. Amin Allahumma amin. Nomor telu apa? Mim. Mim teng mriku minal mulki. Kula wae matur jenengan pengin napa mboten anake jenengan iki senengi wong akeh. Pengin jenengan napa mringaten to? Terus anak jenengan duwe welas asih sing gedhe karo makhluk liya pengin. Lah, mim teng mriku dawuh Imam Ghazali dari kata al-mulki yang artinya adalah kerajaan. Artosipun barokai huruf mim nek wong duwe ilmu taj'aluhu malikan alal lutfi. Taj'aluhu malikan alal khalqi. Wong niku wae nek duwe ilmu sebagai raja di atas para makhluk.

0: Maos solawat Jibril nggih. Lah wau kurang semangat ketoke wayah maca apa mang assalamualaikum flashe kurang akeh jajal. Gin ora kalah karo konser wonten lho. Taun ngarep mbok menawa rene neh kula. Nek demen kan malah semangat rene neh kok gitu. Lah nggih diundang maksudnya orang bulet ngono lho. Kula kan kadang bulet tapi sejakno Gus Isra ku ibu tah panggah ngilek niku kula ae. Gus nggih, siap ready ya. Akhirnya alhamdulillah sakit suan beri pun dua mu nek dawuh beliau kali ku selaik ni ku goh mau ngempak ni flash yo flash jajal pak no kurang akeh kira kalah harus konser ST nyelok ngilmu yang ngono kuwi peh ya Allah kesel aku ngomong selamatan rin yai pun ku wesel selawatan mari kuwi jagongan karo wong-wong rokok mboten to yai padang
1: aku ngap
0: apa
1: akoni
0: siap yai ikut perintah fek nganu flese jimbakne jimbakne weh kurang akeh tuwitik men to wong kene iki flese nek cah pondok mboten usah tangane ae cah pondok yo ngono kuwi sementara gak duwe HP se aku biyen yo kaya sampean ngono iki wah saiki iwa tengen HP ya aku niku tapi orang nyekel tapi ning jeding duwe ya plese di mbak nih plese plese di mbak nih keceplosan aku mang seneni keamanan plese di mbak nih buri wabeh flash nah sing gelem mbak nih flash tak dungak nih umroh haro aku yo bayar barang lho tapi juga oman amin yo flashnya timbak nih kan banser lagi sing gue flash mbak no di kegiatan yo perintah koyo kondensatmu lho wih mbak nih flash wih yo flashnya timbak nih gih yo bareng-bareng gih gih Allahumma sholli ala Muhammad.

0: ngaturaken rahmatipun panjenengan
1: Muhammad sallallahu
0: wonten panggenan punika dalu punika ya Allah
1: wasallam
0: sholli ala Muhammad.
2: Masya Allah, jan istimewa Mojokerto. Jos jis.
0: Jadi ora timo jos tok, tapi jos jis.
2: Alhamdulillah.
0: Sing wali santri enten niki, sing omahe, niki omahe pundi Bu jenengan? Mojosari, mriki, mburine kae, omahe pundi? Gedung putih omahe ngendi? Eh? Gedung? Gedung prengi ngendi? Suko. Putri ini nopo putrane, putri, putri, si toke kae, sing kudung ijo, pundi, bundang, wonges, cedek mriki, tapi ini duwe bojo kabeh ya iki, rondo apa itu rondo, nek sing kudung ireng niku. Pasuruan, eh? Masuk Pasuruan ke? Oji, cekan sih, cek. Takono nanti bucu kurang. Duh, maksudnya ini nanti bucu kan yo sakno, eh? Se, kasinging. Nah, Pasuruan.
3: Pasuruan.
0: Anaknya mondok nih gini. Punya suami dia. Oh iya sekuya tapi gini, di buju tapi omeh ada kan sakni ya ini, ini buatan gada garwo gitu ini gue loh, wong-wong ini coba, berdiri gak apa-apa bu wali santri, Pasuruan sowante, salam-salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten Bu jenengan?

0: Nanya Ibu Lilik Samsiati.
1: Bu Lilik Samsiati. Daleme
0: Lekok Pasuruan.
1: Lekok Pasuruan. Kene Pasuruan paling sak jam nggih.
0: Nggih.
1: Sak jam. Jeneng kali sinten Bu Lilik?
0: Kali Garwo.
1: Bojo. Terus sing mondok teng mriki sinten?
0: Yugane.
1: Jaler napa setri?
0: Jaler kali estri.
1: Jenengan kali bojone pondokan pian?
0: Mboten.
1: Iki lho tepuk tangan buat Bu Lilik. Jadi jenengan kali garwane jenengan mboten mondok?
0: Mboten.
1: Mboten mondok. Wong biyak umum-umum.
0: Nggih.
1: Sekolah jenengan tamat napa?
0: Kula tamat SMP.
1: Garwo.
0: SD.
1: Josjis. Tapi putrane pinten jenengan?
0: Kali.
1: Lanang wedok. Nggih. Di pondokne teng mriki kabeh.
0: Nggih.
1: Lah jenengan kan senes santri. Kemudian riyen pripun ceritane kok pengin mondokne anake loro karo niku?
0: Dados ingkang sae.
1: Ah, tapi tenan kaya sing kula aturne niku wau. Minal ailin, minal lutfi, minal mulki, insyaallah kula yakin keluargane jenengan diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala.
0: Lho,
1: jenengan aja berno langsung nugel Gus-gus. Gus-gus ngono kae lho. Wah, iki anak Gus Mulya, iki anake yai iki, yai iki, yai iki. Lho, babae iki nek diturut, iki anake wong biasa. Mahasiswa-mahasiswa pondok sepuh nek diturut iki biane anake wong tani. Anake nopo? Ngoten niku. Tapi pomo tani-tani yang bersahaja, yang istiqomah, sing ora atraksi, ora pola, dan dilalah putrane niku wong mondok, akhire malah dados piantun ingkang alim. Terus-terus nek diturut niku putrane wong biasa. Lho ndi Bu Lilik mang kok linggo? Bu Lilik.
0: Nggih.
1: Jenengan napa pedagang?
0: Mboten.
1: Apa?
0: Ibu rumah tangga.
1: Bojone?
0: Kuli batu. Kuli batu.
1: Kuli batu kok jenengan istiqomah. Kuncine santri sukses ya apa Pak? Pokok gurune semangat. Mari kuwi wong tuane ndongakne ya semangat. Ngirimi duit semangat, mari kuwi santrine ya semangat. Pun josis. Mulai dadi wong mulya. Siap siap siap siap. Iki lho, ngaji nggo berkah delon. Ngaji pirang menit ge ngomongne apa iki mang ratek jelas aku. Delon. Amplop teko dhewe ning dampar. Domongi ngaji ya duit teko-teko gampang. Uang disikne akhirate donyane ka. Lho iki mang aku nanggo duit kita Gus Nawi. Saiki sarung teko, duit teko. Mohon maaf. Tapi nek garangan pilih nganu kok maksiat ya duitmu saya entek. Bu Lilik.
0: Salam.
1: Putrane njenengan pun pinten taun teng mriki?
0: Pun kali taun.
1: Temui kali sekolah, napa ngapalne Quran?
0: Kali sekolah.
1: Ngapalne Quran?
0: Tasik dereng.
1: Oh, siap siap siap siap siap. Lah kok ngertos pondok mriki pripun riyen critane kok Pasuruan? Tanggone dulure
0: wonten mriki.
1: Sinten?
0: Gadater dereng.
1: Mikir mikir mikir.
0: Gak ada derek wonten mriki.
1: Alhamdulillah. Tapi njenengan sakniki pun ngeraos nih putrane mondok niku pripun?
0: Nggih.
1: Tambah ayam tambah pirak. Berarti ning omah mek berdua njenengan?
0: Nggih.
1: Wow, jawane manten anyar. Gawe loro nyitak loro pondok nih kabeh manten anyar josis. Mulih nguli gawe neh. Josis Bu Lilik. Top top terbaik Bu Lilik. Yakin pun didungak nih jenengan pasani anak jenengan Senin Kemis dungak nih.
0: Amin.
1: Kumku dadi yai.
0: Amin.
1: Nggih. Anu Bu Lilik.
0: Nggih.
1: Jenengan nopo ya? Kok nyapa ya benae? Bingung aku ya. Harapannya doanya untuk pondok Bidayatul Hidayah nopo dungo nih damel pondok mriki. Mojo geneng. Mugi-mugi pondok Bidayatul Hidayah pripun dungo nih Bu Lilik.
0: Mugi-mugi pondok Bidayatul Hidayah engkang murid kata.
1: Amin.
0: Engkang barokah.
1: Amin.
0: Engkang
1: wis ngene kesel ketok. Ora usah akeh-akeh grogi ketok, grogi, grogi. Niki yang salah sangu jenengan saking AJN. Iki modele kaya wow, modifikasi, AJN modifikasi. Niki SKJ Jog Audio. Wah. Kok sangar-sangar iki. Jog Production RJM Raja Jog Motor. Iki garangan tok iki. Pak Haji Sultan. Enten hitungnya Pak Sabar dibuka IKB. Dan menurut jenengan nganu Bu Lili nggih kene iki nyangoni anake. Nggih. Nyangoni piro penake?
0: Sangu selamat mawon, Gus.
1: Eh?
0: Sangu selamat.
1: Piye? Sangoni selamat.
0: Nggih.
1: Ya ora penak sungkan. Wong dungane semangat koyo ngono. Sangoni 1 juta.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Niku berkahe bayi sepuh niku, berkahe bayi sepuh.
0: Nggih, nggih matur nuwun, Gus.
1: Kali bojone jenengan kula paringi sarung Gusti Jam series. Tapi ngantos-ngantos lho, biane wong lanang nggae sarung iki tambah ses lho, persiapan hamil lho jenengan. Tambah ses tenan, piye sarunge kene yo. Piro duite? 1 juta enek, Dul. Rokok apa iki? PWE resmi ya. Nggih kali rokok PWE. Kadung sebutne ora resmi. Sarunge kome Mbak Sera. Mbak Sera. PW rokoke. PW Gaskin.
2: Coba sih.
1: Mboten Gus ra kulino watuk nggih.
2: Mbak iki ya.
1: Mboten. Malah ganti go wangsul mawon. Mengke ya, mengke. Ditoto. Niki rokoke niki PW. Nggih,
0: nggih.
1: PW Gaskin.
0: Matur nuwun Gus.
1: Dalem.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, bojone ngerokok no mboten?
0: Enten.
1: Ngerokok ta?
0: Mboten.
1: Mboten ngerokok?
0: Mboten.
1: Oh, ya gemimen lho. Diwene tanggane mengki kancane.
0: Nggih.
1: Nggih. Sewaber ketok Ibu Lili iki. Ayo penak ibu rumah tangga. Tapi ya penak lah, penak. Pun Bu Lili.
0: Matur suwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacili-cili oleh pentol kok ngendi to iki? Oh, enak ngaji karo golek pentol bareng. Malah pengin aku. Rada mburi ana, Ji. Mburi jamaah umum ana, Ji. Umum. Oh, rine FOH ana lho. Rono. Mburine FOH harus nganan, Ji, nganan. Ah. Sing lanang ora apa-apa, apa sing sapa-apa nek go gendira, gendira ku gedhi jikir arep kampanye. Eh. Mojokerto.
3: Engkang pundi, Gus?
1: Nah, la kuwi ngarepmu kono. Sing kuwi rombongan ngendi ae to, Ciwi? Eh.
3: Mboten genah, Gus. Niki mawon, Gus.
1: Ah, sing gowo lampu kuwi, abang-abang kuwi. Cah ngendi kuwi? Mojokerto ijen. Alah, alah, alah, alah. Salam Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
4: Nami kula Ananda Iza Putra Ndugi Sidarjo dan Pasuruan. Al Hafiz
1: Indah panggilannya sama Nanda.
4: Nggih, Nanda.
1: Nanda karo Hafiz.
4: Nggih.
1: Lah ngono iki wae ora wedi yo.
4: Stengel, Gus.
1: Lah wi ning mburimu sapa wong wedok
4: kuwi? Iki ibuke.
1: Kok malah ngedeni
4: kuwi? Mamane Hafiz.
1: Mamane Hafiz.
4: Nggih.
1: Berarti iki mang mangkat wong pira?
4: Niki mau kula budal jam 11 siang, Gus.
1: Lah nyapa kok isuk men?
0: Saya jam 11 Gus, selalu ngikuti dari Ngawi, Mojokerto, dan sekarang Mojokerto.
1: Ini pertama kali saya panggil.
0: Jamaah AST Markas Gus.
1: Tempun di biasa nih ngaji nih Markas.
0: Depan dampar.
1: Dan ini nopo macak pocongan ini.
4: Betul nopo-nopo Gus.
1: Ganti celok. Eh?
4: Cosplay.
1: Cosplay. Wow. Karepmu ngelik nih uang mati ini ya.
4: Mboten Gus.
1: Ya tapi muga-muga sehat panjang umur. Lah sampean kelas piro?
5: Kula
1: karo Hafiz.
5: Kula lulusan kelas 6, Gus. Lulus.
1: Berarti wayahe kelas 1 SMP?
5: Nggih.
1: Gak sekolah?
5: Insya Allah nggih. Mondok, Gus.
1: Mondok jenengmu Hafiz kok. Mondok rene lho, mondok rene. Sesuk isuk bar subuh mangkat yo nggih pocong ngono kuwi.
5: Lho.
1: Kowe plaki keamanan wingi malan. Mondok Hafiz.
5: Nggih, Gus.
1: Mondok, wong tuwa sehat kabeh, Hafiz?
5: Ayah cerai, Gus. Kale mama.
1: Ya Allah. Kilo Pak. Mulakno iki wong-wong sing wis rabi ora usah atraksi, ora usah pola iki anake malah macak pocongan ngene iki lho. Sakne tenan iki. Lha ki pripun yai ngene iki solusine? Terus ngene iki piye? Lho kae lho malah gede-gede kaya ngono kae lho. Terus tunggalmu piro?
5: Dalem?
1: Tunggalmu piro, Fis?
5: Setunggal, Gus.
1: Sampean tok. Lah saiki melok mama apa melok ayah?
5: Melok mama, Gus. Mboten gadah rumah, Gus.
1: Lah mamamu apa kegiatane?
5: Jual jamu, Gus.
1: Papamu wis nikah ne?
5: Ngilang, Gus. Katet garangan, Gus. Nggih.
1: Iki suara anak iki wis gak bisa di rem iki. Wis ngene aja daripada nglokne bapakmu cukup lokne wis gak apa-apa bene. Wis kuwi coba kehidupan. Lah sampean sok pengin berhasil to, Fis?
5: Nggih, Gus.
1: Mondok, Fis.
5: Nggih.
1: Mondok. Lho kowe gelem mondok tenan apa ora?
5: Dalam?
1: Ning kene ae. Mikir apa?
5: Insyaallah mondok teng griyane jenengan, Gus.
1: Beh malah ngeripoti aku, Fis, aja. Rung siap aku.
5: Sampun, Gus.
1: Omahmu Sidarjo?
5: Pasuruan.
1: Malah mondok ning mahku.
0: Gus, untuk saat ini kami tidak punya rumah.
1: Mosok?
0: Iya, kami.
1: Lho jenengan Ibu Hafiz toh?
0: Nggih.
1: Oh, iki toh iki wonge.
0: Iya, sekarang.
1: Jeneng jenengan ning ndi?
0: Istilahnya
1: Bar, Cibar. Di Cibar. Kayak Ibu Hafiz kayak ono 2 juta per.
0: Alhamdulillah.
1: Ya berat. Liane ra usah meri bojomu utuh ning omah.
0: Atur suwun Gus, saged amal bayar kontrakan.
1: Ngene lho Bu, niki Hafiz iki njenengan pondokne teng Mojogendeng mriki lho. Piye?
0: Larene nyuwun mondok di Gus Ikdam, Gus. Pikula tasih nyicil damel biaya masuk.
1: Apa enak biaya ini nih mahku iyo? Ya jambu tak takut nih wong-wong. Tak takut nih pengurus kalau ya paham nih ngomahin bayar piro raro.
0: Keranten sak mangke nih ku.
1: Piye?
0: Kulo sudah tidak boleh menempati kontrakan. Dan harus pergi dari dusun.
1: Oke, wes selesai. Okay. Cara nih ngunggani derajatnya keluarga nih jenian ya kuih. Anak lanang mondok.
0: Oke, Gus, oke. Insyaallah.
1: Niki Mbah Yai dawuh, Mbah Yai Agus Salim dawuh. Teng mriki mawon diurus Mbah Yai.
0: Oh, alhamdulillah. Matur suwun Mbah Yai. Ya Allah,
1: Mas. Nek nek aku ya ora apa-apa, tapi aku iki kerep metu. Engko kopen ya kopen tapi panggan.
0: Nggih, matur suwun, Gus.
1: Ning kene cedhak diopeni Mbah Yai engko.
0: Nggih, Gus.
1: Niku mungkin nek duwe ilmu, kaya ngaji kuwi iki mang munggah derajate.
0: Amin ya Allah.
1: Josis.
0: Matur suwun Mbah Yai. Semoga Gus Ikdam selalu sehat.
1: Terus sok nek wis rada gedhe engko mondok ning omahku ora apa-apa.
0: Amin.
1: Aku kan arep nonton jadwal gen kerep ning omah ngono lho ya.
0: Nggih, Gus.
1: Ayo wong-wong iki malah ngundang-undang. Dalam. Gendang budal kali Yai. Bu, Ibu habis.
0: Nggih.
1: Niku 1 juta nggih bantu kontrakan engko 1 jutane 500 nggih Hafiz mangkat pondok ya beres.
0: Alhamdulillah matur suwun ya Allah. Matur suwun Mbah Yai.
1: Nggih. Cocoke teng Mojogendeng mriki riyen. Keranten iki wau pas hol to. Sapa ngerti niki berkah Mbah Yai sepuh.
0: Matur suwun ya Allah, matur suwun Gus.
1: So nek wis entuk pirang jus ngono ning mahku dolan.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ora mboten usah sekolah niku Hafiz.
0: Ini masih nunggu perpisahan Gus hari Sabtu besok.
1: Lah nggih kan ngapalne Quran langsung ae.
0: Nggih.
1: Sekolah malah mumet engko.
0: Nggih Gus.
1: Nyapa aku muli ning kene sewene iki harus sekolah.
0: Allah,
1: mboten maksude yo malah ringan to mungkin derek di Mbah Yai khidmah abdi. Semanten niku kersane apalan Yai. Mboten nggih. Apalan Quran.
0: Nggih alhamdulillah.
6: Terus sekolahne.
1: Wis sekolah ta mriki?
0: Mas Nanda.
1: Di sekolahne Mbah Yai malan.
0: Nggih.
1: Turane Mbak Yai.
5: Doa untuk Bu Bayai, semoga pondok pesantrennya tambah maju.
1: Amin.
5: Tambah katah muridnya.
1: Amin.
5: Katah santrine.
1: Amin.
5: Santriwatine.
1: Piye.
5: Amin.
1: Nyapa santriwati kok sebut barang.
5: Grogi, Gus.
1: Oh, grogi. Ketoke yo mengarah rono kowe.
5: Loh.
1: Ora. Koncone iki mang gak ono sing duwe iki 500 karo sarunge loro.

0: Bia al hidayah, semoga sukses.
1: Hidayatul bidayah.
0: Hidayatul hidayah.
1: Hidayah.
0: Hidayatul hidayah. Semoga sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sing wimang, sing koncone Hafiz sih jenis omang Nanda wimang gak ono 500 ribu. Nih Hafiz hari itu kan untuk 2 juta kok aku. Nanda gak ono 500 karo sarungnya loro didum jalur. Wes ngono ci, mikir balik nih. Oh.
2: Siap.
1: Duitnya yang juru sarung, bukan merogoh ibu ya Hafiz wi. Urep-urep wong-wong wis. Uwangi ngoten iki lho, Bu. Cobane dhewe-dhewe, nikmate dhewe. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Wis gen ora mumet ngelu jibek. Matur suwun Yai, kula pun bareng ngerokok Yai. Oh, jer kadang nek ora oleh ngerokok. Alhamdulillah urep-urep ya Allah. Ji, santri putri sing omahe paling adoh. Omahe paling adoh. Takokne pengurusé sing jaga ning ngono, sing omahe paling adoh endi? Papua apa NTB apa NTT apa? Iya kemrecek kabeh nek nyemah piye? Yang rumahnya paling jauh mondok di sini sudah lama. Tenan ya santri putri ini Mbah Yai.
2: Ini wonten Ngawi.
1: Ngawi, lintune Ngawi sing rada adoh ne.
2: Kalimantan nggih wonten.
1: Kalimantan ngendi? Asli ora?
2: Kalimantan Barat.
1: Wi Kalbar wi, heeh. Oh, Bos Batubara wi paling. Ya. Kalbar, Kalbar, coba Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, berdiri. Yo. Oh, arep dirabek nih. Gus, nggih. Aman-aman. Beh, Gus Nafi video call wong-wong. Lah kene ning panggung kene. Tapi wong di video call iki. Di luar jalur iki ya. Top. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten?
3: Alia Salsa Bila.
1: Salsa dalemi pundi, Sa?
3: Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Baratnya pundi?
3: Ketapang.
1: Oh, Ketapang. Aidi tau rono urung toh? Mbok. Sa, sudah berapa tahun di sini?
3: Berjalan 5.
1: 5 tahun. Lah kok bisa mondok sini? Ayah apa ibunya alumni?
3: Nggih.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Iki ya iki alumni sing istimewa niki. Tepuk tangan buat orang tuanya Salsa. Lah alumni niku nek pancen wis tresno kalih pondoke ya kudune anake ya diseleh ning pondoke wong tuane. Orang tuanya apa sekarang? Yang bapak apa ibu sing alumni sini?
3: Bapak.
1: Bapak di rumah bapak apa sekarang? Aktivitasnya?
3: Kerja.
1: Kerja. Ibu bukan alumni sini.
3: Mboten.
1: 5 tahun. Berarti pulang setahun berapa kali kamu?
3: 1.
1: Riyoyo tok.
3: Nggih.
1: 5 tahun. Sekarang sekolah umum apa enggak, Dosa?
3: Nggih.
1: Fokus ke sini, fokus. Sekolah kelas berapa, Sa?
3: 1 MA.
1: 1 MA. Nggih. Sampai kapan rencana mondok di sini?
3: Sampai khatam.
1: Masya Allah, tepuk tangan. Sampai khatam, kira-kira khatamnya kapan nih? Kira-kira.
3: Mungkin-mungkin tahun depan.
1: Amin. Setelah khatam? KUA. Piye piye?
3: Insyaallah kuliah.
1: Kuliah di sini.
3: Boten Semerap.
1: Pokoke mlaku lho. Napa?
3: Boten.
1: Pokoke santri sing ngene iki lho, ora neko-neko ngene iki lho. Wis pokoke mari iki ya wis nganu dikatamne sik, masyaallah. Ah, anu to kamu, hafalan Al-Qur'an kamu?
3: Nggih.
1: Wah, istimewa jos jis. Produk langka tenan iki. Aku mbiyen golek ngene iki dadak teko Kediri yo. Golek sing apal ngono kuwi lho, ngene sadar diri nek ora apal. Ya memperbaiki keturunan ngono kuwi. Wis muga-muga sok entuk jodoh sing kebener. Kerasan ya sah sampean ning pondok mriki?
3: Nggih.
1: Napa sing dados ini sampean kerasan? Lho, sah-sah. Cah?
3: Banyak teman.
1: Banyak teman?
3: Nggih.
1: Banyak teman?
3: Nggih.
1: Nggih. Fik, ya jel takon ono kelo Fik, Fikri. Iya, iya, iya, iya. Kaya ngono lho, cah pondok wedok iki. Wah, Fikri iki nek didol iki cah iki. Artane sinten, Gus? Duitnya siapa iki? Gus Nafik murung-murung ngelung nih karena meneng cep ini. Eh, bingung. Merdeka. Iya, iya. Jan idolane badol nih Gus Nafik. Anu, sadok pon didungak nih mugi-mugi pondoknya pripon. Dungak nih pondoknya. Selah isin mesak nih, wong wedok ya.
3: Semoga pondoknya tambah maju.
1: Amin.
3: Santrinya makin banyak.
1: Amin.
3: Berkah ilmunya.
1: Amin. Sampean hadroh sing kok fans apa? Duk. Duk. Salsa.
3: Mas Danu.
1: Oh Danu, Danu mang ning ndi ge mang? Badal enggak ngefan. Apik lho, bogang untune. Bagus ya Anjos Cis. Nggih, ipun wis muga-muga cah-cah iki ya entuk jodoh sing kepener. Ki, Nduk, iki mengke dinggih jajan sak kamar. Bisa ngoni sapa iki, Mang? Gus kok pangkat duwe kok main sapa? Pokoknya merdeka piye to? Merdeka. Oh, nggih nggih nggih nggih. Siap, nggih. Niki jenengan asal duit 500, Nduk.
3: Nggih.
1: Nggih mayoran go. Niki.
3: Nggih, matur suwun.
1: Oh iya, nggih, di masyarakat ya. Masyarakat mawon. Pun niki karo kek ono sarung, nggih kemulan sarung Gusik Jam Series.
3: Nggih, matur suwun sangat.
1: Cah pondok putri ora usah kok kei rokok, Dul. Bahaya ngawut ae iki. Gus, aja diwene kabeh niki. Gus Nafik mek syukur lung ae Gus Nafik. Dilungne kabeh. Niku dhuwit kok mek sapa niki? Ah, yo sing weno. Betul job. Jadi aturne Gus Nafik, Gus Nafik yo mek meneng cep ngene. Dilung. Nggih, nggih. Nggih, Yai, siap. Pon masyarakat di masyarakat. Sing mburi neh apa kono Ji? Mburi kono Ji? Ji. Arep yo engko mari iki sing iso selawatan ya mari iki. Ya, iki cah cilik-cilik. Keri ya mangan pentol dhewe aku ora dikeki no. Ah cilik-cilik iso kipu-kipu ning kene. Eh kono Ji, lho Ji, Ji, gendi kono lho Ji. Laki-laki lho Ji, laki-laki enggak ada Ji. Mbah-mbah apa bapak-bapak masyarakat itu lah
2: kang sepuh napa nem
1: sepuh ra apa nek ra enek sepuh ya nom ndi
2: niki niki wonten wonten
1: cek ndi jare wae ana jare oh pak amin Wah alumni ya engko engko mari iki alumni Josis salam pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang wonten.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak?
4: Ageng. Pak Wulyono.
1: Daleme pundi?
4: Daleme Sukorejo, Kutorejo.
1: Mojokerto?
4: Mojokerto.
1: Pak Mul kali sinten?
4: Kali yoga kula niki.
1: Oh nggih, niki wau mriki tiyang pinten?
5: Kawan.
4: Kawan kali kali putu, kali mantu kula.
1: Sekawan kali pitu, kali mantu kula. Ya wis rena-rena wong. Umure pinten Pak Mul?
4: Umure 72.
1: Sehat tapi.
4: Alhamdulillah.
1: Resepe nopo? Awet sehat niku.
4: Teng saben tani.
1: Tanem apa niki?
4: Tanem pantun kali jagung.
1: Oh nggih, sering nderek pengawasan kula sering.
4: Tasik nembe pesindah niki.
1: Wah, langsung keceluk berkah niki ya.
4: Alhamdulillah rabbil
1: alamin. Napa wae kok pengin mriki napa Pak Mul?
4: Nggih, kepengin petuk Gus Idan.
1: Lah biasane ngertos.
4: Ngertos wonten nggih.
1: Pengin petuk. Lah biasane ngertos teng pundi?
4: Teng HP.
1: Lho, jenengan gadah napa teng HP?
4: Nun.
1: Gadah YouTube e.
4: Nggih.
1: Teng HP gadah napa? Aja pamah diomongi kuwi. Gadah napa? Pak.
4: YouTube teng HP niki lho. Gus.
1: YouTube.
4: Nggih. Teng nyali teng YouTube.
1: Yusuf.
4: Nggih.
1: Kuwi teng HP gadah Yusuf. Gadah Yusuf paling napa, Pak? Pae.
4: Nambe tumbas, Gus. Kerjane semerap.
1: Pokoke roh ning Yusuf niku wau nggih. Pun ngeten e Pak Mul, kula paringi sarung kali Arto niki mengge hadiah.
4: Nggih, alhamdulillah.
1: Kuwi sarunge telas. Rokok kali sangu.
4: Nggih.
1: Cobi Pak Mul mboten usah dibelajari Pancasila Pak Mul.
4: Nggih.
1: Ya. Pancasila.
4: Pancasila.
1: Terus.
4: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua.
5: Kemanusiaan
4: yang adil dan beradab.
1: Terus.
4: Tiga.

0: ben oleh.
1: Panjenengan wis sekolah bene. Pun terus.
0: Ngapunten, Gus, wong SD mawon mboten tamat ya kula. Ya.
1: Marai teng HP jenengan wonten Yusuf Paulus. Putrane pinten to, Pak Mul?
0: Yogane 6.
1: 6.
0: Nggih.
1: Wah, produktif nggihan pabrike.
0: Putune 6 perempuan semua.
1: Putune 6, anake 6.
0: Iya.
1: Niku anake dados napa mawon, Pak Mul?
0: Engkang penjual.
1: Pun wis.
0: Kasih.
1: Nggih, Pun. Pun ngaten mawon riyin, Pak Mul.
0: Nggih.
1: Anu, mengge bensin jangan tingali kula teng Yusuf malih.
0: Nggih.
1: Bensin kula rutinan teng griya. Insya Allah kalau medal teng Yusuf gian.
0: Okay.
1: HP niku sangon isak juta. Ngerokok mboten, Pak Mul?
0: Ngerco. Kerco rokok nggih.
1: Nggih. Sedinten pirang pak?
0: Nggih sak kerco jenengan, Gus. Kula mbe.
1: Jan wong lugu iki wong street tenan iki. Ses iki ya. Gak muluk-muluk seneng aku wong ngene iki. Iki kriteria wong slamet ya Pak Mul iki. Nggih. Wis pokoke ndelok Gus Idam ning Yusuf kuwi mang wis.
0: Nggih.
1: Urip, urip. Lho, menungsa sing slamet iku kriteriane sing lugu malan. Nek kakek roh barang-barang kaya dhewe wis mah resiko. Nggih. Wis karo niku wae rokoke saking PW.
0: Nggih.
1: Kali sangune saking endi? Duljok. Pondoke mriki nyandungaken nganu nggih terus lancar berkah santrine dados piantun mulya sedaya nggih Pak Mul.
0: Nggih. Kula dongaken lancar. Terus nikune nggih tambah-tambah ingkang mondhokaken wonten pundi kemanan mugi barokah.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Allah. On justice. Kepon Pak Mul.
0: Nggih.
1: Mboten kademen jenengan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah wis cair roke. Butuhe wis selesai ya wis salam ae takoni bablas ngene. Nggih, Pun, sing salah aku panjenengan. Dadi wis entuk sak juta rokok ne wadah kalah is kaya omong apa assalamualaikum. Wong enteng iki kaya Pak Mul lho. Street tenan kok ya. Alhamdulillah. Sampun nggriwon. Oh, ini alumni, alumni. Alumni mana alumni? Cacilit. Lah ini alumni ya ini kan. Ya, alumni, alumni iki ya, Cak. Niki alumni. Oke, oke. Sing niki riyen iki iki alumni iki. Sing astone sakit salam salam
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten bu?
2: Paring asma Bu Eni.
1: Dalemnya mriki
2: saking Soko Mojokerto.
1: Soko Mojokerto kok nggih celak-celak nggih
2: nggih.
1: Bu Eni
2: dalem
1: riyen mondok teng Bidayatul Hidayah. Inten tahun?
2: 5 tahun. Sekarang jadi wali santri.
1: Anaknya berapa yang di sini?
2: Rien kali, matur ngoten ayai kapundut.
1: Innalillahi.
2: Terus kulo boyong sing nomor setunggal. Kanten saat niki sing nomor kali.
1: Kelas pinten?
2: Niku pangestu niku ngapalaken tapi.
1: Masya Allah.
2: Dereng mantun.
1: Jadi kan tambahipun pangestu Rien kembali.
2: Insya Allah tambahipun pangestu.
1: Masya Allah. Luar biasa. Lha jenengan mai saya nopo pengupa jiwa ni bendinten niku?
2: Nggih niku ten dusun kula niku wonten pesantren.
1: Heeh.
2: Nggih tasih duriya saking Bidayatul Hidayah mriki.
1: Oh, terus?
2: Niku kose niku diparingaken dateng wali santri ingkang ngeramut lare yatim.
1: Masya Allah. Terus jenengan masak?
2: Nggih, sak bendinten.
1: Oh, iki lha astone niki sakit pinten taun?
2: Niki mantan dawah Gus, saking sepeda.
1: Sepeda motor.
2: Nggih.
1: Dipun critane, melok drap napa? Maksudnya piye tiba numpak motor
2: kuwi? Niku mantan tumbas uwos. Terus sepeda niku rumah sekolah niku pun kula jagang tapi
1: tereng. Nglamun kelingan almarhum.
2: Nggih.
1: Paham aku paham. Paham, paham. Terus tiba nang guling.
2: Nggih.
1: Dan niku nek masak piye nek tangane ngono kuwi?
2: Nggih, direncangi putra kula ingkang bajeng
1: sing ten setrigian.
2: Mboten jaler.
1: Alhamdulillah.
2: Tambahipun pangestu Gus mugi-mugi.
1: Kuwi ni jenengan alumni.
2: Nggih.
1: Pondok Bidayatul Hidayah itu di mata panjenengan seperti apa?
2: Ya Allah pun istimewa. Istimewa mungkin kula kali niki sedanten alumni.
1: Ya, pripun sampaikan, sampaikan keistimewaan apa yang jenengan rasakan? Berkah apa yang jenengan rasakan?
2: Nggih, napa nggih? Banyak berkah yang kami dapatkan dari sini. Di antaranya niki nggih, sian niku mboten saged napa-napa, terus sekarang niki dados ngeten niki nggih berkate dari Mojogeneng mriki.
1: Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan buat BNI. Dados jenengan nggih senes putrane santri ngoten senes panjenengan. Orang tua juga santri.
2: Nggih, namung guru swasta, guru biasa ngoten Gus.
1: Jenengan iso dadi hafidoh, sakniki disusuli putrane
2: Mas. Rakyat kula sian nggih alumni ngriki, Gus.
1: Hafid juga.
2: Insyaallah.
1: Masyaallah, dzuriyah thayyibah insyaallah. Pun pinten taun jenengan ditilar almarhum?
2: 5 tahun.
1: Oh, masyaallah. Sak grup niku, Yai. Ya Allah. Enak ora iki? Dul, 2 juta wae ono 2 juta. Saking sinten iki? Safitek Jakarta. Alumni jenengan. Heeh. Oh. Piro, piro dul iki? Iso ngitung dhuwit ora? Lah wi tambah ono nek Safitek kuwi. Latihan ngitung dhuwit. Masya Allah.
2: Alhamdulillah, matur sembah nuwun Gus.
1: Nggih, niki komentare alumni kali Mbah Yai di entene acara ngeten iki pripun kali Yai Agus Salim diatur ngeten niki.
2: Nggih, rawuhen sanget niki wau kula. Astagfirullah sakit kula pengen ngalah barokah Mbah Yai ya di kula bidal mawon.
1: Ya Allah, iki lho santri sing duwe alaqah batiniah alih anu. Milik tenan aku. Duwe duriyah iso ngaji kabeh, masya Allah. Bejo, bejo jenengan. Semugi-mugi lancar sedoyo.
2: Amin. Tambahipun pangestu kangge putra-putri kula Gus nggih.
1: Iki longno 2 juta. Piye apa to wi? Sandal jepit. Oke. Piye nek sandal bareng?
2: Sarung nggih purun.
1: Sarunge kantun sing kula damel niki. Mulai ora siaran ae dhewe. Latu-latune terancam.
2: Matur sembah nuwun Gus.
1: Nggih, mugi-mugi enggal sehat wae ni.
2: Nggih, amin. Kula ngapunten,
1: kula nitip njantungane sehat nek teng griya nggih.
2: Ya Allah nggih, kula tambahipun pangestu Gus.
1: Nggih, amin.
2: Putra-putri kula paringi sukses.
1: Amin.
2: Manfaat barokah ilmu ni.
1: Amin. Wah, masyaallah koyo ngene iki. Santri niki alumni setunggal malih sing kacamata nang iki suwo mangat ket mang iki. Omahe ngendi iki? Pun nggih, Bu Eni.
2: Nggih. Mugi-mugi para masyayikh Bidayatul Hidayah.
1: Amin.
2: Senantiasa diparingi kesabaran, ketelatenan, ngrumat santri lan dipun paringi sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Kangge kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitok ngras iki sing kacamata nang iso mangat iki. Rembiah-rembiahi. Pambine gemberlap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kula saking Mojosari, alumni wali santri dari Deki.
1: Loh, jenengan mondok mriki napa wali santri?
2: Jane, wali santri dari Deki 8 tahun. Sekarang anak saya beasiswa di UIN Surabaya.
1: Sik mikir dipepetne aja digua.
2: Nggih. Sekarang anak saya keterima di UIN Surabaya berkah barokah Al-Qur'an. Beasiswa Hafid, nggih.
1: Hafid itu apa? Hafid?
2: Sudah.
1: Laki-laki Hafid, apa perempuan?
2: Cewek, cewek.
3: Sekarang kuliah di Uinsa Surabaya, bekas Hafizah 30 juz, beasiswa dari Tahfidz Al-Qur'an.
1: Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan.
3: Barokah Al-Qur'an, barokah dari Mojogeneng. Mojogeneng is the best, Mojogeneng is the best, Mojogeneng is the best.
1: Wah, orasi.
3: Welcome, welcome to Mojogeneng, welcome to Mojogeneng, very very good.
1: Ahlan wa sahlan bihuturikum.
3: Yes, I can speak English little.
1: Yes, little little.
3: Because I'm working safe MG Hotel.
1: Yes. Yes.
3: My name is Ainum Jaria from Mojosari.
1: My name Muhammad Iqdam from Blitar City.
3: Full handsome, very very good.
1: Oh, handsome Paul Gaduk. You just geez.
3: Yeah, kebetulan.
1: I am lahir Amerika, Las Vegas.
3: Oke.
1: Okay. Udrek sih lah aku.
3: Lah ini.
1: Ya moro-moro iso mlewetik teko Inggris barang.
3: Nggih. Okay. Anak saya minta pendidikan guru bahasa Inggris ngoten got jadi nggih.
1: Jadi Hafidho mari niku pendidikan bahasa Inggris.
3: Nggih, lah kula yang penting dua-duanya jalan. Quran jalan, bahasa Inggris jalan.
1: Mbok kuwi yo mbok karepe dhewe. Maksudnya kabeh-kabeh kon jalan lan jenengan basic-e nopo, Bu?
3: Saya masak di Hotel MJ.
1: Masak?
3: Nggih, sebagai chef MJ Hotel. I'm working to Hotel Mojosari.
1: Oh, yes, food. Goreng-goreng food.
3: Yeah. Because client from USA, from Belanda, client from MJ Hotel.
1: Terus putrane jenengan pinten?
3: Dua. Yang satu cowok.
1: Sini namine Michael Jackson. Nomor Andy Orton.
3: Yang cowok Ahmad Nurholis, yang ini alumni Deki Risa Rosiana.
1: Lah, yang Risa Rosiana kenapa dulu dipondokkan ke sini ceritanya?
3: Bu. Ya, ceritanya bu, karena pengen tahfidz Al-Qur'an. Dan satu-satunya tujuan yang utama ke Darul Quran. Ke Mojogeneng ini terutama.
1: Padahal jenengan bukan santri.
3: Bukan, tapi ayahnya suami saya alumni Pondok Madura suami saya.
1: Masya Allah.
3: Ini suami.
1: Jenengan suami ini pundi?
3: Ini, ngetek ya.
1: Wah, aja disemeni toh. Bene. Ini sini loh. Lah itu perwintah ayo. Ngetek ya. Oh iya. Ajen yuk polda yuk ini ki polisi dapur.
3: Alumni dari Pondok Madura.
1: Masya Allah. Ya Allah.
3: From Banyuwangi ya, ben ayam from Mojokerto.
1: Yes. I am from Karanggayam, Serengat, Blitar. I am budrek. Ngelu. Nggih. Bu, jenengan namine sinten?
3: Bu Ainul Jariah.
1: Ainul Jariah.
3: Di Inul-Inul itu ulang tahun.
1: Japanan, Inul Daratista, nyanyi-nyanyi, very good.
3: I am go, Japanan.
1: Go, Japanan.
3: Yeah, sama di Mojokerto datang, di stadion datang, di Sedati datang 5 kali.
1: Oke, okay. Jenengan ahli masak nopo?
3: Ya, masak seafood.
1: Wow, uang ini kagak seafood, ya lincah ini gitu. Bu, doanya untuk Pondok Mojogeneng apa doanya, Bu?
3: Doanya mudah-mudahan sedaya duria sehat selalu.
1: Amin.
3: Muridnya banyak.
1: Amin.
3: Ilmunya barokah.
1: Amin.
3: Jadi generasi emas untuk menyongsong masa depan.
1: Amin. Doakan secara bahasa Inggris no. Mojogeneng is
3: Mojogeneng is the best because ustada is the best, full has the best.
1: Full very good. Good very.
3: Okay, thank you very much.
1: Jenengan ke jam pinten teng mriki?
3: Dari Maghrib.
1: Dari Maghrib.
3: Di Mojokerto dulu datang, Gus, 2 tahun
1: pun,
3: yang
1: pun,
3: lalu.
1: Nggih, siap pun oleh sangu. Jenengan kerso telo. Iki telo iki lho.
3: Suami saya pemalu, Gus.
1: Iya, pemalu. Coba kasih dicelok ae isin. Piro duite? Oh, karek 300 kon genepi jibar gen malih 500. Jaluk jibar 200. Niku enten jajan niku.
3: Nggih.
1: Kalih niki njenengan paringne ibu niku telok nganu niki gedang niki gen tambah luwes nggone matur.
3: Gus mugi itu minta barokahnya, mugi ilmunya barokah anak saya.
1: Nggih. Amin. Nggih. Amin. Kula tak ning hotel napa njenengan masake?
3: MJ Hotel Mojosari.
1: Oh nggih, kapan-kapan kula mriku merasa. Iya. Iya. Kalau ya. Jangan goyang ngono iki lho. Justis kian. Pun.
3: Kalau minta pangestu doanya, mugi-mugi ilmunya barokah manfaat.
1: Amin, amin. Nge.
3: Mugi-mugi sehat selalu dan tercapai cita-citanya.
1: Pun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang ini lahirin di Inggris ya, strict ini. It's very very good. Ya, ngantuk ya, ngantuk ya. Oke. Okay. Iso apa IDW ya? Eh, sengguna gue. Eh, pun, wis wengi ya. Ya, yuk bareng-bareng moco solawat nariyah. Mari kita moco asil, tasbih, sabu jagat. Gitu. Jenengan gen rezeki ini lancar, umure barokah, gen didoh ni soko fitnah, bala, musibah, mantun niku gen dirahmati Gusti Allah, terus diparingi kesaenan dunia akhirat. Sing semangat nggih. Yo, hadirin pusat sabil utoba, Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Vitop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di malam hari ini bareng Paris ya, sampai nanti jam 10 malam di DMK. Edisi hari ini hari Kamis malam Jumat ya, tepatnya di tanggal 11 Juni 2026. Edisi hari ini Paris bakal temani Anda dengan lagu-lagu dan sesuai dengan pilihan Anda, sesuai dengan request Anda tentunya ya. Buat yang mau bergabung silakan aja ditunggu lewat SMS, WhatsApp boleh, telepon nanti Faris bakal bukain juga. Yang mau gabung pokoknya ditunggu dari sekarang ya. Sembari ada yang istirahat malam, jadi juga berbagai aktivitas lain yang mungkin sedang Anda jalani malam hari ini ya. Satu lagu sudah dimunculin, tiada duanya di koleksinya yang Mas Arifin. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya, Abad Herbal Ramon Arem yang paling top. Ada Sultana Vitamam Vitapedia Temor Tesgar, kombinasi herbalnya juga ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang mungkin malam hari ini masih bingung mau ngapain gitu ya, barangkali mungkin udah selesai beres-beres, baru pulang kerja gitu ya. Biasanya kalau bangun abis kerja mandi dulu gitu ya, ganti baju udah fresh gitu kan, udah tinggal istirahat malam, nah baru dengerin di MK gitu ya. Kalau udah beres-beres udah rasanya kayak mau istirahat gitu ya, udah lelah gak mau ngapain karena seharian tuh capek banget, capek bener gitu ya. Ya sudahlah, selamat istirahat aja sambil dengerin DMK gitu ya. Dan pastinya juga malam hari ini Faris bakal temenin Anda untuk yang mungkin pengen bergabung gitu ya. Pengen bergabung kirim atensi, kirim WhatsApp, SMS bisa. Nomornya dicatat buat yang belum punya ya. 0851-8606-9984. Ku katakan 0851-8606-9984.

Ya udah, kita kembali ke lagu dulu aja ya. Ada Kutunggu bareng Noer Halimah. Nur Halimah bacanya. Soalnya tulisannya Noer. Kali aja bacanya Noer ya. Oh salah, bacanya Nur aja. Ini ejaan lama ya. Nur Halimah. Nur, kemana Nur? Di sini aja Nur.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
1: kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Dangdutnya asik banget. Dangdutnya asik banget.

koleksinya siapa tadi? Asraf dengan 7 kata cinta ya. Ini kayak dengung apa sih? Bentar ya guys. Oh ini dia ngeklik.

Dan malam hari ini kita masih bersama Herbal Habu Topnya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetopnya. Buat ini punya keluhan berbagai macam penyakit, pokoknya nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu bimbang nih ya. Solusi yang paling tepat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda, silakan bisa langsung pilih aja Habu Top ya, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetopnya. Nah di sini Anda bisa banget beli produk herbal Habu Top. Produknya ini sudah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar di Badan BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015 gitu ya.

Silakan beli meja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya. Harganya terjangkau. Jadi kalau misalnya dia punya masalah kesehatan, terutama yang mungkin punya asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi, dan sebagainya, boleh banget silakan aja beli namanya Habutopnya. Produk herbal ini sudah terdaftar di brand BPOM, halal juga ada berstandar internasional ISO 9001-2015. Jadi bukan hanya sekedar membantu mengobati, tetapi juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya ya. Buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, mulai sekarang gak perlu khawatir, gak perlu panik, gak perlu bingung ya. Masih ada kesempatan untuk Anda berikhtiar. Jadi kalau misalnya saat ini lagi sakit, gak perlu bingung ataupun sedih juga ya, karena segala penyakit insya Allah ada obatnya. Yang penting harus berikhtiar, harus berdoa juga, dan harus bersabar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini lagi diuji dengan sakit yang belum kunjung sembuh juga, ini gak boleh putus asa gitu ya. Silakan aja beli namanya produk herbal kita, namanya Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetopnya.

Kota Kebumen, silakan bisa langsung belajar di Apotek Al-Huda ya. Stoknya banyak banget, di stok kemarin udah terjual juga ya. Laris manis juga di Apotek Al-Huda di Wonoyoso, berpusat di Wonoyoso. Kalau Anda mungkin di wilayah Kota Kebumen tercinta, kalau pengen beli Habutop, nah silakan bisa langsung aja ke Apotek Al-Huda 1 ya. Di daerah Wonoyoso Kebumen, atau Jalan Haim Sarbini ya. Untuk yang berada di wilayah daerah Kota Kebumen bisa dapatkan juga di Apotek daerah Pejagoan. Apotek Taher Farma Pejagoan. Sama di Apotek Pramudia ya, di daerah Pasar Kebutian Kewayan Pejagoan. Untuk di wilayah Seruweng bisa dapatkan juga di Apotek Kian Sehat depan RSPK Muhammadiyah Seruweng. Sudah kita isi lagi banyak juga butuh. Ya. Atau di daerah Klirong ya, wilayah Klirong juga bisa dapatkan di Apotek Aluda 3 depan Pasar Dorwati Klirong. Atau bisa beli di Apotek Cahaya di Klegen Warosari Klirong. Untuk di wilayah Petanahan ya, silakan bisa beli juga di Apotek Petanahan Farma. Ini kemarin juga sempat habis, sudah kita selagi Habutop vitamannya. Terus juga di Apotek NS Farma Puring ya, depan Puskesmas Puring, sudah kita selagi banyak Habutopnya. Ini kemarin juga ludes terjual di situ ya. Terima kasih warga Puring sekitarnya, kalau pengen beli Habutop sekarang sudah kita selagi di Apotek NS Farma Puring ya, depan Puskesmas Puring. Kalau untuk di daerah Puring juga bisa dapatkan di Apotek Pas Sehat atau bisa dibeli di Apotek Salsabila Puring ya, dekat Pasar Wetonetan Puring. Apotek Salsabila kemarin juga ludes terjual Habutopnya ya, sekarang sudah kita isi lagi warga Suwuk terus juga Puring sekitarnya situ. Silakan bisa langsung merapat aja di Apotek Salsabila Puring. Kalau untuk di wilayah Kuarasan ya, warga Kuarasan jangan sampai lupa Habutop Vitama sudah kita isi lagi. Di daerah Pasar Purwogondo, Kuarasan ya, ada Apotek Untung Farma Kuarasan.

juga buat Basri yang di Purworejo udah gabung nih malam hari ini. Pengen dengerin tiada duanya ya. Tadi udah muncul tiada duanya. Salam juga buat ibumu yang lagi monitor. Ibu Yati, Bunder, Bu Karmina, Papa Ico. Ada Penyanto, Bunda Wati, ada Mbah Wari juga, Mama Asraf, Baya juga terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam juga buat Mbak Sri di Purworejo ya. Mama Nadia di Poncowarno, halo selamat malam, waalaikumsalam juga. 7 kata cinta di play dong boleh. Sengol-sengol buat semuanya aja, selamat istirahat buat Fras, selamat tugas, sehat selalu, terima kasih. Sama-sama Mama Nadia, halo selamat malam juga buat Babu Bud ya. Malam ini pengen dengerin lagunya Pie Pie. Salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumi, Hani, Bu Yati, Mama Naomi, ada Mama Wulan, Papa Tur, Bu Patur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Mbak Putri, ada Mama Ririn juga, Papi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, dan semuanya saja. Mbak Andre, salam malam juga buat Mas Andre nih ya. Ikutan gabung malam Jumat nih Mas Faris, ikutan gabung juga di DMK, dangdutnya asik banget, lagunya Epi Tamala ya, judulnya Nyanyian Rindu. Dikirim salamnya buat Bu Nervito, Bu Asih, Bu Tika, Bu Kumis, Basini, Baya, Mama Pian, Mama Asra, Mama Nawim, Bapak Arit, Kamuksin. Dan buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Faris selama siren aja. Oke, Andre, di belakangnya ada Mama Ardika Zahra. Mama Ardika Zahra, ada apa ini? Bikin apa itu? Kok ada... ada degan, ada bunga-bunga, ada daun tawa. Ini mau bikin sesajen? Atau bikin apa ini? Selamat malam Jumat Kliwon Mas Faris. Nongol lagi ini dari Selingkarang Sambung. Mau lagunya malam Jumat Kliwon yang versi dangdut ada gak Mas? Kalau gak ada yang ganti dari Caca Dika Manikembang. Kira-kira buat semuanya aja lagi monitor malam. Matriat aja untuk Mas Farisnya. Terima kasih banyak full baroka. Bahagia. Hati-hati pulangnya, oke siap. Ini mau ngasih sesajen apaan? Emang sekarang Jumat Kliwon? Oh, gak ngerti. Faris sekarang mah hari-hari gak ngerti. Hari Pon, Wage, Kliwon, kayak gitu-gitu gak ngerti. Gak apal gitu maksudnya. Selamat malam juga buat Mbak Liana. Waalaikumsalam. Ini malam hari ini pengen gabung. Katanya pengen denger lagunya Kutunggu. Oke, tadi Kutunggunya kayaknya udah muncul nih Mbak Liana ya. Katanya Mbak Liana salamnya buat semuanya aja. Oke, thank you buat Mbak Liana udah gabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM. Ya sudah, malam Jumat Kliwon. Jangan kemana-mana, jangan tidur sore. Katanya kalau malam Jumat Kliwon, tidurnya harus tengah malam. Emang ya? Gak tahu juga. Yang pada punya keris, jangan lupa diasah-asah kerisnya ya. Biar kerisnya gak kedul. Dimandiin 7 rupa ya. Mandiin kemang. Ya sudah lah, kalau gitu Faris munculin. Gak bercanda maksudnya. Ada pie-pie dari Mega Mustika. Yang mau gabung di sini boleh silakan aja. Di 0851-806-9984 nya. Lewat telepon boleh, SMS boleh, WhatsApp juga Faris tunggu dari sekarang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma.
3: 98.4 Stara FM.

98.5 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini. Selamat malam buat yang masih gabung. Yang belum gabung, kiriman tenisnya masih ditungguin ya. Silakan aja di 0851-8606-9984-nya. 0851-8606-9984. Malam Jumat yang mungkin sudah siap-siap buat pergi kemana? Atau di rumah saja? Oh, di rumah saja. Kali-kali aja dia yang

0: 0851 8006 9984 nya. DMK, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Faris, apa kabar?
0: Kabarnya baik Mama Agung di Rejo Sari Ketawang. Kabarnya gimana juga malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.
1: Minta lagu Mas Faris.
0: Minta lagu apa nih Mama Agung?
1: Jeritan hati dari Mirnawati.
0: Jeritan hati. Malam Jumat kok menjerit-jerit hatinya, emang kenapa?
1: Ketakutan sendirian.
0: Oh. Kan udah ditemenin. Ditemenin Radio Star FM dong, biar gak takut.
1: Iya betul, sama Mas Faris yang lagi tua-tua.
0: Iya. Sinyalnya kurang bagus, Toto kayaknya punya Mama Agung. Oh ya, ngong. Sinyalnya kurang bagus. Yaudah ya Mama Agung, salamnya buat siapa?
1: Baik.
0: Coba pindah tempat kali, pindah Bukan. Posisi gitu, berdiri atau kemana ya, biar sinyalnya bagus.
1: Ya, halo.
0: Ya, buat siapa salamnya?
1: Buat Pak Paryono, Pak Soeharto, buat Pak Yaya, Mas Andri, Mama Akmal.
0: Oke.
1: Buat Pak Sutar, Pak Tislamo, Pak Opendro.
0: Bicara soal cinta.
1: Buat orang Ketawang khususnya. Terus
0: buat siapa lagi?
1: Mad.
0: Udah?
1: Halo.
0: Ya udah belum.
1: Putus-putus Mas Faris lah.
0: Iya sinyalnya putus-putus jadi udah aja.
1: Ya udah lagunya aku tunggu.
0: Lagunya jeritan hati menjerit-jerit ya. Kira-kira jeritnya kayak gimana ya? Kalau hati menjerit. Thank you buat Mama Agung yang ada di Cari Ketawang. Sayang banget sinyalnya dia kurang bagus jadi agak terganggu. Suaranya agak hilang-hilang sedikit gitu ya. Yang bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-8006-998. Pak DMK, selamat malam dengan siapa?
2: Malam, Mas Faris.
0: Malam, Mbah. Alhamdulillah sehat, Mbah. Mbah Ahmad, gimana Mbah? Apa kabar, Mbah?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah juga, Mbah. Lagi ngapain nih, Mbah?
2: Alhamdulillah, Mbah. Sudah naik.
0: Iya, lagi nyantai nih Mbak malam-malam.
2: Ya masih medang-medang inilah.
0: Oh ya udah selamat medang-medang. Mbak Putrinya lagi ngapa?
2: Mbak Putrinya ada ini kok. Mbak Putrinya masih
0: itu. Lagi dengerin juga.
2: Ada masih muda Mbak Putrinya kok.
0: Oh masih cantik, pantat semangat banget Mbak Ahmad ya.
2: Tapi cantik pun kalau malam udah ungkur-ungkuran nganu Mas Faris.
0: Loh kok bisa sih? Jangan ungkur-ungkuran dong.
2: Tapi secara itu Bunda Bito kalau sudah naik nggak mau turun-turun lah. Tapi kalau udah hampir ini ya lempoh lah.
0: Lempoh ya Mbak. Iya harus turun juga.
2: Alhamdulillah. Minta lagunya Mas Faris.
0: Mau lagu apa Mbak?
2: Ini kan hari Jumat.
0: Ya.
2: Hari Jumat lah, Ida Laila lah.
0: Ida Laila hari Jumat, ya oke.
2: Okay. Ya kirim-kirim salam. Pak Paryono yang di Wonosobo ya. Naik-naik Pak Paryono. Pak Yono, Pak Taiso, Pak Slamet,

0: Cendro, Pak Yanto Maron, bapaknya Naura, Bu Erina, Pak Yanto, Bunda Vicky, tidak tahu terus yang lain pokoknya kurang.
1: Iya Mbah.
0: Dan semuanya lah penggemar secara
1: FPL. Oke.
0: Dan keselamatan sekian. Terima kasih waktunya
1: Mas. Sama-sama Mbah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad yang ada di Wareng Butuh Purworejo sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya lagi dicoba-coba sampai masuk. Kalau belum masuk, jangan menyerah. Harus dipencet-pencet sampai masuk berkali-kali. Sekali aja lah, masa masuknya berkali-kali. Maksudnya mencetnya yang berkali-kali. Demba, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam, Mas Waris.
1: Kenapa jadi ketularan suaranya?
3: Assalamualaikum, Mas Waris.
1: Waalaikumsalam, Mister. Apa kabar, Mister? Mister ketawa mulu, ceria mulu hidupnya, Mister, kayaknya
3: lempo, tiap hari. Lempo, suaranya.
1: Lempo ya tetap ceria kok, Mister, bisa ya. Kayaknya gak pernah sedih deh, Mister. Pengen lagu apa, Mister?
3: Aku harus jodok lagu, iya lah.
1: Apa?
3: Satu dibilang dua.
1: Satu?
3: Dibilang dua.
1: Dibilang dua?
3: Iya.
1: Lah siapa yang bilang dua? Orang satu dibilang dua.
3: Aslah, Aris.
1: Tapi kalau cuma satu, nah takut nanti istrinya nyariin. Loh kok biasanya dua, ini tinggal satu gitu. Gimana dong?
3: Di kondol gua.
1: Emang bisa di kondol? Ada-ada aja, Mister. Pengen salamnya buat siapa, Mister?
3: Salamnya buat dari Sanjal Naik.
1: Oke. Okay.
3: Bapak Naura, Pak Sutar, Pak Selamat, Pak Topik, dan semuanya. Dari A sampai Z.
1: Oke. Okay.
3: Ngopi belum, Mas Faris?
1: Belum.
3: Isi sore lah ya.
1: Iya, nantilah kalau dia ngantuk.
3: Ngantuk ya udah ngopi.
1: Ngopi susu biar ngantuk sekalian.
3: Orang kepena. Ganjel lo Pak Semarin.
1: Emang iya.
3: Ya iya bukan ganjel.
1: Ada-ada saja, Mister.
3: Yo ya Pak Semarin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apanya yang ganjel, Mister? Ada-ada aja masa ganjel segala. Emangnya meja, mejanya diganjel, apa pintu yang diganjel? Saat malam deh buat yang masih bergabung di DMK malam hari ini, nanti Faris buka lagi teleponnya, santai saja di segmen berikutnya. Satu pertanyaan yang muncul, ada yang bilang kalau misalnya Habutop itu aman gak sih? Sebenarnya Habutop itu obat apa gitu ya? Habutop itu obat herbal ya, obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas. Ini fungsinya dan manfaatnya banyak banget ya. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau Anda punya masalah kesehatan dan mungkin juga udah beli obat macam-macam, udah bolak-balik gitu ya. Gak sembuh-sembuh juga, ngabisin duit doang, gak ada hasilnya, waduh sayang banget duitnya ya kan. Mending dibeliin Habutop aja, yang sudah pasti khasiatnya dan teruji kualitasnya. Habutop ini herbal alami, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, ini udah aman. dan kita sudah mengonteng izin edar dari Badan BPOM ya. Halal juga dari MUI dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen segera sehat, pilih aja Habutop. Jangan yang lain. Habutop, obat herbal Ramon

Ya udah kalau gitu kita dengerin lagu berikutnya yang lagi menjerit-jerit nih. Ada Mama Agung katanya lagi menjerit-jerit hatinya ya. Malam Jumat Kliwon kok menjerit-jerit kenapa? Kali-kali aja butuh temen kali ya, karena takut sendirian malam Jumat Kliwon. Jadi menjerit-jerit. Kalau orang Pitru menjeritnya beda dia. Jerit yang ono. Jangan kemana-mana, pentingin terus di sini aja di DMK. Dangdutnya asik banget.

0: prioritas subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Parsi sini. Selamat malam buat yang masih stay tune. Yang baru gabung, selamat malam juga. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984.

obat mata gitu ya, yang mungkin juga sering banget matanya sakit, matanya mungkin punya penglihatan kurang jelas, penglihatannya ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Boleh silakan itu aja pakai Vitama, V-I-T-A-M-A. Vitama ini manfaatnya banyak ya, bisa untuk mencegah penyakit mata, bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram dan sebagainya ya. Boleh juga untuk memelihara kesehatan mata juga. Vitamin ini terbuat dari bahan alami berkualitas. Ada wortel, tomat, dan juga daun pepaya yang kaya akan sekali vitamin A-nya ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini lagi cari obat mata, boleh iter dulu pakai vitaminnya. Produk kita sudah aman ya, karena sudah ada izin edarnya dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Halal juga dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen sembuh matanya, silakan aja beli Vitama. Solusi kesehatan mata Anda.

0: dicoba dulu nih yang mau masuk ke di DMK malam hari ini. Loh, kok malah tutut? Gimana ceritanya? DMK, halo, selamat malam, dengan siapa? Di mana nih? Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Kira gak ada suaranya. Selamat malam juga, Ibu. Apa kabar malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah sehat juga, Bu. Lagi ngapain, Bu? Lagi nyemak DMK.
1: Iya, biasa.
0: Oh iya, udah pasti.
1: Begadang. Malam Jumat Kliwon sama Rabi.
0: Malam Jumat Kliwon. Pengen lagu apa malam Jumat Kliwonnya, Bu? Malam hari ini, Bu?
1: Ya, itu ini aja. Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai. Oke, boleh. Dikirim-kirimnya buat siapa, Bu?
1: Kirimnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Samten, Bu Heng, Bu Ate, Mbak Mama Asrap, Mbak Bikin Wadani, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Islamat, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Ahmad, dan semuanya aja.
0: Oke. Siap.
1: Semuanya selamat malam buat Mas Warisna. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Carmina. Wow, wow, Carmina. Oh. Itu Carmila, Mas. Oh, Carmila. Beda ya, maaf ya.

0: Halo, assalamualaikum bos. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Kabarnya baik, Mbak Yayah. Mbak Yayah gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kenapa harus tertawa dulu sih, Mbak Yayah?
0: Aku kan sering ketawa ya. Kalau mau ketawa.
1: Emang ada yang lucu, Mbak Yayah kok ketawa? Mbak Yaya malam Jumat gak nyari jimat?
0: Enggak, udah punya. Gak usah dicari.
1: Masa sih Faris gak yakin kalau Mbak Yaya punya jimat?
0: Harus mau nyari
1: cimat. Itu cimatnya ya.
0: Itu banget kenapa ukur-ukuran mono gitu.
1: Jangan tanya Faris, gak tahu. Mungkin marahan kali jadi ukur-ukuran.
0: Ya Allah, kesini lo.
1: Gue ingat ketawa.

0: Terus terang, iyalah, terus terang aja.
1: Aduh, perutku sakit nih.
0: Lagunya apa, Mbak Yaya?
1: Aku lagunya Kerinduan.
0: Oke, boleh.
1: Iya, salahnya buat itu Mbak Hama, terus Mama Agung, Bu Karmina, Mbak Sri, Mas Andre, Mas Ibnu. Terus Mbak Sutar, Mas Muhsin, Bunda RV itu, dan semuanya yang lagi muka sehat selalu, mat istirahat. Buat Mas Warid juga sehat selalu,
0: harus
1: tumbuh barokah. Pulangnya hati-hati, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya, ketawa mulu, dengerin Mbak Amat ungkur-ungkurannya. Atau pengalaman nih Mbak Yaya, pernah ungkur-ungkuran juga. Aduh, ada-ada saja ya. Di belakang lagi silakan mana kita teleponnya dicoba aja di 0851-8606-9984 nya. DMK selamat malam, halo, dengan siapa nih? Kok nggak ada suaranya?
2: Halo. Halo.
0: Oh, ini orang. Kok suaranya kayak beda?
2: Iya kan, tiap malam beda terus.
0: Oh, tiap malam ganti-ganti terus ya?
2: Yang sama kalau ngapain coba.
0: Biar gak bosen ya.
2: Ya iya, ganti-ganti variasi gitu.
0: Oh, banyak variasinya ya, suhu.
2: Ya. Mbak Yaya ngapain sih?
0: Gak tau.
2: Mbak Yaya nih.
0: Dengerin Mbak Amat, ketawa mulu, lucu.
2: Oh iya, katanya kalau disalamin deh, senyum-senyum.
0: Dia lucunya kalau tidur ungkur-ungkuran sama Mbak Putrinya gitu.
2: Oh, emang banyaknya ngintip?
0: Kan tadi Mbak Amat yang cerita sendiri.
2: Oh, kirain banyaknya ngintip.
0: Ntar binditan kalau ngintip.
2: Ya, iya. Ini Mas Maris tumbenan malam Jumat selalu naik.
0: Iya, kan emang harus naik malam Jumat, gimana sih?
2: Enggak, biasanya kan cari pangsit.
0: Oh, cari pangsitnya libur dulu, ini mau naik soalnya.
2: Oh iya. Okay. Aku malah guna Mbak Yaya tadi, apa ngikut Mbak Yaya aja lah.
0: Ngikut Mbak Yaya aja, oke. Okay. Salamnya buat siapa yeah nih?
2: Salamnya buat Teras, gak sampai sekolah-sekolah, gak bisa naik kan. Terus Mas Andre, Mbak Warid, terus Mas Alvin, siapa lagi ya, Mama Ashraf.
0: Oke, adakah ininya, ancer-ancernya, biar pada nyampe yang ke situ? Takut nyasar kalau dikasih ancer-ancer ya. Bunda Ervito, selamat malam juga, terima kasih sudah monitor. Adakah Imam Butuh, waalaikumsalam juga di MK Star FM. Kadang-kadang hadir baru pulang tahlilan katanya. Bagi-bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kim, Mama Rima, Mama Pian, Mama Titin, Mama Cindy, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Tika, dan Manto. Bunda Rifeto, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Saminten, Mbak Om, Mbak Ica, Papa Rono, Pak Wareng, Pak Ahmad Wareng, Papa Ijo, Papa Nyanaora, Mas Soyong, Mas Cindy. Dan juga semuanya aja, lagunya ngikutan aja. Oke, siap Kang Imam ya. Selamat malam juga untuk siapa lagi nih sebentar.

dari Andre Kusumo yang ada di Kedawung Pejagoan katanya. Waalaikumsalam juga nih Mas Faris. Penyiar Star FM Budiman, mau minta lagunya Umi Elvi Sukaisih karena lirikan. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih sama-sama. Kembali kasih juga buat Andre Kusumo ya, yang ada di Pejagoan. Kang Sripit, selamat malam Kang Sripit. Katanya mau minta lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Mimas Arifin. Buat bojo nomor telu, nomor papat di Purwokerto.

kebanyakan bojo Kang Sripit. Mungkin banyak-banyak Kang Sripit bojonya. Bagi-bagi. Enggak bercanda. Bagi-bagi yang belum punya maksudnya. Jangan diborong Kang Sripit semua. Kerinduan Faris munculin dulu. Dari Roma Irama bareng Bunda Rita Sugi duitnya ya. Jangan kemana-mana, pokoknya harus stay tune terus di sini. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Nah, barengan Habu Top juga obat herbal, ramuan asli Arab yang paling ngetopnya. Jangan sampai salah pilih obat herbal yang pasti berkualitas dan sudah teruji kualitasnya. Pilih saja Habu Top, ini produknya sudah alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Produknya sudah aman, terdaftar di BPOM juga, dari MUI dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Kalau pengen beli Habu Top, bisa ke apotek-apotek terdekat ya, untuk di daerah mana ya, Kota Wenangun ya, buat wilayah Kota Wenangun. Silakan bisa langsung beli aja di apotek Tayar Farma Kota Wenangun. Terus juga ada di apotek Siakbar ya. Terus juga bisa dapatkan di apotek Sumber Waras Kota Wenangun. Kalau untuk yang pengen beli di wilayah Kota Wenangun juga bisa beli juga di agen Tejo Ragil Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Wenangun Blok B nomor 5 dan 6-nya. Di situ juga tersedia, udah kita isi lagi banyak ya butopnya ya. Bisa langsung merapat aja ke situ. Terus untuk di wilayah daerah Bonorowo bisa langsung beli aja di apotek Bonorowonya, sudah kita isi lagi banyak juga butopnya. Silakan monggo, bagi yang membutuhkan butop bisa langsung aja di borong-borong sekarang juga. Mana ini lagunya? Oh ya, sebentar guys. Soalnya lagunya kayak ini, kayak burs.

Yang belum gabung masih Faris tungguin ya, WhatsApp, SMS, teleponnya di 0851-8606-9984 ya, mau gabung teleponnya ya. Boleh silakan merapat aja, yang mau request lagu atau mau salam-salam bisa banget. Adakah yang mungkin malam hari ini baru gabung, baru monitor dan pengen kirim pesan juga, Faris tungguin dari sekarang juga.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Parsi sini. Selamat malam buat yang masih stay tune gabung di DMK malam hari ini ya. Yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 DMK. Selamat malam.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Kenapa dipanggil-panggil? Perasaan udah di sampingnya.
1: Pagi.
0: Oh, lagi
1: apa kata Mbak Ahmad tadi? Lempo? Kok cepet lempo amat sih Pak Ahmad? Gimana Pak Ahmad? Mbak Ahmad gimana sih Rahul ya?
0: Rahasianya
1: ternyata istrinya masih muda, istrinya Mbak Ahmad.
0: Iya katanya segitu.
1: Oh pinter ternyata ya Mbak Ahmad milihnya ya Rahul ya, awet muda istrinya ya. Masa Rahul kalah? Mbak Ahmad jangan lupa habu topnya dikonsumsi terus Rahul ya.
0: Ya harus rutin Mbak, biar
1: gak harus rutin Mbak, biar gak cepet lengsol ya. Iya, kalau naik ke ini Stara FM kan biar gereng gitu, biar suaranya lantang, suaranya biar gak kayak datang pergi, melebuk metu gitu Rahul ya.
0: Apa itu melebuk metu aneh?
1: Itu suara Mbak Ahmad Rahul. Iya toh.
0: Suaranya.
1: Iya, suaramu gitu loh Rahul.
0: Suara.
1: Aku lagunya apa Rahul?
0: Mau lagu apa?
1: Itu yang mau diputer abis.
0: Gak ada yang diputer-puter, pusing ah males, adanya di play.
1: Oh, aku mau di play-play lah Rahul. Gak enak. Kadang-kadang puter-puter aja diputer Rahul, jangan diplek-plek Rahul.
0: Gak males.
1: Kalau diputar gitu biar ini bukumis, awas Rahul dijaga bukumis Rahul. Bukumis dong, anak air nakal dong bukumis.
0: Kalau
1: Pak Kumis gimana?
0: Kan lagi kita ngomongin.

0: diputer-puter, kenapa?
1: Iya, diputer-puter bu kumis, terus di itu kata Raul suruh diplay gitu, diplay-play kan nggak enak ibu kumis ya, mendingan diputer-puter bu kumis yo. Aku lagunya ini aja dah ngintilan deh.
0: Ngintilan, ya oke.
1: Iya, salamnya buat yang udah pada masuk bu kumis nih. Bu kumis apa sengaja? Ini kok nggak turun-turun Raul?
0: Enggak tahu.
1: Lempo-lempo bu kumis ya Rahul. Gangguin aku nih. Buat Pak Kumis sama Bu Kumis. Gimana nih udah sebuah apa belum buat Pak Kumis? Sehat selalu pokoknya yo. Terus buat Bu Asi yang lagi monitor lagi ini sakit Rahul.
0: Oh,
1: kita doain semoga cepat sembuh Rahul
0: cantik,
1: ya. Habutopnya Bu Asi terus diminum pokoknya jangan menyerah yo Rahul yo.
0: Betul.
1: Terus buat Bu Ayu yang habis jelong-jelong juga. Pokoknya buat semua, Bu Fatur. Bangun Bu Fatur. Mas Genro. Terus Pak De Slamet. Hayu naik Pak De Slamet. Pak Pariono juga. Pokoknya yang pada monitor bapaknya Naura juga. Yang pokoknya yang aktif-aktif di malam hari ya. Rahul, kita harus bersyukur Rahul.
0: Kenapa?
1: Ternyata sih, aku tadi denger si Asraf nyanyi ya.
0: Iya benar.
1: Asraf masih kecil udah jadi penyanyi ya Rahul ya. Oh, saingnya sama Ibu Darmanto, katanya Rahul, alah Ibu, met pagi, Bu, met istirahat. Iya, Asraf, Kak, tadi kan nyanyi kan?
0: Iya, benar, tujuh kata
1: itu cinta. Itu Asraf yang suka makan rujak beling.
0: Bukan.
1: Hai, Mama Asraf, sama Bapak Asraf, pagi juga. Pokoknya buat semua-mua yang udah pada naik. Ini, kasihan yang lainnya mau naik ya, Rahul, ya?
0: Enggak, kali
1: mau ya, kalau udah naik, harus semangat, jangan mudah lempoh ya, Rahul, ya? Ngobrol, gitu kan. Oke lah kalau begitu, buat Rahul Matugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Ngintilan.
1: Lempo Rahul kalau suka ngintil, tahu nggak? Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Bye bye maksimal. Di belakang lagi silakan yang mana telepon, boleh dicoba di 0851-8606-9984. Marsi di Radio Star FM Kebumen bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. DMK, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
2: Selamat malam. Assalamualaikum, DMK. Selamat malam, Mas Farid.
0: Waalaikumsalam. Bapak Kinawar, apa kabarnya nih? Baru pulang kayaknya nih, baru nongol.
2: Kok tahu sih? Betul, malam udah dapat berkat. Telurnya dua nih, beneran nih, Mas Farid. Pak Sutar kalah.
0: Pak Sutar kalah, kayaknya belum ya? Dapat berkat, belum pulang kayaknya ini.
2: Iya, baru dok, baru peluk ini denger bunder lah kayaknya lagi kena sawan boyo.
0: Sawan
2: Jumat ya.
0: Sawan Jumat
2: kliwon. Kok ada muter-muter play gitu. Payah marahi Mas Andri tuh, belum tahu tuh bener.
0: Mas Andri tuh. Suruh tutup kuping dulu Mas Andri.
2: Mas Andri tutup kuping. Ya udah pada naik siapa aja Mas Farid?
0: Yang baru naik banyak tadi, ramai lumayan.
2: Oh ya udahlah ya buat semuanya orang tadi kan dengerin, dengerin baru pulang ya.
0: Okay,
2: buat semuanya nambah sedikit buat mungkin belum tidur saat ini mungkin. Ada Putra Sulung, Putra Selatan, ada Pak De Slamet, Kang Muksin. Naik belum nih Kang Muksin?
0: Kang Muksin belum nongol lagi, ini kali belum pulang.
2: Oh iya. Ada Mbak Nur Klirong, Mbak Yaya, Mbak Cindy, ada Mbak Yaku, Mbak Puput, Mbak Warid, Mbak Ahmad. Kayaknya aktif ini Mbak Ahmad ya?
0: Super.
2: Iya Mbak, selamat malam. Ada Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Abdul Aziz, Mas Giman Lajer, ada Pak Baromeo, ada Budi Kadarmanto, Budi Tinwardeni, ada Pak Marino Sopo, Mama Kepi, ada Mas Rap, ada Pak Karim Chicken. Tentunya buat Bunder, selamat malam. Ada Mamaku, Mami Hanif, ada Kang Mama, selamat malam. Dan semuanya aja lah tentunya. Dan tidak lupa tak senggol ini tetanggaku yang lagi dengerin nih, Pak Marno, Pak Beryadi, Pak Nurjani, selamat malam. Buat Mas Faris, terima kasih atas lagunya. Nggak lagunya ngikut Mas Faris lah.
0: Oke, siap.
2: Kerja malam yang enak lah.
0: Ya oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura yang ada di Mirit ke Bumen. Di belakang lagi barangkali ada mau naik teleponnya boleh. Di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 nya. DMK selamat malam, halo.
3: Salam ya, Bilang.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Lagi makan.
0: Oh, Lagi makan berkat Pak Sutar.
3: Iya. Lagi makan.
0: Oh, lagi makan. Makan apa? Makan ya, ati.
3: Ati.
0: Gak jelas banget Pak Sutar. Kalau lagi makan ngapain telepon, Pak? Ada-ada saja nih Pak Sutar. Telepon ke sini cuma mau bilang makan. Lagi makan katanya. Ada-ada saja sempet-sempetnya telepon nih Pak Sutar ya. Kayaknya lagi makan sepiring tumpeh-tumpeh ini Pak Sutar ya. Lauknya pada jatuh. DMK selamat malam.
4: DMK selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tete Ros?
4: Alhamdulillah sehat
0: juga.
4: Alhamdulillah. Enggak lagi makan kan kayak Pak Sutar?
0: Enggak lagi madang kan Mbak Ros?
4: Ah, enggak.
0: Madangnya pasti nanti ya.
4: Es blender.
0: Es blender, di blender-blender. Pusing di dong, blender di blender-blender.
4: Blender-blender muter-muter.
0: Iya, muter-muter pusing jadinya. Awas lo nanti. Muntah lo diputer. Oh, emang muat?
4: Gelasnya sih gede apa pas? Ayo, ayo.
0: Pakai panci aja yang lebih gede.
4: Pakai panci sih gede. Bludek. Kayak apa ya? Paris tapi nanti.
0: Kok jadi Mas Paris?
4: Ya kan sama. Yeah. Aduh, mau minta lagu ah.
0: Lagunya apa nih?
4: Aku mau minta lagunya Kau Segalanya Bagiku.
0: Kau Segalanya Bagiku. Oke, iyalah Pak.
4: Pokoknya ya buat semuanya aja lah yang monitor ya.
0: Mm-hmm.
4: Salam sehat.
0: Oke.
4: Okay. Malam Jumatan.
0: Mm-hmm.
4: Yang santai.
0: Apalagi? Gak jelas.
4: Nguyupai lah ya. Ya lo Mas Paris ya. Selamat juga sampai tentu juga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Malah ketawa-ketawa. Tete Rosita malam-malam. DMK selamat malam dengan siapa di mana nih?
5: Dari Kabupaten Bayan. Mau sementara Mas.
0: Dari Bayan, namanya siapa?
5: Namanya Supratno.
0: Oh, Mas Supratno.
5: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Mau salam-salam buat siapa nih?
5: Buat keluarga besar, buat teman-teman yang lagi di sana, di jauh di Sumatera. Sehat-sehat semua, buat orang tua semua, sehat-sehat semua. Buat Mas, semoga-moga rezekinya lancar.
0: Amin.
5: Iya. Boleh request lagu, Mas?
0: Lagunya apa nih?
5: Lagunya malam ini apa, Mas?
0: Lagu dangdut.
5: Yaudah, lagunya ikut aja, Mas.
0: Oke, siap.
5: Yaudah, gitu aja, Mas, ya.
0: Oh, ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kenal kembali buat Mas Supratno. Mas Supratno yang ada di Bayan Kutu Arjo. Oke, sekarang kita baca-baca pesan dulu dari Bu Kumi. Salam paham juga Ibu ya. Hadir malam ini katanya pengen dengerin Muara Kasih Bunda. Arpon Lab sinyal elekepol. Tak tunggu kalau oprek kurung rampung guys. Siap semangat Bu opreknya ya Bu ya. Waalaikumsalam juga buat Putra Keling ini. Memberi lagunya Adu Domba katanya. Putra Keling siapa ini? Anaknya Mr. Keling maksudnya. Selamat malam juga buat Bunda Ngatmini. Waalaikumsalam Bunda ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Aku nyimak aja deh salamnya buat semuanya aja. Buat kamunya petugas ya. Terima kasih lagunya Manut.

Okay. Balik kasih buat Bunda Admini ya udah gabung juga malam hari ini. Bunda Nesali selamat malam juga ini. Absen hadir monitor salamnya buat semuanya sahabat Star FM ke Bumin. Selamat malam buat Faris, selamat siang aja dan salam sehat. Terima kasih sama-sama. Kembali kasih juga buat Bunda Nesalis ya.

0: Tul, kok pucat muka kamu?
1: Ah, masa Tul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: 98.5 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Faris di sini. Selamat malam dia pokoknya buat yang masih setia gabung. Dan pastinya masih sampai jam 10 malam nih buat yang mau gabung, silakan aja ditunggu di 0851-806-9984. Yang udah paling ngantuk, selamat malam, selamat istirahat juga. Jangan lupa minum obat dulu ya sebelum tidur, 2 kapsul untuk membantu meningkatkan stamina dan juga bantu untuk menjaga stamina bertutup chair gitu ya. Nah ini bisa minum 4 kapsul gitu ya. Tapi kalau untuk pengobatan ini bisa 2 kapsul aja. Kalau untuk meningkatkan stamina ini bisa langsung minum 4 aja ya, 4 kapsul. Sobat Star FM di mana berada, buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, kurang jos, atau mungkin juga Anda saat ini lagi menderita asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, nggak perlu khawatir ya. Atau punya penyakit jantung, asma, ganger, liver, silakan bisa itir aja pakai Habutop-nya. Habutop ini terapi juga ya, ini bisa membantu mendetok tubuh Anda biar nggak kebanyakan racun dalam tubuh. Nah untuk detoksifikasinya, ini melalui air keringat dan juga air seni ya. Jadi nggak ada efek sampingnya sama sekali. Aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Buat Anda yang pengen beli Habutop, bisa langsung ke apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat ya. Habutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling ngetop. Ya mau gabung di teleponnya, Faris Angga dulu. Selamat malam dengan siapa, di mana nih?
1: Halo, selamat malam, Lik.
0: Selamat malam dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Tejo, Mas
0: Lik. Oh, Tejo temannya Tete Rosita tadi malam.
1: Iya. Assalamualaikum, Jelik.
0: Waalaikumsalam.
1: Tuh, ini dikunjung sama Tete Rosita.
0: Lagian aneh.
1: Iya, buat mamanya Naomi udah masuk belum itu?
0: Mama Naomi udah masuk gak sih kan tadi? Soalnya buru-buru malam Jumat Kliwon.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Mau makan tumpeng kali itu Mama Naomi.
1: Waduh. Kok gak nyampe ya?
2: Tumpeng apa?
0: Tumpeng gak tahu.
2: Ayu, tumpeng apa ayu?
1: Tiga nih. Bentuknya malas.
0: Tumpeng itu yang mentuk kudu mempeng katanya.
1: Oh gitu ya.
2: Sabar.
0: Enggak,
1: kata lagunya ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Kerinduan lah.
0: Kerinduan.
1: Iya, malam Jumat.
0: Udah muncul kerinduannya tadi, kasih.
1: Oh ya, iya.
0: Oh, lagi rindu sama siapa malam Jumat Kliwon?
1: Gak tahu.
0: Gak sama
2: juri.
0: Sama juri ngeri banget.
1: Ya menunggulah.
0: Menunggu kuntil gitu.
1: Iya, salamnya buat yang lagi di sini nih, lagi lembur nih.
0: Lembur ngapain malam Jumat Kliwon? Curiga.
2: Pancen kayak wong jemur
1: kayak dolan. Malah tegolan iki ya men ganggu.
0: Waduh, gimana ntar misinya gagal dong.
1: Udah lah. Ya udah salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Mendengerin. Buat Mas penyiar tetap semangat. Assalamualaikum.
0: ada-ada saja ya malam-malam begini. Enggak, sebenarnya itu arti filosofi tumpeng itu, yen mentu kudu mempeng itu ketika keluar alias terlahir ke dunia harus sungguh-sungguh, bersemangat, enggak boleh putus asa gitu maksudnya ya. Enggak boleh putus asa. Harus semangat. Ih beneran, cari aja dong sama Bang Meta. Sama si Mehmet. Apa itu? Ada aja malah serusat-serusut lagi. Ngapain serusat-serusut? Di belakang lagi yang mau di teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984. Ada siapa nih yang mau di teleponnya? Loh kok gak jadi? Kenapa?

0: yang namanya tumpeng mah dibungkusnya pakai daun kali. Nah, dipakai bukan daun. Jadi aroma khas daunnya tuh kerasa ya kalau tumpeng biasanya. Daunnya berwarna hijau, terus daunnya tuh dibakar gitu. Dialum-alumin gitu biar ada bau-bau daun pisang, kan enak ya. Diam kalau selamat malam. Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Halo, selamat malam, Bos.
0: Waduh, semangat banget ini malam Jumat Kliwon, Bos.
1: Iya, rep nembak untuk gundul sing gombi.
0: Nembak kepo. Emang keton. Kang Roni Amat, Kang Roni Amat. Pengen lagu apa Kang Roni Amat? Ah, ngarang aja.
1: Lagu Mas.
0: Lagunya apa?
1: Singa iki saire rindu hatiku. Aiko, apa judulnya?
0: Rindunya hatiku.
1: Iya, kayaknya untuk sangat ramain.
0: Oh iya iya iya, boleh boleh. Salamnya buat siapa nih Mas Roni Ahmad?
1: Salamnya ke Om Gendro, Om Pariono.
0: Oke.
1: Om Tuber. Saya reto masuk apa ya Mas?
0: Siapa?
1: Keteran.
0: Ya, terus?
1: Saya ke KPB ya.
0: Oke.
1: Itu jenangannya ganti apa ya Mas?
0: Siapa sih ganti?
1: Iya, apa jenangannya sih?
0: Apa nih sing ganti lah
1: orang di Ahmad mau kue nek bumen setara
0: bumen setara iya
1: kena malam Jumat tidak bodoh papa takutnya
0: bodoh papa iya 10 ya kena ngeri kuat
1: oh mumet bantai ya
0: ya, oke. Waalaikumsalam. Unsur diamat banding takon. Pira butope. Ya kuatnya Pira. Kenapa jadi aneh-aneh orangnya?

0: di MK. Selamat malam, halo, dengan siapa di mana?
1: MK, selamat malam, Asen, Mas Haris.
0: Halo, Bu Asi cantik. Baru nongol, Bu, abis tidur.
1: Oh, demam dari tadi aku.
0: Oh, pantesan baru nongol. Semoga cepat sehat ya, gitu. Bu.
1: Tapi padahal ya pengen banget gitu loh.
0: Tapi udah istirahat dulu aja. Jangan
1: hati-hati pun ketinggalan acara di secara FM pokoknya.
0: Iya, pokoknya harus selalu gitu ya.
1: Soalnya abstain aja, aku juga gak minta lagi, ini udah malam, paling tidur.
0: Oke, siap, Bu.
1: Udah, buat Mas Rosnya selamat bertugas. Selamat berjihad ya. Selamat pembunuhan.
0: Pembunuhan apa?
1: Pembunuhan syaitan.
0: Ya, malam
1: makanya
0: Jumat,
1: begitu
0: ya.
1: Malam Jumat bunuh setan 40.
0: Oh emang iya, Bu.
1: Bu, jadi kalau enggak kayak gitu pacar enggak bunuh setan, setannya masih banyak.
0: Ada dosa Jun, Bu Asi.
1: Selamat hari ya.
0: Yo.
1: Hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh jadi gitu.

Apa Mbak Yaya, nyambung aja. Kata Mbak Yaya, serem pembunuhan. Ya makanya Mbak Yaya kalau serem gak usah bunuh-bunuhan. Mbak Yaya masih kecil. Gak boleh. Mbak Yaya takut, jangan ya Mbak Yaya. Malam juga monitor nih Mas Faris, lagunya Maya ya. Salamnya buat semua fans Star FM Bumen, malam aja. Dari Bambang Jangkrik, oke siap Bambang Jangkrik.

Buat siapa nih? Kok panjang amat, Mas? Iyalah, ibu-ibu juga kalau beli sayur yang panjang-panjang, kancang panjang, terong yang panjang, kalau kecil pasti nggak mau. Pasti milihnya terongnya yang gede, panjang, halus gitu ya. Pasti itu yang dipilih.

Putra Sulung, waalaikumsalam juga, kabar baik ya. Katanya kok lagi pada lagi bahas keris aja sih mas, Mbak Yaya wis ngasah keris apa urung. Buat Faris selamat malam aja. Mbak Yaya gak punya keris, dia takut. Jadi dia gak punya keris. Putra Sulung mau ngasih keris. Waalaikumsalam juga buat Bang Mame yang ada di Permega Biru. Mas Faris mau minta lagunya Rindu Berat. Waduh, berat banget berarti ya. Salam sehat selalu buat Farisnya. Semoga diberikan kesehatan, banyak rezeki, full baru kami.

0: Selamat malam, Helmi.
1: Waduh, lempoh temen ketone kelik.
0: Iya, kira keri-kerian bela. Kayang temen iki krungu sing dawuh.
1: Kepriwe?
0: Kayang.
1: Oke, yang iya, nu lagi pada ngasah keris cere malam Jumat Kliwon.
0: Dari kapan ngasah malam munggah, Pak?
1: Nenekku selandep, Lik.
0: Oh, pantesan.
1: Orang satiasa.
0: Bunder, melas bunder, Bela.
1: Bunder orang bisa ngasah, bunder. Asane kedul.
0: Bunga lihat tuh ya. Tidur, Bun.
1: Bunder asane ini, bungkale bunangan hilang.
0: Malam Jumat Kliwon, gue bos.
1: Iya, malam Jumat Kliwon. Kon ngapa sih malam Jumat Kliwon? Ada-ada saja.
0: Jadi kon ngasah keris.
1: Iya, ngasah keris ya ya. Mandi kembang, masak keris, pokoknya itulah ya, komplit ya.
0: Bisa ke Bali lah. Cuma kang Roni Ahmad kok.
1: Kang Roni Ahmad, wis lagi nembak, malah nembak manuk bengi-bengi.
0: Manuknya nembak mbok.
1: Kayak judul lagu.
0: Lagunya Malam Jumat Bela, Ida Layla.
1: Malam Jumat Ida Layla. Kayaknya tadi udah muncul.
0: Oh, alah berarti aku kurang ngerti.
1: Lagunya apa yang lain boleh?
0: Bunga Dahlia, Pak.
1: Bunga Dahlia, okre.
0: Salamnya gue simis pada melepuh, Bela. Gue melepuh ya, sake melepuh.
1: Waduh, aja kesuwen lah ya.
0: Iya, lancap.
1: Waduh. Kompok lemes, tangannya mejet-mejet, Pak Era melebu-melebu.
0: Burung landep berarti.
1: Terus, oke siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanto di Pakedangan, selamat malam juga, terima kasih sudah monitor malam hari ini. Katanya habis kumpulan Yasin ini mas baru bisa monitor, salamnya buat warga Kuangsan santai aja. Oh iya, terima kasih buat Kang Haryanto di Pakedangan juga ya. Abis gepyok itu mas Muksin loyok pol suaranya, katanya bunder. Iya toh bun. Lemes. Oh katanya belum mulai bun, malah udah lemes duluan, gimana dong? Paya. Ya udah pokoknya jangan kemana-mana, patikin terus 98.5 Radio Star FM Kebumen. Pesan-pesan udah pada bacain semua. Oh, teleponnya juga 24 apa 5 apa 6 tadi ya, udah dibuka teleponnya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Ngintilan katanya. Kemana-mana ikut, kemana-mana ikut. Kalau nggak ikut ngapain sih? Perasaan suka heran. Takut hilang katanya. Oh takut belok. Iya makanya jangan suka nikung-nikung. Ya nggak boleh. Kalau ada jalan terus belok. Jalan lurus belok aja. Kalau ada yang belok lurus aja. Nabrak nanti ya. Saat malam, dan pastinya juga jangan lupa juga nih buat yang malam hari ini lagi banyak sekali keluhan penyakit yang mungkin ada derita belum kunjung sembuh juga. Nggak bisa tidur, nggak bisa itu, ya kan? Nggak bisa naik-naik ke tangga, barangkali kakinya susah, pegel-pegel, punya asam urat, rematik, dan sebagainya. Atau kurang greng, kurang jos, kurang stamina, kurang bertenaga. Nah, ini solusinya. Minum saja Habudop.
2: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
1: Mabutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 cup. So, pokoknya masa kaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
1: Ya, biar stamina papa meningkat lah. Kan mama habis keramas tuh. Wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa keramas malam Jumat lagi. Tapi mau keramasnya jangan satu malam, takut.
0: Ih, papa kena prank tau. Orang mama keramas gara-gara kepalanya gatel ketombean, bukan karena tamunya udah pergi, Pak.
1: Walah, si mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum Habutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Saatnya Faris harus kira pamit di malam hari ini. Makasih banget buat yang bergabung, yang udah pada monitor dari itu juga terima kasih banget. Besok bisa simak terus di MK. Setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang udah bergabung, makasih banget. WhatsApp SMS-nya udah Faris bacaan semua. Ya, jadi sekalian Faris pamitan dulu aja. Selamat malam, selamat istirahat. See you next time, goodbye. Selamat malam Jumat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: dia. Kok manggilnya begitu amat, ih?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih, ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya, 4 kapsul abu top bikin Top Marco, top. Oh, magic. Top mantep is the best, lah.
0: Oh, itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habutop yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habutop nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habutop kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: 98.4 Star FM.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Nama saya Pak Aman.
1: Ya. Pak Aman, alamatnya di mana, Pak?
2: Kampung Cikiara, RT Ilu, RW 3, Desa Wonokerta, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Aman, ya? Pak Aman betul pengguna obat herbal Habutop, ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Pak Aman rasakan?
2: Lambung
1: ya, terus
2: cangkeng,
1: pinggang,
2: terus liur,
1: pusing.
2: Iya. Sekarang alhamdulillah.
1: Jadi setelah mempergunakan obat herbal Habutop, banyak perkembangan ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Yang seperti pusingnya tidak ada.
2: Pusing tidak ada, darah tinggi turun. Tinggal 130.
1: Terus
2: kalau buang air sekarang mah enak. Biasanya kan buka apa model ada yuk. Kalau makan ada bengkak.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio.
2: Ya, Pak pendengar radio, teman-teman yang ada di Wonokerta, Cilangka, Cibungur, kalau punya penyakit sama saya, supaya beli obat Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi top.
1: Pak Aman, terima kasih wawancaranya, Pak. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: Radio Setara FM Kebumen.

ging projo. Kuwi Nursita ngupama paramine Skara Gyotung ing jaman purwa. Winardita melolota manggen melambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang Murwengkota.

panenggih kang winurweng carito kaipati dosa purwo. Eko wilangan saya jadi maralin wih dosa wilangan 10 purwaran yang kawitan senet diantung upaya proje sewi datan antus satu so satu stan bisa agaturan kengali. Ingin kinaryo purwaning kondo kacar itu adeging keraton Dwarawati iya negoro Dwaraka iya keraton Dwaraka.

dadi teng jawu tokang sinungku marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Rupakaning praja datar menten kang padha marang kraton Durawati akeh para kawula kang samyanggono raras. Patut yen iku minangka dening bawono. Ingat jengus kacerto yen tebu negoro katon lo jinawilo terus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo ingkang kinan cepakan bisa duhu ijur yuryu. Kawit songkong genyo amar sudi. Marang pakar tining tetanin. Saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetewa yang iku minangka dadi saka gurune negoro. Candraning gemala kuning poro sudagar layar poro nangkodo rinten pantoro dalu labu datan minten kendati tangsa lumintir. Nanti bisa sambung dedagangan marang poro kawulo monco negari. Ewa diri datan ono sambi kalau ing margi katon angkulur seluri ayah hiliring terto jolontoro. Kali pakat condro poro kawulo kang sami mapan ing kukuban negoro Durawati katon jejela pepet adu juga tepung taritis nadianto papan ing kang liar. Dinulu ketinggal rupa awis kuaking poro kawulungan di terpaton jejel uyal-uyalan. Ewo diri datan ono poro kawulungan rumung sokat singkerangan gesang umrajin anikala muntuh agung dananing noto.

tan posrono giniring datan ono kang ulataken. Ewa semono ora ono kang alok kelangan nesu kaciciran meracih nani kalam untuk kawulo ing Brajo Drowati sayek sae koproyo. Bantut runtut rukun ngangkat toto katentreman ing Brajo. Ora ono kang remen tumindak cecik.

ngadumang lumtrak samya tuyung kaprabén marang dhewe panguasaning projo. Kake prorojo maharojo tun proratu maharatu. Ingin samya sing kemarang keraton Ndoromati tanpa krono ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake buntutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsun nggawe batas yen dikalam untuk kayu.

pinung gila semantan tanggraning ngalindro Ndrawati kacarito doso namaning nato doso wilangan 10 nomo warjini kekasih menang dirucap ingang sinun jejilu Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sosro Sukmono ya Prabu Padmono Boyo Sang Loto Danardono. Nalindro panuk swaning dewa dasar kuno.

sono pinjuluk ya wonten dampar kencol oleh mek kasur babut prangudani pinalipet rindo cinawi ngagem tirta jebat patuli sinawran gondo widho katiping samira katon mangambar dumugi pagelaran jawi. Manawata kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun maneka nika arane ngagem kutha kencol jamang masuk setiga pinancing garuda marep miwah garuda mungkur sang sano kemarang sang utata sinunggu probong koro sumping sering pati uncan jati bonjojo ulur-ulur no gorojo gelak-gelak balukang sarung berdikila atas waru kampu jini porinin do jina wuntal mas gineping kampu semen lungit lansingan cindi puspito badong giwang koro nganggara pusoko dalam duti natatnya pun gue dederu gak semendak motok itu kan gonjo tidak benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandelan kumalu trinetes kencoro keno pasutan maringang pratong gue pating gale biar pating floro menggerakkan porap di bedoyo serimi manggung ceti pepingitan joko kaloro-loro ingin sami ngampil pocoran yang pasuanan banyak dalam sam gawat. Dua wali kolar badakan di kencoro kacumas.

katon ning pindho jladrine ning kadyarga. Mulat marang pasimbaning para narapraja ing wonten pagelaran ya prasasat trek ngebai pasmanan. Amarga saking para adi bolongan ditumpang dengkul pisuwan.

Manggi promambe berkunco munggi ngarso dalem ingkang wuh. Lenggah jajar marang Sentono Durawati Satrio Garbo Ruci Raden Setyaki. Raden Singa Mulang Jaya, Raden Lesmi Wiro, Raden Bimo Kunting, ya Tambak Yudo. Mengerahkan sang Indio Mantri Muko Pangarso. Kurung Kodal Ndrawati. Putra Widoro Kandang ingkang lenggahing kepatian tinom. Regiono Patih Udowo. Senadyan toy puri kolos menomong putra Demang Prandini Kamsudut. Minongkot Merang Karing Noto. Racih nalika lembut bangkit pangaturing projo.

swaraning abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi asring pisanan kraton ing Brawati kapiar selamat-lamat saking palganaku. Rikala semana wis tumekeng titiwan cingkang sinun arsa medhar sabda ingkang kinurta tandha. Song-song gilap kabeh minggas tinggil binatur kena yayaw tanggap sasmita. Para madya bolok yo ngangsingil sami manah sowan

purnopan kaya noto sikik sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawoto menggalih kaemengan jeruning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawadahing sabdu tri wilangan telu pandurat pengendikan tigang pengendikan datan kawadahing lagu. Kasaru gegering jobo piyak ngartang keping puri. Pocapoinnya manjing ing kraton Durawati kawis katon mancat pon coliting ngelongok setinggil binaturku. Yento dilus songkoing palanggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingeng roko noto manduro Prabu Baladewa. Ingang sejatine iku dom sumping banyu.

kadang kula Papa Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pasami ngantos randhat anggen kawulang acaran. Keparung ing rai ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Kakang Prabu ing stinggil binatur kena kadang kula Kakang Prabu jagat dewa Bathara tuwi. Teduh kalinggo murda sih ponokraman yayi kang sementah marang pun kakang upamani yayi kebener kadang kurdo ketika nak cancang puceng menikah sampuraki bidangan tumibu ing pangkon dadio cayaku kosok balini gandeng pun kakang kang kebener kadang murdo ketika yayi tak petelaki unuk dodo kendelo podo-podo yayi pulun uninggi Koko Prabu ingang putra ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap dawa Prabu ingkang nembe rawuh. Iyo nggir, bocah bagus tak trimo ngaturake sungkem marang pepundhenmu. Kula nuwun inggih, Wo. Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iyo Dimas tak trimo ngaturake sungkem marang pun kakang. Kula ngaturaken sembah pabekti rawuhipun Gusti Nata Agung tak tampa tan loro sungkem pabekti marang aku kula nuturi Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawula awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten stinggil binatur kena negari Ndrawati nilaraken dumateng pengadatan tanpa cecol langkung rumiyin pramila ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi stinggil binatur kena yen bab iku kaya ora dadi apa yayi pratanipun kakang ing kraton Ndrawati yayi Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru senat jantung mengkuno mung seko kader ngerasan yang pamikiripun kakang mikiraki suasana yang keraton Manduro kang wetuki kaya diri nompo bebenduning jawoto bila praptanipun kakang ingkini sepisan tuwe kaluhurani yayi kang ongkoluru pun kakang melayo ake duto penglawung duto meniko utusan penglawung pepejah wonten pepejah menopo negari Manduro yen Raja Pati ngenani bab keluarga kaya-kaya durung ana nanging kang dadi korban para kawula iki awet tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Manduro alok ing akeh kaya dene lore esuk sore tekaning pati lore sore esuk tekaning layu mangaten pun kakang nompo dawing diwa kalinwih bisa toto titi tentrem negara Manduro nanging yen diseranani nganggu pusaka Ndrawati Puspita Wijaya Kesuma mulo kang saka iku yayi praptanipun kakang orang yang kejaba minta kawelasan supaya negara Manduro bisa toto titi tentrem kawula-kawula kabeh bisa mangke ayem-ayem pusaka Ndrawati bakal tak pundut ngampil ora ketan musa kadang sapenginan syukur yang yayi kerso rawuh onong keraton Manduro ayo bareng-bareng lawan pun gagal ngaturaken kauningan senadyan to Koko Prabu menika kadang kula nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken Koko Prabu kundur wonten Manduro lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontenanipun para kawula Manduro lha yen panjenengan mengkono kagungane pusaka wae tak gawane yen panjenengan bisa tata titi tentrem syukur yai bisa tedhak tumuli ana kraton Manduro besok tak kunduraki upami to ing rai menika tasih gegaduhan pusaka temtonipun badhe kula caosaken saring ingkang rai sampun boten gegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma kepeksa ingkang rai boten saged ngaturaken Koko Prabu lho
kok dadi yayi bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka kembang wijaya kusuma lan kagungane ono ngendi? Samun ra kesawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Mila kepeksa ing rayi mboten saged ngaturaken jalaran menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejakine ana ora? Iki wonten Koko Prabu. Apa prayu kepun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Apa prayu kepun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Mboten wonten awonipun Koko Prabu kula aturi paring pengendikan piyambak. Awon saya lepat menawi toko Koko Prabu yang rembak piyambak. Ape, yo mengko tak rebuke dhewe. Panjen luwe ape iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kuat seban ngono kuwi bisa lega iki. Awe yang nganggo lantaran kuwi bisa kelakon sok ngutho watiri mengaten. Timbalan Senjaki, Dimas Setyaki wonten paring dawuh. Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturna yen ora matura ngestuaken dawuh. Setyaki tinunung umbul kadaniro

wonten paring adawuh. Koko Prabu nimbali ing rayi. Pun kakang nompo ngendikanis, kadang murdo Yai Betoro Kresna ponyoto yang dimaksud yakin kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iyih, mboten lepat. Pun kakang melas, melas marang poro kawulo kabeh. Sawise pun kakang melas, banjur pun kakang minto sanjoto pitulung dimaksud yakin yogot gelemo melas marang poro kawulo ing manduru. Seranane pusaka iku bakal pun kakang pundhut ngampil. Dene panjen Dimas Setyaki Klenggono ora bakal ana ilange awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wewenang. Wenang murba masisa. Banjur Dimas Setyaki secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Yes, pokoknya pun kakang nyilih biasa terus dulu ya gelem nyewa ya silem mis. Awet ini urusan sedulur sedulur sewan-sewan begitu. Awet ini pun ingin rayim ini kumbutan hati nyewa akan pusaka lagu sih tak jaluk menunggui supaya mbak nyur duweni watak welas asih marang sak podo-podo lu ini pun kakang ini kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang Sumadyo bakal bantu. Watai manungso kangku duduani rasa welas tresno masa podo-podo ngendi sing ono ngono kuwi apik. Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cocok banget percaya karo sak podo-podo. Aja meneh wong liyan drayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten tentu tiyang menika saged gadah manah ingkang ajib. Panjen bener. Pun kakang iki karo Bayu yo ora patek percaya kaya. Kok sebaline banjur Bayumu karo aku ya ora pati percaya. Saiki anggar pun kakang entah sekolah lungan iki sing dikontrol mesti eblek. Awet kono sok tangguh sesinggah lemune. Lah banjur lirik dimastiaki matur koyo mengkono apa marmane? Mriko namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata nenggala kula aturi nilar menika namung kangge ketemenan. Wah malah lali ora tak gawa malah. Wah iki eleke wong lunga ora nggawa alat. Yang ini kini mah dadi coto aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wani brastra nang grojogang sewu itu aku ditakoni nang golo ora iso jawab. Pun kakang lali ora nggawa yayi. Ayugane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawe dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur nenggolo tak kirimke. Tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ingin rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggolo tesih benjing Sekar Wijaya Kesuma ya benjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejati ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Ojo cok percaya karo sak padha padha ing tumitahing mercopot. Wis nek ora percaya saiki dimaksudake bareng para pungakan kundur ana Manduro. Mengkotak pasrake pusaka senjata nenggala. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula kundur miyin kula tenggo.
Mangke pancen sampun ngasta pusaka, kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola bali kokean laku. Wis saiki apike pusakamu tak gawani saiki. Nenggolo kula suwun. Ora digawa. Alugoro, Alugoro ya lali ora nggawa. Wis pokoke jan ora nggawa apa-apa. Akeh bebete nyileh kepiye to.

yen lo kacondro gede ning gapura sang gunungan anduri ngungkuli wet pucang kelawan tirisan ingang kinarya dekat-dek wesi balitung sirap perunggu sari nyamating gapura pinarian inten bui gede ni sakambil katut tabun yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Iwang Pratangga Pati ingang kinar tertondo siang lan dalu kejaba mung kelanganan dalam peksi jiwa-jiwa awit yen rino samyo ngupaya teduh yen wengi wangsul wonten papan uro dewi-dewi tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gambar maniko-niko mawarno-warno kang isen-isen ing gambar bisa aneng semaken ing pandulu pintu ning gapuro pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko kumojoyo twin dewi kumorati yen pintu minup kaya manten pinanggiaken yen mengo pindo bedang sewang-sewangan kanan kiri yang pintu pinaringan reco gupolo reco sengarani watu gupolo gandarwa silo kang ginambar yakso risoto umbul songko pucang ukir kang tinang anjo gedatun iline pinoro poro gandani ngambar arum awit kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito singkating carito kundur dalem ingkang sinun kang papat ingerai tetigo sang Padmiworo Dewi Jembawati Rukministiyo Bu dinandeng astanyo samyo toto lenggah jarwo jinarwanan sinambi amresani langan kedaton ajar serimpi ajar bedoyo kang wilangan ibu yakeh mungono kawan lajur sisi gongso munyo mangrangin keplok popin jalan surang gedasi gumer gumer juri ratu senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawan ing penggali dalem ingkang sinun awit kengetan aturipuring ing putra gadut kocotat kolo ing setinggil binatur keno angaturaken swasana ing kraton ngindro prastu poro abdi inggal pinarikan dawu wangsul wonten papan resewang-sewangan ngresami lumaksana widakdo pangandika ing nata wusana racut keprabun alindro ngagem keprabun kapanditan utusan marang poro abdi kinaya saged nyawisaken dupara ratus giya manjing sanggar pelanggatan muji smedi ang rambut jantur angesti marang daya panguasaning gaib singkating carito tatkala onong pamujan nompo marang pelambanging jawoto menawa ing kono ana gondo kang amis bacin nggambaraken yen ing sinuwun nata Ndrawati sumedya nampa cobaning jawoto waso tedhak songing pamujan pamit marang para garwa racut keprabuing ning kapanditan manti ke Prabu ning kaprajuritan estri mana arso tedaing boten kawarsa miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun nengo ing gagono tumingal ponang

Kaukasan tumengoing ngakoso tumingal soroting ponang tejo tarpos ingeri kalo semono gedini sakso dolanan kakedepaken ora ilang malah saya wuh gede selawun-lawun saenggo sak glugu gedening tejo ingin mongko yen tomerco podono tejo darpo suro terang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung pengagung Durawati kejut ing penggali ing batos angudoro soopo iki sasmitani Janoko angguni bakal kagungan kerso mitoni marang Dewi Dresono opo iki cobaning poro kadang Pandowo kuno sanaliko megeng napas tanupus mateni cis gronosiko katon mati ngadek anutup babano wawiworo angesti marang tri bawono catur tunggal kasir nano sajugo kang kinal sidiko resti mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagra yang bisa lebur papan tanpa dadi mitro songko panggra itani teteloyen orang bebayan nanging yen toka grayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusaing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro angesti malang doi pangwasani wisenu arso nampaing bumi ngayung aku sopin.

0: 납 사사포트 땅이요 신자기 네 꼭 눈 꼬 안 닮아 뚜 무시 우무에 아니면 꼭 꼬낭앙 이만게 딱 멀부 멀네
1: 영예 세수 악보라 낭 저러 심우에 오라지 암만 거여
0: wah, bilung barang kok yom
1: lah dampiri neng stasiun mau kena-kena agak dolan neng buri stasiun dampiri dijak mau juga tak mampir katoan dawa barang
0: wes anggar menikah bilung wes kok kaya ngomong kok ini gendang mlebu omong kok gak konangan no bolo dewa kok gak togok niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan kalau Sencaki Kresna tak jawab pusakane jarine sing duwe Sencaki niku padha karo Kresna pun ngerti nek sampeyan niku dudu Baladewa temenan pusaka niku ora tau pisah karo Kresna
1: lha wong Kresna kok diglibeng
0: diglibengi kapake
1: tak pusi
0: tak pusing ngono
1: apir meati apusi nganggo Baladewa Baladewa niku putihe mandes putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburan
0: yo panjen mengkono banjur pusaka dipasrahke Sencaki Sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan Nenggala
1: angkara duwe lah ya cilaka
0: aku jawab yang pusaka keri Nenggala niku le manggon teng ngriki teng epek-epek
1: Baladewa niku pusakane Nenggala niku ora tau pisah le manggon teng ngriki andan nang jeron kulit jaban daging dadi anger pun digebek tangane kusuk-kusuk ngoten amangke Nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar-gebyar niku nek Baladewa sing asli njur nyuwara glandang Nenggala kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge ra rada alus modar kowe ngoten nek Baladewa ane sama niku Baladewa kek kuduk kok ngono ra ya pusi cuma jani rar meri togok
0: siremono aku ke jani mas jerimpet ora melu aku nanganang wetan gaji yang meru ketebang ku sekolor jadi belu aku kot konangan wih kono dodele kono aku ndak marahi konangan Sencaki
1: sing hati-hati lho Sencaki niku ora
0: Sencaki
1: sing hati-hati lho Sencaki niku ora kena disembranani lho duwe pusaka gada wesi kuning akeh sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing mesak demen ampuhe gegilane kok mongko niki wujude gada ditutukake gunung jugruk segoro asat napa malih sampean sing ditutuk ora trumah pir karek cilik-cilik
0: ya sekarang mundur kono tak patra di Sencaki
1: ya rai seorang
2: Baladewa apa mengkono
1: ya kan
2: Baladewa kali kudu
1: 5000 arep
0: Baladewa kok dinyang tadi kedua sudah

dados ngamban Jimantoro Raden Gatotkaca. Mulat ingkang wonoto mandura wis datan senangling kalamunto iku sejatine dom sumur ping toyo. Yematek aji Brajamuti paringipun ingkang yang begawan sipo. Katamaken marang noto mandura satemah kejodiran. Ilang sipati Prabu Baladewa. Badar putra angkat rosang Batari Durga Prabu Wirombo Dewa.

0: Monggo, Nun. Aku Badar, Gok. Narak temenan.
1: Ah, wis ngandel apa ora wis. Andang ngunci ang. Wis apik-apik bala dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dek nyandang bala dewa Mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso kok. Seneng hidup. Orang rumah sana dia ini di lorong napas. Aku makan senan tandingan arahnya. Sobok ae. Seneng ane kicok kongono kuwi orang iman karo tenagane demeh adoh bujuru anak.
0: Kaya sing ora-ora.
1: Lah apa ora mangkel apa nang pisuanan genah kancane do budal kok cenger-cenger. Bareng tak takon iki ana sing dinteni lemune. Saman kok dereng kundur, dereng ngenteni Temenggung.
0: Mirang-mirang ke wong tuwa.
1: Lem niki dinas. Tanggu peci barang. Men dunek ke suci. Ya lah.
0: Kowe malah ngomong wae. Niku wae kepripun jalane kok samane iso kejudiran. Ana satres kok jumantara kok. Wit. Kok katut kaca nang kene po yo lu.
1: Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok. Ayo. Ayah mesti nengkene mitros kondur kok lepeteng ini mesti ketor awani sumuk kau ini mesti Gatut Kaca nengkene
0: Gatut Kaca iso bogok Gatut Kaca ini perunan Dworowati anak Werkudara sing patutan karo Harimbi. Oh
1: Werkudara niku orang yang siji karwane niku mongko patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolo Tunda Kontorjo niku saya bahaya.
0: Bahaya iki
1: bebayani. Wisane ngungkuli ula weling
0: karo Gatut Kaca.
1: Kakangne ayo adine Gatut Kaca niku yo sing patutan saking Jeron Segara Antasena niku bocah dugal kuarisang niku agek wedan edan temenanan.
0: Antasena
1: heeh nggih. Yang patutan kali Kanoman.
0: Orang ana Werkudara kok dibujuk kono.
1: Oh iya ya. Akae wit kae.
0: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
1: Oh iya, Kresna.
0: Udu.
1: Kresna kok kuning ya.
0: Pak takonane kok monggo. Satria ini sekon jiman toro sobo akon ngalah Gatut Kaca kwe sobo Prabu Wirombo Dewo terang yen kwe dem sumurping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalah kaku nyoto bisa njaring angin potol kamu.

0: mau dek aku isih dadi Baladewa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ling ngantem kaulan. Oh. Lah kok perjuri semono kae kok maju kabeh kok. Gatut Kaca saka dhuwur sencaki saka ngisor ditutke perjurit. Pirang-pirang nggo gegaman ngangs merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen piyayi Ndarawati ini.
1: Sedaya majeng. Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean iku wong elek tadi terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku dorok ragu-ragu rasane. Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus guduk-guduk maju-maju panjang sregep-sregep kok. Kesetem nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Terkadangnya dong memang niku ya bapak anak ya raman yang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya raman yang kabeh.
0: Oh iya.
1: Iya. Isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
1: ya ya nek takon iki le le golek kendaraan ra ana ngono. Terkadang mencingak cingu neng Bantul.
0: Ngopo cingak cingu neng kono. Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo nih kepikuk. Penjeringan yang ngayo nih sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masraki awak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tesih rondo butuh awak e. Rayo kisak meningko monggo mundur ke. Wais ora berduri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju lah cokot tugel hule. Boten kono kelek. Kowe ora gugu. Wis mongso bodho. Kowe mesing momong aku tak jalwi pengestu muga. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
1: Maju ding. Sisan le remuk. Penimbang mengagak lorok kecurut diremukake sisan. Alah dene kebacut tekan kene kok ora remuk ngisini-sini. Dajani mawon kok tak ngasuh weteng kula ora kok. Nek kula sane karo kemaju peran niku seploke pun rada tuane pun rada memeng. Kalang kang bocah-bocah. Mencok kula iki cara-cara kumendane ngono. Gara-gara yang pun rampung lah kalau perang oh ya bayar
0: bingung gini omong saya
1: pun ketika perang mangke kalau bayarannya
0: wah surah-surah

0: Truido.
1: Wah, tenan. Samane wae dinapake. Mati aku. Aduh, mati aku. Dibrujul-brujul ki ning tengah ngalun-alun. Manyan garap-garapane jora. Aku mau weruh. Sing temandang wau ngangge jamang ngriki rada gondrong.
2: Iyo,
1: udawa kuwi. Kae udawa ki ngono kuwi garap-garapane anggres. Kaya mesake to entah dibrusuk-brusuke kaya ming dintangen sangge. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Tanggung jawab bis.
2: Le apa udawa kuwi?
1: Lah yo ngono-ngono yo gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ping kele-kele nang kono arek yo wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
2: Angger kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
2: Tulung ana, Gok. Mangke kula tulungi mangke. Pati aku. Kelong tulung ana.
1: Nggih, ngriki kula tulungi ngriki. Wah, wis akeh.
0: Aduh, aduh mati aku, aduh. Aduh, aduh.
1: Ya wis, wis. Ora gelem kok, Kang.
2: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis aduh-aduh kok ngono e. Karang ya urung tau-tau kejepet ae. Ya lara sirae.
2: Kowe gak ditulungi silak mesake mah omong wae ora.
0: Tulung ana mbilu, aduh mati aku aduh, aja seru-seru.
1: Lah witena karang ndudut sira kejepete. Amengko ora didudus sak kayange ya demeneng kono wae malah kapirang.
0: Iyo aduh loro temenan bilang
1: ya lara sepitik dimpet karang ya jenenge wong alangan ora aja wis tau.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desumarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
4: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
5: Apa sih Bun? Bunda ngomongin apa?
4: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
5: Masa sih Bun?
4: Iya.
5: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi men.
4: Ini.
5: Inilah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: Vitama aja bun. Vitama kan solusi kesehatan mata, juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Ayo, mau kemana? Nah, kena kan? Salah siapa main cium-cium pria tampan kayak saya?
4: Lah, Akang teh ngapain? Dari tadi saya perhatiin kok marah-marah baik. Terus tepuk tangan, kenapa sih, Kang?
3: Ini, Neng, Akang dari tadi pengen duduk di teras, tapi digangguin melulu sama si nyamuk ini.
4: Namanya juga habis musim hujan. Pasti malamnya banyak nyamuk, Kang. Bentar, Neng ambilin minyak herbal sultana. Nih Kang, dioles gera.
3: Nah, enak nih, gatalnya mulai hilang.
4: Diolesin juga ke yang lain, biar nyamuknya gak berani gigit Akang lagi.
3: Bener-bener deh, minyak sultana emang cocok banget buat gatal-gatal. Udah anget, baunya nyaman, gak bikin iritasi kulit. Terus aromanya tuh, Neng, bikin Akang relax.
4: Iya dong Kang, sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
6: Radio Star.

0: Lara,
1: loro aduh,
0: nek ngono.
1: Kok malah dolanan kok.
0: Aduh. Kowe wah. Duh.
1: Engko masing lara kok.
0: Aku njur klekaran.

aku terus peperangan musuh karo Gatut Kaca Sencakilan Udawa. Aku ora kajen. Nggih. Gandeng tekaku meneh iki mung diutus marang Ibu Betari Trang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong.

0: ora kok semen barang wis kebacut. Ah wis rusak ira-irae nek kono.
1: Dodok. Rayu kula tak aturke Ibu Betari monggo mawon ae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangkit.

sekedap nektro candrani wis tumekeng puncang ukir Surya wis manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet loliweran tumurun ing jurang suwin lusuk wana perjaten orang ngitung pringgo bayi margi kacalengkang denulati pangeling cipto doyo doyo bisa tumekeng kraton ngamarto ingin kinaryo oboling saksono kumelapin lidahku lawan tadi setindak nulis jangka mangu pungun pungun tiasiro sinigek ingin pinuji wonten madyani wono nenggih kocapo kang kinary sinamberting carito ingin pinuji lenggah wontering kajuangan Suroloyo iwang permesti batoro guru kang pinuji pepanggian malang ingkang roko sang kaniko putro menopo diningkang rai batari durgo sumrambaing poro diwo diwo trido sawatak nowo kandek sinewakanyo sang pramesti datan kerso ngunandiko awet ingkono midang taken suaraning gongso lukanonto kang munyo katon lam

Antari Durga. Tetungguling poro baju barat ini langgahin tayangan ngukir pidian pasitran Gondomayu. Kocapokan kepar ngayun

ono tuwin sang yang penyarikan. Apa dini poro diwa diwa trido sobatak nowo ingin wis katun blabar pindo jaladri siltan lukang samya sabowo sang pranati batur gupri somarang pasi baning poro diwa trido sobatak nowo tinggal medar pangan tinggal iku kepareng lucitan yang beliau.

Kang Bathara Brama apa adi Bathara Penyarian. Ampun ngantos kejot ing penggaling Rayi Marasuan. Dinten menika Kang Rayi dipunutus Rama Pukul Kakang Bathara katimbang ngadep wonten ngersanipun Rama padha pukul dilatal.

putra katimbalan swanger sanipun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturake sing kemono ngarsa ulun nonri Rama wonten paring adhaku. Aduh ing upa ulun terake sakwise cerak ulun bakal pitakon marang jeneng itu. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing dewa. Ewa semurin panjen kita iki mengkum buya tresno marang wong adua ana tondo bukti yang semedio kita aturaki. Tri nun keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa paran merdinipun dene Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ingkang patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyiwis kasebut ing arep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kailingan lan aja nganti mrosot kalenggane karana Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresno marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Lan yen kita tresno marang ulun kudune kita tegel nggih Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir. Randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake, ulun muktekake. Ulun dapaki marang Prabu Dewa Srani. Wis enggal matura Bromo. Milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi. Opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuling dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun sote kawacandra di muka. Matura Bathara Brama.

ngenteni putune. Konang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso. Iwa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau, malah prayoga ditegeli Bathara Brama dimongso baji barat noliki sediko. Kepareng ingkang rayi medal jawi noto poro putra-putra baji barat sing ati-ati. Mas no penyarian poro yang-yang poro jawoto dikumpulake bisa njogo marang ketentremaning

0: ngono kuwi ora ketemu nalar. Kandeng iki dawuh sik dipromoti mingkal kita mangkat, Bu ya. Mangkat, Bu. Yen mangkat ayo Janaka timbali. Nggih. Bab Janaka mangkat lan orane ditimbali, mengko gumantung ulun lan kita. Yen panjen wani kita ya Janaka disendal main dicabut nyawane. Ewa semuanya Janaka panjen manut-manut ditimbali Krara Aris mengko dadepake dipromoti. Yen bangkang cabut nyawane mengkono. Yen angel. Wah, dadi tukang pencabut kok dadak wangsulan. Angel lan urane ku gaweamu.
1: Oh nggih. Nggih monggo kula dereke niki nggawa liyane kula napa mboten.
0: Ora mingkito.
1: Ora ngono.
0: Ora gampang kita ngawal ulun. Ora mingkepenak. Ono popo kudu ditandangi.
1: Nggih.

0: Dawuh ingkang putra Ibu Petari. Punya dong dawuh Ibu Petari.
1: Nungsong pawarta, Bu.
0: Nungsong pawarta lho. Joromoyo jarumeyo maling sukmo maling rogo. Sang Hyang Prabu Sang Hyang Lengkung Pulunggana lan kabeh para baju barat. Lho lho lho lho. Sumurpa mula ta jeneng kita adoh tak cerake cerak ta ora ketangi. Dina iki Iwang Permesti Bathara Guru tetep bakal bantu marang putraku angkat Prabu Dewasrani ingin onong pungkuraku.
2: Iya.
0: Bakal didapake karo Dresanala. Nanging ana sranane Janaka kudu tekaning pati. Lan turun-turune Janaka ing ana kayangan cilik ditundung Medhun Mercapada gedhe dipaten. Kandhing wektu iki Dresanala ya pacangane putraku Dewasrani. Wis ngerdini. Dikersake punang jabang bayi supaya digege yen wis lair endang dipaten. Sang Hyang Brahma tatkala semau saguh bakal mateni putune. Sapungkure Sang Hyang Brahma kita kang tinanggenang ngetutake sangka kaduan. Yen pancen bener-bener Sang Hyang Brahma mateni marang putune, punang jabang bayi jalukan dipangan para kanca-kanca baju barat. Nanging yen ora sida dipateni gambarake Sang Hyang Brahma ngeman karo putune malah Bathara Brahma panganen sak kancam baju barat. Iki pokoke niki mangke yen sida mangan bayi, yen ora sida mangan bayi malah mangan Bathara Brahma mengkono. Bejo. Wis pokoke bayi lan orane kudu mangan luputo bayi Bathara Brahma. Caweske gamaning buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balu. Ayo to iki mengko luputo mangan bayi mangan Bathara Brahma.
1: Bola bejo kemayangan cinungla kangelan. Iki laku ngimpi-ngimpi kae ketiban dalu. Nyono-nyono si doleh panganan menungso temenanan oleh bagiang betek kulolo atau kau mulai siji atau mulai kecukeng
0: orangnya di karena anakmu lajeng kepareng kulo sak rencang bidal ngetutaken lampai pun Sang Hyang Brahma.
1: Sing hati-hati,
0: konco mangkat, makan.

0: Tapi yo ngemban, kula nuwun wonten paring ajeng Raden Ayu. Ora bakal samar pandu lho kowe iki kaya putraku Antasena ingkang sowan ing Dresila geni. Nyiwang kula dereng patos tepang kalian Mas Eno. Karo sapa? Mas Eno. Iya. Prayo kilajeng mlaturing dangu. Nggih Antasena padha besuki nggih.
1: Nampa pangestumu kaya waras ora ana siji apa ibu? Rayo podo selamat obu.
0: Iya kaya orang siji apa Ngerontoseno.
1: Aku gandeng tadi anak mulanang reso boso sing gedhi pangapuramu. Sembahku tampan ono bu.
0: Iya iya nger tak terima. Aku njur ketonto-tonto aku angkero tembung bu ono kan. Ketonto-tonto sapa le?
2: Semono gede nih kok suaranya cilik.
0: Tonto-tonto makmu cilik. Oh iya. Anggar menipu ngono mak cil. Bu, ngono nek karangku cok lamat-lamat. Cukup nembako. Aku yang buat orang kesusu-susu Thomas. Kau itu boleh udut itu atau tempat. Mana kui? Nak anakmu ke anak karaku mencak muni Sri ngono. Rata muni bu ngono. Jani otakkan muni gua bangun-bangun. Nah kau itu sebut bu ya orang bangun dong. Bangun aku. Kowe kira bocah urung sepira ngono lho senajan awakmu gedhe ra meng gedhe kaji. Ning cara-cara ki urung sepira ngono ngene awakmu ki kuru. Aku gedhe kok kaya badminton. Layune banter dhewe aku menang aku nek karo sugih.

0: kowe iki wis meneng gedene mlayu bandera jamak. Akeh bojoku arep sembro tak konto. Gelang sarang. Ora peduli neng paran pokoke kangge rada menusuk ati. Jurus temenanan.
1: Ya ya syukur ya. Dadi lemu latihan pencak ya ana paedahe nggo jurus wong lanang.
0: Kae kepetung ingon-ingon pokoke. Ora iki abdiku.
2: Kok wangune kok rada rembugan teng glendeng wong loro.
0: Ana potong ki Rantasena kok katinggalan tekan kene.
2: Aku aja tau anggap ming dolan lubu iki aku ana wigati. Sepisan aku ya tilik ibu ingin ngongkol loro aku dudus karo wong para pepundhenku wa Prabu Punta Dewasa sedulur. Seko kerso dalemu Prabu dibiantu kabeh para pepundhenku ya klebu karo bojomu.
0: Bojomu sapa?
2: Bojomu sapa?
0: Pangeran Janaka.
2: Ayo,
0: mbok ya paman Janaka ngono, ora kok bojomu.
2: Lho nek paman Janaka kuwi bojone sapa?
0: Ha ya bojoku.
2: Lah mulane bojomu ngono. Engko aku ni bojone sing mburi kae kowe ora oleh.
0: Mane sirias nggih ajeng esir kula ane wong. Sing disir niku rumiyen meh kula, jancanipun menika.
2: Aku ora mau manro kowe kok.
0: Oh nggih. Banjur tutus sapa
2: dina iki ibu didhawuhi medhun Martapada supaya lenggah ana kraton Ngamarta diarep-arep ibu Durpadi, ibu Warasembodra lan ibu Sri Kandi kabeh para garwa-garwa sing isine iki Ngamarta bakal pepanggihan para sesepuh sing kanggo sarana tegese sing kanggo sarana ngumpulke para sesepuh mau ibu Dresanala anggone.
1: Nek metengi apa to, Bu?
0: Gerbini,
2: gerbini. Wis ana pitung manci,
0: pitung sasi.
2: Oh, pitung sasi. Kuwi nek gerbini pitung sasi iki jenenge apa?
0: Mitoni,
2: mitoni
0: utawa ngebani.
2: Oh.
0: Oh, dadi nek wong-wong ki nek gerbini iki njuk dipasangi ban apa piye?
1: Ngebani iki tegese iki ngebani iki ya mitone kuwi ora kok jur weteng dikeki ban jur dikompo diglindhingake wo.
0: Tolol. Anake salah arang kok sing njeneng ngebani kok ora iso. Aku kali ngarane ditungkep.
1: Kuwi jenenge klaru ora ditungkep ditingkepi.
0: Ah ya kuwi ditungkepi kuwi. Karena aku kena karo perhitungan bab ngebani tungkepan ngono kira apa teh apa le nek konto ya
1: sing tak pagale konto bae
0: yo ya pancen mengkono aku ora bakal mingkuh mapan kuat sibane Pangeran Janaka ne yo tunggu apa pundenmu Rama Sang Hyang Brahma.
2: Ha iki tindak ngendi to Kaki Brahma?
0: Suwana nang kayangan nggih, mengko wis kundur banjur matura. Mestine aku yo bakal manut apa kang dadi ngendikane Sudermamu.
2: Nek jane mrono wis rasa ngenteni wedine kon tunggu yo tak tunggu ngku kongkon ku nek nganti mindun kaweni ora urung cacatku mengko dondher-ndherke alis endah-endah kongkonan bocane ra patek normal mesti ngono. Watake para sesepuh luwe-luwe bapak yen ngendi karo aku. Cah gemblung kok dikongkon. Aja nganti aku senajan to dicacat dadi bocah edan dikongkon mindun gawe niki aja nganti tak tunggu sak kundure Kaki Brahma.
0: Mengkono nggih.
2: Kancang carita Kris kang munggal kawi. Kundura Sang Hyang Brahma inging rikala semana tawang-tawang tangis. Tetes sing waspo kang saka pepadune nitro kang datan kendhat pangudas Wendriya aduh.

0: anak kungkir Dresanala. Iki lelakon apa kang kudu tak lakoni? Lan apa cobaning dewa anggon ulun tumitah dititahake marang Sang Hyang Nurcahya dadi geneping dewa kang kudu ngembat lakon kaya mangkene dina. Rama panjenenganipun kondur sajak mengkusung kau wonten menapa Rama? Boh iya pelaturi ngendi kau ingkani termaca menapa ingkang kapenggalih?
1: Sang Hyang Brahma kondur muwun
0: mestine rak susah ati.

0: Mbok ya cobi ku atri ngerum-merum Den Ayu.
1: Iya.
0: Kula atri longgar penggalipun Kanjeng Rama lan kula atri kaguhan penggali Lingsem. Menika ingkang wayah yoga kula antasena sampun wonten ing kayangan. Antasena inggih. Nganti ora ngerti. Wis rada sawetara nggir. Ayo saurunge kaki kundur aku wis nangkene iki ket mau. Padha basuki pangestumu kaya slamet kaki Bromo rak ya ora ana alangan apa-apa to ki?
2: Ya kaya ya ora ana apa-apa.
0: Nangis wae aku mau.
2: Iya nggir.
0: Susah pikire ketara muwun.
2: Iya,
0: ditutukake kondak kagol.
2: Yo tak tutup nesike. Lenggau sing kanthi prayoga,
0: ais tak tunggu kene.
2: Nger.
0: Dresanala.
1: Kula Rama.
0: Dino iki mung kari gumantung ana kita. Yen lilo matura lilo nanging yen ora lilo ulun mesti bakal nampa duka. Yen lilo matura lilo nanging yen ora lilo ulun mesti bakal nampa duka.
1: Lah wonten tahu menapa?
0: Sejatine sang yang guru paling dawuh mengkene. Bromo, putumu gegenen. Yen kapancen bisa lair kanthi slamet. Yen wanita bakal tangguh geleping widodari. Nanging yen satriya bakal calon alendro. Ora ketan sak kadang sak pengenan bakal tak lenggahi onong dampar marcu pundro. Yen Bathara Brama ora gelem temandang ora gelem angkat tondo ora tresno marang putumu. Lah yen tresno karo putumu kudu lelak. Monggo genapi bocah durung sepiro urung tekan titi wancine nggih. Kepiye apa prayoga digege apa ora putuku ponang jabang bayi.
1: Yen penemu kepiye nggih Rontosena?
0: Aku ki rene iki diutus. Perkara iki ana lakon kok mengkono gumantung ibu lan kaki Bromo. Lan aku yo mingkari nekseni yen lahir putri aku genep widodari ngono to, Kaki?
2: Iya.
0: Ning yen lahir lanang are dilenggake nang dampare kaki guru.
2: Iya pancen mengkono.
0: Lek pancen dasare putrane Bapak Janaka Terangir sarangan kudune ya upama lenggah dampar marcu pundha ya kuat didadekno widodari ora bakal mokal. Kuwi dawuh kaki guru yen gugu aku ya kudu dilakoni. Awit sing dawuh gugu aku ya kudu dilakoni. Awit sing dawuh sak ndure kaki Bromo.
1: Kula kantun dhewe kersanipun Kanjeng Rama
0: yen panjen wis manut.
2: Iki gagang lanang maman kanggo srana nggiki marang putramu ponang jabang bayi.
1: Kula nuwun nggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama.

Romo kados mbut waspadang. Putuku inggih Romo. Bela mandi temenanan. Ibu cawadun kula pukulun dawuno marang konco kancamu supaya banjur melu-melu bantu tenaga ngewangi-wangi prihatin bendaramu nggone bakal.

0: yapma. Kabeh dokon tototom. Kabeh dokon tototom melu temandang gawe iki ya.
1: Nggih.
0: Gusti muar blabaran.
1: Wis mapanonong podo mengkukar ben banjur direwang-rewangi marang poro abdi-abdimu. Noya anak ya baskoro titi mongsa marmane babaran ingkang sekitar sulai Dewi Dresanala katon Angutawati lan sesambat pindo sendarin katipingan.
0: Aduh Romo mboten kiyat yen kados mekaten raosipun Pangeran Janaka kang putra paringana pangayoman.
1: Wis kowe nyuwuna pangapura marang pertimbanganmu.
2: E prayogi nyuwun pangapunten dhateng ingkang Raka.
0: Ewangi-wangi ana ya biyung
2: nggih wong kula dak riyen nggih nglairke nggih. Kula sambat-sambat kan kanca jaler. Njure enggal-enggal bisa produs.
1: Aku ndelok polahe ibu kok ora patek wentol tak semingkir ya. Singkating carita. Wis magut ing margaina biak langse Gundulgiri. Miyos kakung ponang jabang bayi manter tejane sak sedulur. Sembodo kalamanta iku putrane Rosang Dewi Dresanala patutan marang Raden Janaka.

opo nang Jabang Bayu ngerti padang wela. Bocah ki kok aneh temen, durung tekan mangsane mangerti padang wowo. Diriku mangerti padang wowo. Diriku daya digigi supaya bisa lahir sak ora-orane kudu bocah ora dikekuatan. Lah kok malah cayane manter polae kaya dene bocah kang wis tekan titi wanci ning lahir. Harta kapake. Monggo aku kelingan ngendikane pukulun Bathara Guru. Yen aku tegel mateni punang Jabang Bayi, Dresana lo bakal didhawuhake karo Dewa Srani. Ning yen aku ora tegel mateni putuku, malah kosok baline bakal disotke karo

mongko dresana wis cukup bisa rencang. Mumpung putuku antasena ora ana. Kepaksa aku kudu tegel karo putuku Ponang Jabang Bayi jaluk kelangan dresana lo. Putuku Ponang Jabang Bayi bakal tak perjuangkan.

0: banjur adimu kakung apa putri?
1: Aku rung nilek ditakoni ayo mbuh.
0: Iki kepiye to kok dadi ora ngerti lah, mau sing tunggu rek kowe to.
1: Aku ki weruh ibule pola kaya ngededegi nalarku sambate ngaru-aru aku trimo ora semingkir. Bodhe adiku lanang apa wedok?
2: Lawang kula nyirami kang ibu menika kula mboten mangertos kok nek anak kula nggih. Wonten sing jaler, wonten sing setri, werni kalih.
1: Aku ora takon ningon-ningonmu kok.
0: Iki kepiye to kok dadi kaya mengkono? Lah apa mesti boyong ana kayangan? Nek kinten kula pun diboyong sowan sang yang kula sing dilenggake teng dampar napa niku wau mecucu
2: marcu goblok iki marcu ngono
0: ayo kuwi masu
2: kok ora iso omong-omongan wis iso
0: ya rontosen aku pasrah marang kowe mongso bodho nggih ya yen atimu iki mau pinaringan toto tentrem yen nganti ana apa-apa ketemu ya sik kok ora ketemu ya sik kok
1: ibu sik cakile enggak tak golane aduh.

ar putu cu ponanța ar putu cu timi unyatan yen akura tegel mateni karo putu cu raburung aku nompo dukane sang yang ojo takon duso kelakon tak sabet ki perbatan dia diajur kuadam kacari totat kolo semono sang yuan bromo harso merwoso marangke wayah punang jaban bayi sak diringi rosak mapan ing kuno kaprisan marang sang yang podo noyanai baskoro titik pinaringan pangayuman marang sang yang podo mebiar songon jimantor manuk semua marang punang jaban bayi sanaliko putrano Dewi Dresanala ingin den perwoso marang sang yang bromo ora tumuka ing pati ora bisa cacat malah saya katon akhir diwasa lari punang jabang bayi sanaliko bisa merangkang

atas dawuh pengendikane Sang Hyang Guru, yen wis tok gege putramu supaya tak pangan sak kancaku. Jaramaya, apa iya panganan Kiyi Putuku? Wis tak trimo Ranyipati do panganan. Kono do panganan dinteke. Lilo lahir batin tak pangan saiki panganan Putuku. Cinaito kata Gandarwo ingkang nungkuli marang lari punang Jabarwo, ingkang nungkuli marang lari punang Jabang Baikno doyo pangasane Sang Hyang Putu. Samyo kantoko salang tunjang rebu ducung kegulungan marang ruwangiro pribadi.

拜拜吧。Sojo mangan rombongan kok ngono. Aku njur dadi malah.

karone bocah ki ora kena kinaya ngopo. Pangan buta sepirang-pirang buta ora bisa tekaning pati apa kelakon tak lagar geni bocah. Kasirnaken marang daya panguasaning daun. Ora bisa temu kaing pati malah bisa lumaksana lan bisa tata jalma.

0: Mẹ yo semapute.
1: Metu getiye.
0: Coming di mepadho metu getiye. Nanti semaput kira kebangetan nak putu pusing.
1: Mati aku. Mati yang wis pokoke mangan. Sananane wae lah. Sananane wae lah rasa milih-milih.
0: Dene pancen mengkono. Nggih, ayo tak sowanake ana kaya.

ngene semedya nyirnaken maring kang wayang wisanggeni. Estri mana arsa den perjaya. Pakala semana nggih nyelumaksana wonten ing igir-igiring gunung Kuwandawaru. Tanpa tido-tido kang wayah kajongkongaken gegelundung jurang.

No, wis aku tak takon Kaki Bromo, rasa goroh karo aku iki adiku ponang jabang bayi nanti. Awit sak ilangnya adiku ponang jabang bayi, ibu sing dicucuk aku. Ketemu ya seko aku, ora ya seko aku. Ayo nanti. Iki ku mergo seko aku mangkel, yen Kaki Bromo orang aku malah tak polo dewi, milih tak jotosi pemilih ngaku. Milih ngaku. Milih ngaku. Panjeneng sejatine ulun diutus marang Sang Hyang Guru supaya mateni adhimu ponang jabang bayi.

0: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
1: Kenapa ya?
0: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
1: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
0: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
1: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
0: Nih, nih, baca lagi.
1: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
0: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk-pauk lah, inilah.
1: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
0: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Sir, perasaan nggak bengi penggawainya nongkrong baik lah anak kerjaan.
6: Iya kepriwe maning tuh. Orang tuh bocor ya kayak kia lah.
5: Mulane bocor main anak si ngancani turu. Jadi nggak bengi orang nongkrong baik. Nek tuwe bocor kan ngamben bengi anak si mbatiri ngelonis sir.
6: Aja salah. Menang-menang kayak kia. Nek masalah turu, aku juga tuwe konco turu.
5: Ah, sing bener.
6: Temenan. Eh, si Sul. Konco turunnya aku. Sul.
5: Sul siapa kok? Si Sulis apa? Anak Pak RT-nya dewek. Sing blaem-blaem gue apa? Jan.
6: Wis sembarangan. Aku duwe konco turu jenenge Sul. Sultana. Konco turu spesial. Ya kuwi minyak herbal Sultana. Angger arep turu mesti kudu tak baluri disit. Tepi jeti disit. Awake nganggo minyak herbal Sultana sing serbaguna. Jadi tiap tangi turu, awakku rasanya seger, ora loyo.
5: Oh alah, tak kira si Sulis, malah kalingane minyak Sultana.
6: Iya dong, kita pengennya si Sulis.
5: Sir.
2: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita, gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan

0: Ibu Asih. Saya abis beli Habuta Biapoti.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
6: Kok mahal banget? Masa harganya jadi Rp80.000? Biasanya kan Rp30.000.
5: Maksudnya gimana, Bu?
6: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan Rp30.000. Kok ini jadi Rp80.000?
5: Lah, emang Rp30.000 kok, Bu?
7: Bu, itu apa? Di tiket emang Rp30.000, Bu. Nggak ada tulisan Rp80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
6: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
5: Nggak apa-apa, Bu.
7: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
6: Ini dibawa kok ya.
7: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
6: Iya, iya.
7: Aduh, malu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
10: Bunda.

0: receh, Pur.
1: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
0: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
1: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
0: Pur, Sepur. Aduh, malah nyakar.
1: Nah, kan? Sepur lagi.

0: Murni, perih.
1: Nih pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
6: 98.4 Radio

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat,

0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan. Nangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.

0: kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana, Pak Haji?
0: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultanah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultanah, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU

mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

renungan agar terhindar dari macam-macam problem mental hari ini. Kan orang sekarang banyak mau depresi segala macam, dikit-dikit punya masalah, bunuh diri segala macam. Kenapa itu semuanya? Renungannya mati. Sehingga tertimpa problem-problem mental hari ini. Kalau kita cermati, kenapa punya problem mental? Kenapa dia kok terpuruk sekali? Kemana dia ngedown? Kenapa? Ya, itu semuanya apa? Permasalahannya adalah tidak pernah menghadirkan renungannya orang cerdas. Maka orang cerdas dengan imannya, orang cerdas dengan Allah, orang cerdas yang sungguhnya itu susah kena permasalahan-permasalahan mental. Dan itu ada hubungannya dengan hati. Hati mempengaruhi mentalnya. Sehingga ada orang ngedown, stres, seolah-olah kiamat dunia gara-gara urusannya tidak terpenuhi. Sehingga ada satu catatan penting, urusan membersihkan hati adalah judul besar yang harus kita hadirkan dari pembahasan kita dari awal akhir. Kalau tidak kita kunci dengan pemahaman makna ini, maka semuanya akan sia-sia. Apa itu? Yang diuji dengan depresi, permasalahan-permasalahan yang menimpanya, stres, keadaan-keadaan menjadikan terpuruk, bunda, masya Allah, seperti dunia sempit sekali, gak ada solusi seolah-olah. Malam inilah solusinya, husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah yang maha kuasa, yang memberi surga, yang memberikan solusi kepada semua hambanya, yang jika berjanji tidak pernah ingkar janji. Kalau kuat imannya kepada Allah dan husnudzannya, prasangka baiknya kepada Allah kuat, kira-kira problem mental apa yang akan bisa mengganggunya? Permasalahan apa kira-kira? Jadi permasalahannya di sini, maka bisa saja disimpulkan ini kekeroposan iman itu menjadikan orang itu lemah. Gampang kena, kayak kekebalan dirinya sudah enggak ada. Keropos dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Lo ngiri, dengki itu kan sebetulnya kan dia khusnudonnya kepada Allah gak ada. Justru kalau orang ngiri sama seseorang itu sebetulnya yang gede prasangka buruknya kepada Allah. Seolah mengatakan, ya Allah engkau salah, kenapa kau kasih rizki dia, saya tidak. Itu kan kurang ajar pada Allah. Makanya segala penyakit-penyakit hati tadi juga urusannya dengan prasangka buruk kepada Allah. Maka hari ini kita akan benahi diri kita. Kita akan menjadi kuat dengan zat yang maha kuat, sehingga kebal kita, gak akan mudah terguncangkan dengan permasalahan yang ada saat ini, ekonomi, pergaulan, pokoknya apa saja. Maka kita menjadi kuat, husnudzan kepada Allah, husnudzan billah. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku punya prasangka kepadaku, falyadun masya, tergantung menduga apa kepadaku. Menduga jelek, kau dapat jelek. Tapi kalau menduga bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ayo kita merenung sejenak, agar kita pulang menjadi orang kuat. Tidak dikit-dikit gampang ngedown, depresi, punya masalah semuanya. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka baik kepada Allah, lebih khusus lagi, ini secara umum kita membangun prasangka baik kepada Allah. Cuman namanya prasangka baik kepada Allah itu bukan misalnya ini, wah Allah kan maha pengampun, ya sudahlah, enggak usah banyak dosa. Itu pasti bukan paham prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah itu gambarnya begini deh. Anda seorang pebisnis, punya prasangka bahwasanya di situ tuh adalah tempat prospektif untuk jualan. Coba Anda yang berprasangka baik, jualan atau tidak? Ya jualan, bukan prasangka baik. Lah ini bodoh ya. Orang prasangka baik kok diam saja. Mana? Sebagai contoh, ini kayak pasar bagus ini, buat jualan cakep nih, prasangka baik. Lalu dia apa? Karena dia seorang pebisnis hebat, dagang di situ. Lah prasangka baik kepada Allah kok nganggur ongkang-ongkang, tidak prasangka dia. Jangan di rumah, ini kata orang, ya prasangka kepada Allah, maha pengampun, tenang aja. Allah kan, nah ini bukan prasangka baik. Gambarannya kayak tadi itu, sederhananya. Prasangka baik, saya lagi cari ikan, saya menduga kayaknya di seputaran air ini ada ikannya banyak, saya ceburkan jaring. Kalau prasangka, wah prasangka baik, sini banyak ikannya, itu gak mancing, gak ambil, prasangka baik, ya bodoh dia. Loh, prasangka baik itu seperti apa ini maksud? Loh, prasangka kok, itu bukan prasangka, gak kira punya prasangka. Kayaknya, oh prasangka baik kepada Allah yang pengampun, sudahlah banyak dosa saja gak apa-apa. Loh, dia enggak percaya, enggak yakin, bahkan mungkin keyakinannya keropos kepada Allah.
kalau katanya prasangka baik tapi ongkang-ongkang. Paham ini, cerdas ini, memahami makna prasangka baik. Di dalam berprasangka baik kepada Allah, yang pertama adalah mungkin yang selama ini bakal gampang menjadikan orang ngedon, depresi, frustasi dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan masalah psikologi, psikis. Prasangka baik kepada Allah di saat ditimpa ujian. Satu demi satu. Prasangka baik di saat ditimpa ujian, yang uji adalah Allah. Anak SD pun tahu, kalau mau naik kelas pasti pakai ujian. Kalau diuji berarti tahun depan naik kelas. Itu faham. Cuman kita yang gede pun kadang gak faham. Urusan sekolah mulai ngerti, urusan dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, pada hakikatnya kita mau dinaikkan kelas. Cuman karena bodoh makanya dia gak mau ujian. Makanya dia tetap saja kelas 1 terus gak naik kelas. Ini kan anak yang tidak cerdas pas ujian lari. Kenapa ada ujian? Pusing saya ujian gak mau. Ya sudah jangan ujian. Terus ya inti kelas 0 terus, kelas ndok terus. Kita gak kan? Kalau faham ujian itu adalah akan diangkat derajat, naik pangkat. Naik pangkatnya bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ujian apapun. Sehingga ujian sakit, ujian ekonomi, kita percaya tidak dengan Allah. Kalau orang beriman akan aman, makanya kita perlu bangun keimanan sehingga problem itu kecil. Apakah setiap orang fakir, kalau usaha fakir gak punya duit sengsara lalu masuk neraka? Entar dulu, pada zaman Nabi ada orang setiap hari kelaparan karena begitu fakirnya, sampai dia adalah ngenger atau numpang tinggal di masjid karena begitu fakirnya dia, akan tapi menjadi manusia hebat setelah itu gara-gara kefakirannya. Abu Hurairah, fakir, sangat fakir. Kalau ada orang masuk di depan pintu masjid itu bukan minta, nampak dia tampak fakir, barangkali ada yang mengasih sayanginya. Abu Bakar masuk, rupanya Sayyidina Bakar belum faham. Kemudian Sayyidina Umar masuk, belum faham. Bagi Nabi masuk, Abu Hurairah, mukamu kayaknya kayak ini, kamu kelaparan. Lalu bagi Nabi memberi. Begitu sangat laparnya, sangat fakirnya Abu Hurairah, sampai dia termasuk imamnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang fakir yang disiapkan Nabi untuk tinggal di tempat itu. Fakir, akan tapi dia manusia yang disanjung-sanjung sampai hari ini. Termasuk dia gara-gara kefakirannya, gak pergi kemana-mana, biarpun dia bersama Nabi dalam waktu singkat, ternyata mengumpulkan ilmu Nabi, bahkan beliau termasuk minal mukthiri, dan fi riwayatil ahadithi, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Berarti paling banyak dengar omongan, apa berfasfer sabda Nabi, dan seterusnya. Kefakiran tidak menjadikan orang runtuh, kecuali orang yang imannya kropos, sudah fakir, maka runtuhlah dia. Sakit pun juga demikian. Memang kalau bicara tentang sakit, penyakit, dia sakit. Maka semakin sakit lagi, di saat dia sakit, tidak punya prasangka baik kepada Allah. Sudah dia terpuruk ekonominya, tidak punya prasangka buruk kepada Allah. Maka itulah orang yang seperti jatuh ketiba tangga. Seperti, padahal tidak, kalau dia faham, dia tidak jatuh. Dia mau diangkat oleh Allah dengan ujian, tinggal dia faham atau tidak. Ujian semakin berat itu karena memang kelas tinggi. Ya paling ujian SD ya ringan pelajaran. Ujian semakin berat karena kelasnya tinggi. Kalau orang faham. Setelah ini apakah ada orang yang frustasi gara-gara diuji Allah? Enggak kalau dia faham. Sampai ini baginda Nabi menyebutkan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman. Orang beriman itu mengherankan. Semua urusannya baik-baik saja. In asobatus sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan syakar lalu dia bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu, baik baginya, kan akan ditambah dengan syukurnya itu. Walin asobatus dharra, kalau mendapatkan musibah, ujian, bencana, sobar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu lebih bagus baginya. La yakunu dzalika illa lil mu'min, enggak terjadi kecuali bagi orang beriman. Kenapa? Dia faham betul bahasanya kisah hidup bukan hanya di dunia, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Tidak ada sakit yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah telah siapkan pahala yang besar yang tidak bisa diraih oleh orang yang ibadah ribuan rakaat sekalipun. Dengan kesabarannya orang yang sakit, dengan kefakirannya lalu dia sabar, Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Pahala di akhirat kayak apa sih? Enggak ada ukur rusak, enggak ada ukuran, enggak bisa diukur dengan dunia. Kalau dia menyadari makna ini, lihat.
Kalau dia menyadari makna ini, maka bagi mereka sakit, ya dia merasa sakit, aduh, tapi hatinya tentram. Karena apa? Di balik sakit yang aku rasa ada pahala dari Allah. Di samping nanti dia tetap berusaha berobat, karena berusaha berobat juga ibadah lagi. Bukan berarti dia adalah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya dari penyakit, bukan. Akan tetapi perintah Allah berusaha untuk menjaga kehidupannya, berobat dan seterusnya. Sakitnya sudah mendapatkan pahala, berobatnya dapat pahala, apalagi tidak akan terjadi kecuali itu orang yang beriman. Sakit yang Allah timpakan karena Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Loh, kesadaran makna ini penting sekali. Sehingga tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali untuk kebaikan kepada dia. Ini perlu menghadirkan renungan. Jadi tidak selalu terpuruk, enggak disayang Allah ini. Justru disayang malahan. Kenapa? Karena surga, kemuliaan di hadapan Allah sangat mahal. Ibaratnya seorang hamba ini disayang oleh Allah, disiapkan surga tinggi, tapi kok kurang ibadah. Sudah kasih sakit saja biar dia nyampe ke sana. Ya, dia nyampe ke sana. Makanya di saat mendapatkan musibah dan sebagainya, hadirkan renungan yang dalam. Bukan hanya mengeluh, marah kepada Allah, berarti tidak faham bahasanya. Di balik sakit ini ada pahala besar di hadapan Allah. Ilustrasinya beginilah, gambarannya begini keadaan nanti di akhirat. Dan memang ada riwayat yang menyebutkan sebagai betul. Kami gambarkan sini. Nanti ada orang di surga itu tiba-tiba mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia kaget dengan pahalanya. Lalu bertanya, ini pahala apa ini kok banyak sekali? Seolah-olah semuanya itu soal ini pahala sholat, ini pahala wudhu, pahala yesu, ibadah, semuanya kelihatan. Ini kok banyak sekali apa? Dijawab, ini pahala kesahabaranmu waktu kamu sakit 1 bulan waktu itu. Melihat begitu besarnya pahala, ini khusus orang beriman. Yang gak beriman gak akan bisa memahami makna ini. Di saat melihat pahala yang gede ini sangat besar, lalu seorang hamba berkata, kalau begitu, kenapa sakitku kok cuma 1 bulan? Kenapa sakitku kok hanya 1 bulan? Seandainya sepanjang hidupku sakit, alangkah gedenya pahalaku. Tapi kita di dunia gak boleh minta sakit loh ya. Ini kisah di akhirat nanti. Artinya apa? Melihat begitu pahalanya, kesabarannya seperti itu, yang tidak bisa diraih dengan sujud, dengan rukuk. Karena ada pahala. Sakit yang kita rasa ada nilai pahala di hadapan Allah. Maka khusnudzon kepada Allah di saat ditimpakan kepada musibah. Bencana alam pun juga musibah. Makanya kalau memandang pun jangan memandang yang menyakitkan. Pandang dengan prasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya jika musibah Allah timpakan pada seorang hamba, kefakiran, bencana dan seterusnya, itu adalah karena Allah ingin beri 1 di antara 3. Ini merenung dulu masalah bencana. Belum nanti ada lagi masalah doa, masalah ini. 1 demi 1. 1 di antara 3. Kalau Allah memberikan pada seorang hamba sakit, hei hamba yang sakit, hei hamba yang fakir, hei hamba yang dirundung kesusahan, dengar ini, kesusahan penyakit yang ditimpakan kepadanya ini 1 di antara 3, dan dua-duanya dirindu oleh hamba yang rindu surga. Yang pertama karena

0: Allah ingin menghapus dosanya. Orang ini banyak dosa, tapi kok istighfarnya kok gak beneran nih. Dikasih sakit oleh Allah karena untuk menghapus dosanya. Sementara siksa di akhirat sangat pedih, gak ada apa-apanya. Kalau seandainya ada orang sakit setiap hari, sakit ambil saja. Sakit apa yang paling menyakitkan saat ini dunia? Sebutkan ada di dia. Sakit, sakit, setiap hari sakit. Sakit. Tak taunya, kalau seandainya nanti dia ngerasakan kelingkingnya di nyoskan ke neraka saja, dia akan berkata, ternyata sakitku di dunia gak ada apa-apanya dibanding sakitnya ini. Artinya sakit di dunia itu dibanding siksa neraka sangat kecil, sangat remeh. Yang pertama, musibah yang ditimpakan seorang hamba karena Allah ingin mengampuni dosanya. Dan ingat, dosa itu membawa kepada murka Allah, siksa di alam barzah. Mengerikan sekali siksa di alam barzah. Alam barzah, belum lagi padang mahsyar yang mengerikan. Lalu nanti neraka jahanam yang panasnya panas-panas. Kalau orang dibakar di dunia, setelah bakar mati, barangkali begitu, mati. Tapi di sana enggak ada yang mati, terus tersiksa, tersiksa, tersiksa. Kalau orang iman kepada Allah dan iman akan adanya neraka, maka di saat diuji dengan musibah baginya akan enteng. Kenapa? Mungkin inilah yang akan menjadi sebab aku tidak disiksa nanti di akhirat. Aku banyak dosa, lalu dikasih sakit oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, bencana oleh Allah. Dia akan tenang. Karena apa? Oh, ini pengampunan dosaku. Yang kedua adalah, kalau bukan karena itu, atau bahkan bisa diampuni dosanya sekaligus, yang kedua adalah Allah ingin mengangkat derajat. Allah ingin mengangkat derajatnya. Semula hanya surga di kelas bawah, tapi ingin masukkan surga tertinggi lagi, sampai bersama baginda Nabi SAW surga. Yang ketiga adalah untuk disiapkan pahala yang sangat banyak, pahala yang besar di hadapan Allah. Sehingga para solehin itu kalau mendapatkan rasa sakit atau penyakit, mengatakan ini syiarul awliya, syiarul solehin. Ini adalah, syiar itu adalah ciri khas kebesaran orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah diuji. Sebab Allah itu kalau cinta kepada hambanya diuji. Makanya nabi-nabi yang paling agung, paling mulia, ujiannya paling gede. Tapi di sisi lain kita harus paham, Anda tidak usah minta diuji oleh Allah. Takut tidak mampu, jangan sok, ya Allah kalau begitu biar saya sehidup, seumur hidup saya sakit terus. Jangan ngomong gitu. Justru kita mintanya yang baik, sehat, afiat, banyak ibadah dan seterusnya. Jangan salah paham juga, sok, ya Allah saya ingin sakit terus biar surga terlihat. Baru sakit sehari, jerit-jerit Allah. Nah, kalau ngomong yang benar ya. Sebetulnya ngomongnya orang yang husnudzon sama tidak husnudzon kan. Kalau ada orang ngomong, kalau ngomong ya Allah, misalnya gini deh, ada orang enggak punya anak, tatonya kaya. Karena lalu dia ngomong gini, ya Allah, saya enggak punya anak tapi kau beri kekayaan. Mending punya anak melarat enggak apa-apa. Nah, ini kan ini bahasanya, bukan orang kenal Allah dia. Nah, kalau sama-sama dikabul mestinya jangan ngomong gitu dong, ya Allah. Seperti kau, ya Allah, kau Maha Kuasa memberiku kekayaan, berikan padaku anak. Kan ngomong gitu. Maka ketahuilah di saat orang doanya begini, ya Allah, daripada kekayaan banyak enggak punya anak, mending punya anak enggak punya kekayaan. Dia sebenarnya protes kepada Allah. Sebetulnya protes dia. Ayo, kalau dikasih beneran gimana coba? Stres juga dia. Ngomongnya ngomong tidak dikontrol dengan iman. Dia marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya? Maksudnya gitu dia marah. Tapi kalau dia punya iman, ya Allah, seperti kau mudahkan rizkiku, engkau Maha Kuasa memberikan rizki, engkau Maha Kuasa memberikan padaku anak. Seperti itu. Jadi jangan suka ngomong yang tidak baik deh. Kalau ngomong yang baik, Nabi Yusuf seorang nabi loh ya. Di saat diganggu oleh seorang wanita, Imra'atu Aziz waktu itu, dia ngomong, penjara bagiku lebih aku senangi ya Allah. Masuk penjara beneran loh ya. Maka itu coba ngomong, tidak ngomong baik. Jadi kalau ngomong tuh yang baik, itu tanda khusrutan yang di Allah, mending begini daripada itu mending. Mati aja deh. Mati. Emang mati langsung selamat di alam barzah? Jangan-jangan disiksa malahan. Gara-gara fakir nyungsep gak kuat, ya Allah mending mati saja ya Allah, biar saya gak kena musibah, kena masalah. Ya Allah, dari saya gak kuat mending mati. Kalau mati memang langsung ke surga. Ini sebenarnya orang gak kenal Allah. Orang depresi, frustasi, ini karena kurang kuat keimanannya kepada Allah. Ini urusan musibah saja. Maka lo ketiba musibah langsung olah hati. Dan memang berat, dan gak boleh lo minta musibah. Jangan sok minta musibah, ya Allah pengen sakit. Enggak, jangan. Di saat seandainya Allah berikan kepada kita ujian dengan bentuk penyakit, maka tata hati, Tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali karena tadi Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa, atau Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Tapi di sisi lain kan ada ujian, kekayaan kan juga ujian. Lolos enggak dia dengan kekayaannya? Jadi semua orang itu sebetulnya telah Allah beri tangga-tangga untuk naik pangkat, cuman orang itu faham atau tidak. Si fakir nyungsep dengan kesabarannya melampaui si kaya. Si kaya bersyukur adalah untuk melambung tinggi. Ini adalah babnya beda-beda. Sehingga makanya orang beriman itu baik semuanya kalau dia faham. Dia mudah bersyukur. Kalau seandainya diberi kekayaan, tidak akan dia lupa daratan, sehingga berbuat sewenang-wenang. Dia justru mensyukuri, Allah beri kepadaku kekayaan, aku tidak ingin jadi orang kaya di dunia saja, aku harus kaya di akhirat. Maka apa yang dilakukan dia? Kebaikannya tidak bisa diduga-duga. Bahkan dia karena husudan kepada Allah, dia semakin kuat derma. Orang pelit sebetulnya karena prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau saya berikan habis tuh. Bukankah Allah sudah berjanji, kau berikan Allah akan kasih loh. Makanya orang yang punya khusnudun kepada Allah, di saat kaya pun dia begitu mudah dia berderma karena yakin, kalau aku berikan Allah akan ganti dan aku akan dapat pahala. Subhanallah, ilmu khusnudun, ilmu menghantarkan kepada kemuliaan, ketentraman yang sesungguhnya. Bagi si fakir nyungsep, si sakit yang telah tertimpa penyakit pun akan reda, akan tentram. Kalau bicara tentang sakit, orang sakit, memang orang sakit kayak orang yang memang dibenci oleh Allah saja. Oh tidak, di sana ada Nabi Ayub yang diuji dengan sakit tidak henti-hentinya, dengan kefakiran yang tidak, masya Allah. Kemudian juga yang namanya kekayaan adalah juga ada seorang Nabi Raja jadi kekasih Allah. Jadi masalah kaya ini adalah sebenarnya ujian semuanya. Baik, kita bicara tentang musibah. Dari tiga ini cara pandang juga. Dari tiga, kalau orang tertimpa musibah, antara dia diampuni, diangkat derajat, atau disiapkan pahala. Kemudian setelah itu untuk nilai diri kita, untuk menghibur diri kita, dan hiburan yang sesungguhnya. Dan yakin, coba sebegini, Anda, semoga tidak terjadi sesungguhnya, Anda kehilangan misal saja, kehilangan uang 5 juta, sementara uang ini betul-betul Anda perlukan di rumah Anda, di keluarga Anda. Tiba-tiba ada orang di samping Anda, Anda tahu dia orang kaya raya, anggap saja raja atau bos. Kenapa Pak? Aduh Pak, uang 5 juta gajian seharusnya saya pakai ini, tak tanya hilang. Lalu dia omong, tenang aja, nanti saya ganti. Dengan janji tak begitu langsung tenang. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah? Ini loh yang harus kita hadirkan. Janji Allah. Bukankah Allah akan mengganti kalau tidak di dunia? Ada kisah panjang orang beriman di dunia hanya 80, 90, 100 tahun. Jalannya susah sudah kita ini. Kita akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Harus paham mana ini. Maka enggak ada depresi setelah ini. Enggak ada. Enggak ada. Allah. Cuman nanti setelah itu cara pandang kepada manusia. Orang hati-hati. Nanti bisa masuk bab kesombongan, nyakiti orang lain. Contoh. Jika di sebuah kampung ada tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, lahar apa, lalu apa cara pandang? Pandang kita kepada orang tidak semuanya boleh kita hadirkan. Kita husnudzon, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan beri pahala berlipat ganda. Jangan ngomong begini, ya karena ente banyak dosa, kurang ajar. Karena ente banyak dosa makanya kena bencana. Oh di tsunami Aceh banyak dosa makanya. Oh di Jogja gempa bumi. Nah, kok kita suudzon pada manusia sekarang? Kalimat kita ini menyakitkan. Kalau memang tsunami harus terjadi di Aceh karena dosa-dosa orang Aceh, Cirebon pun juga kena seharusnya. Memang gak ada orang dosa di Cirebon. Ini kadang kita cara pandang kita juga perlu benar. Nanti khusnudzonnya ada lanjutannya. Biarpun mungkin kita bisa menghadir ke majelis ini khusnudzon kepada manusia, ini babnya lain lagi. Kenapa omongan kita suka nyakitkan? Oh, seolah-olah dia ceramah bareng seolah Ustaz. Itu hati-hati, hei hamba Allah. Belajarlah dari kejadian di Jogja. Itu semua terjadi karena banyak dosa di sana. Ya, kok sok banget. Ini tidak punya dosa. Padahal di sana ada kekasih Allah yang tenggelam di dalam tumpahan apa gempa dan seterusnya. Atau lahar dan sebagainya. Mereka tidak. Mereka orang baik. Akan tapi kalau kita mandang musibah terjadi pada orang, pandang bahasanya Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakannya. Menghibur iya, bahasanya menghibur diri adalah Allah akan ampuni dosa-dosa, iya. Tapi kalau kita suarakan jadi menyakitkan, tidak ada musibah yang tiba kenakannya dosa hamba-hambanya karena banyak dosa di kampung ente. Kampung ente gak ada yang dosa. Loh, ini masalah hati juga, ini cara menjaga lesan. Baik. bagi kita berhusnudzon kepada Allah karena musibah, insya Allah sudah tentram. Yang diuji oleh umat manusia dengan kefakiran. Mulai kapan kefakiran sebuah kehancuran? Dan memang kita tidak boleh memfakir-fakirkan diri kok. Membuang-buang harta haram kok. Saya ingin jadi orang fakir pangkat tinggi, makanya tak bakar harta saya. Dosa maksiat kok. Jalani hidup dengan indah. Di saat diuji dengan kefakiran, merdunglah tentang keutamaan kefakiran. Bukan kita harus menjadi fakir. Nabi tidak senang kalau seorang hamba lemah. Akan tapi jika diuji oleh Allah dengan sakit di badan kita, kurang di dalam harta, kurang ya, nyawa, dan meninggal, apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dia akan menunjukkan ketentraman. Kapan akan depresi? Kapan akan frustasi? Kapan akan ngedon? Kapan akan gelisah? Keberkepanjangan? Enggak ada. Karena dia kenal Allah di saat mendapatkan musibah dengan ilmu khusnudon kepada Allah. Lanjutnya khusnudon kepada Allah karena apa? Maka kita perlu tes dulu, anda apa saat ini? Yang pertama ini anda diuji enggak? Coba, kalau tidak sakit anda kan ada ibu yang sakit, ayah sakit, saudara sakit. Jadi kan bahan renungan, ada yang meninggal. Binaksi minal mamlili wal amwali wal angfusi wal samarot babasiru sobirin. Akan dikurangi dengan ekonominya dikurangi. Mau diangkat oleh Allah agar keluarga yang mati. Ada sakit yang Allah timpakan. Ini semua bisa terjadi pada siapapun. Akan tapi kalau ilmu husnudhannya tinggi, bagi dia problem tidak akan menjadi sebuah problem. Maka dia akan melihat kenyataan ini adalah dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah. Baik, yang pertama husnudhan kepada Allah karena musibah. Yang kedua husnudhan kepada Allah di saat memohon kepada Allah. Anda itu bukan memohon kepada makhluk yang biarpun dia kaya raya, bisa saja dia pelit loh ya. Raja hari ini besok lengser. Bisnisnya berjaya hari ini besok bangkrut manusia. Tapi kita akan memohon kepada Zat yang maha kuasa. Maha kuasa. Dan maha pemurah. Yang kalau berjanji tidak pernah ingkar janji, sudah berjanji. Ud'uni astajib lakum. Kalau engkau memohon kepada Allah, mintalah. Allah sudah berfirman, minta kepada aku akan aku kasih. Janji Allah bukan janji seorang raja. Manusia yang bisa saja ingkar janji, Allah tidak. Asalkan doa kita benar, doanya doa abal-abal kok. Oh, dia tidak sadar kalau mohon. Allahumma ya Allah, tidak sadar ya. Tidak yakin lagi. Kalau tidak yakin itu kan Allah tahu di hati kita. Kalau doa kita tidak yakin, dalam hati sebenarnya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Memohonlah kepada Allah dan kalian yakin Allah akan kabul. Jadi kalau berdoa itu yang yakin. Dan tidak ada yang menjadikan sebab tertundanya pengkabulan atau tidak diterimanya doa kecuali karena kita. Disebutkan dalam surat hadis, innallaha yastajibu du'a'a 'abdi malam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Menyimpulkan, aku sudah doa enggak dikabul-kabul, aku sudah lama doa enggak dikabul-kabul, ngomong enggak dikabul-kabul. Ini adalah tanda yang tidak kabul. Allah kan maha tahu yang ada di hati kita. Sekarang kalau anda meminta sama orang, adab anda enggak baik kira gimana? Anda datang, anda punya hajat, ingin dibantu keuangan anda, lalu anda datang pada seseorang. Kalau Allah kan tidak usah dikasih tahu, tahu. Kalau orang ini tidak dikasih tahu. Kalau seandainya kita kasih tahu pada orang ini, Pak Haji, tolong Pak Haji, saya ini beberapa hari anak saya sekolah belum bisa, ini kontrakan rumah belum bayar. Cuman saya tidak mau, tidak ngira kalau Pak Haji ini bakal ngasih. Modelnya model pelit ente ini. Ngasih tidak kira-kira Pak Haji-nya itu. Lalu dengan Allah kok kayak ngomong pelit itu. Seolah sudut adalah ngomong pelit. Allah kan tahu di hati kita. Makanya kalau minta pada Allah, yakin Allah Maha Kuasa. Kalau kita tidak yakin Allah Maha Kuasa memberi mengkabul, ya kayak tadi, ya Allah, kayaknya enggak ngasih, ya Allah. Kan kurang ajar kepada Allah. Maka muqinuna bil ijabati, dengan yakin Allah akan kabul. Kemudian setelah itu pemahaman pengkabulan, ini khusnudzon pada Allah. Pemahaman makna pengkabulan, ini kan doanya orang beriman. Orang beriman punya panjatan doa, disebutkan doa yang dipanjatkan seorang hamba, doa itu adalah ibadah. Doa itu tujuan. Kalau orang kelas rendah seperti kita ini, sepertinya doa itu sarana. Karena kita ingin sesuatu lalu berdoa. Kan begitu model kita. Maka kalau sudah dapat jarang doa. Dulu waktu sekolah ujiannya susah, banyak ngaji, banyak doa. Setelah ujiannya gampang, jalan berdoa. Ini repot. Dulu waktu mau ngerintis bisnis, Masya Allah, datang ke ustaz, minta doa, kesini doa. Tapi giliran sudah bisnisnya lancar, jarang sholat malam. Nah, untuk ini. Ini permasalahan dalam diri seorang hamba. Jadi, berdoa itu, kalau Anda berdoa, yakin Allah akan kabul. Tentunya dengan syarat-syarat doa ini babnya beda. Kami hadirkan bagaimana cara berdoa-doa dengan rezeki halal, makanan halal di tempat yang terkabul, dengan doa-doa yang khusyuk dan seterusnya. Ada sebab-sebab pengabulan doa, sebab tidak terimanya doa ada sendiri, tidak dibahas saat ini. Akan tahu secara umum begini, kapan Anda memohon kepada Allah, maka yakin Allah akan mengabul. Kalau belum dikabul, ya belum tentu, belum tidak dikabul. Kalau tidak dikabul beneran, itu salahnya doa kita. Kalau yakin doa kita benar, pasti. Maksudnya dalam pasti ini karena sudah dijanjikan oleh Allah. Astajib lakum, aku akan kabul. Cuman yang harus kita fahami, ini serius, ini ahli iman. Yang urusan kita bukan urusan di dunia, ada kisah panjang di akhirat. Cuman kita ini manusia yang betul jahul, kita itu bodoh yang kita butuhkan. Hanya karena dia lagi bisnis, mintanya, ya Allah bisnisku lancar. Kita kalau doa itu sempit. Kadang ada sesuatu yang lebih penting tidak kita minta. Minta kita ini hanya sekedar yang di hadapan mata saja. Ada sesuatu yang lebih besar lagi kadang tidak kita minta. Makanya kalau kita memohon kepada Allah dengan kebodohan kita, Allah Maha Kasih. Sehingga kadang lihat, pengkabulan doa itu ada tiga macam. Pengkabulan doa Allah, kita memohon kepada Allah, Allah beri seperti yang kita minta. Persis yang kita minta, kadang seperti itu. Ada yang kedua, dikabul doanya tapi tidak seperti yang kita minta, Allah ganti yang lebih penting. Ada diganti yang lebih dahsyat lagi, cuman kita tidak pernah menyadari. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ini hambaku mintanya kok duit tok. Padahal paru-parunya juga mahal tuh, jantungnya mahal tuh, anak-anaknya mahal. Sehingga yang lain kena demam, anaknya sehat. Bisa saja itu karena doa kita. Makanya kalau doa kepada Allah jangan ragu-ragu lagi. Hanya kita tidak sadar, tidak tahu kalau dikabul. Maka yang menjadikan kita sadar, tahu, ya ini keyakinan malam ini. Bahasanya tidak ada memohon kepada Allah kecuali dikabul oleh Allah. Wa antum muqinuna bil jawati. Engkau yakin bahasanya doamu dikabul. Yang kedua tadi apa? Allah kabul dalam bentuk yang berbeda. Kita minta A dikasih B, karena sesungguhnya B lebih penting daripada A. Karena kita bodoh memintanya. Pernahkah kita minta dikuatkan iman secara serius? Pernahkah Anda menangis, ya Allah jadikan kami ahli tahajud di tengah malam? Enggak pernah. Paling, ya Allah toko saya, ya Allah ternak saya, ya Allah itu saja. Anakku lulus, ya Allah ujiannya lulus. Bukan anaknya selamat dunia akhiratnya, bukan anaknya selamat hatinya, bukan anaknya selamat akhlaknya. Kita mintanya yang remeh-remeh. Ya mungkin itu bodoh, tapi Allah Maha Kasih karena doanya serius. Diganti, anaknya dijaga oleh Allah. Jadi yang kedua, kalau Anda mohon kepada Allah, yakin Allah mengabul. Yang kedua adalah bentuknya berbeda. Yang ketiga ini dahsyat lagi. Kita memohon kepada Allah sebenarnya dikabul, cuman Allah sayang, tidak akan diberikan di dunia, akan tapi dijadikan pahala yang berlipat-lipat nanti di akhirat. Sehingga nanti seorang hamba akan dikagetin, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang banyak dan belum diberikan Allah di dunia, tapi diberikan di akhirat. Anak kecil minta, abah warisan saya mana? Warisan dari ayah saya mana, abang? Warisannya 1 miliar. Enggak dikasih, ntar dulu. Jangan nak, jangan dek. Itu kan milik saya. Iya, tapi enggak boleh. Kenapa sama enggak boleh? Mulai marah-marah dia. Sebab kalau dikasihkan hari ini 1 miliar di Hamburg ini, sama adiknya, sama abangnya disimpan, sudah gede, sayang, ini lo. Kan begitu, berarti menundanya demi kebaikan buat dia. Ini urusan dengan manusia saja kita bisa faham. Kenapa dengan Allah kita tidak faham-faham? Jadi di saat ditunda pengabulan doa, jangan berkata, Allah tidak mengabul doaku. Bahkan pastikan kita tidak akan berkata, Allah tidak mengabul doaku. Yang mengatakan Allah tidak mengabul doaku, yaitu tanda tidak dikabul doanya. Yang berani mengatakan Allah tidak mengabul doaku, itu tidak dikabul. Karena Allah bersabda, karena disebut oleh baginda Nabi, innallaha yastajibu du'a 'abdi malam ya'jal. Tadi kami sampaikan, Allah akan senantiasa mengabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-burunya apa? Yaitu buru-buru mengatakan belum dikabul, ya. Sehingga di saat memohon ini adalah menjadi tentang tenang hati kita. Kemudian orang kelas tinggi, doa itu tujuan, bukan sarannya. Jadi orang berdoa itu ingin menampakkan di hadapan Allah tentang kelemahannya, dan dia ngerti setiap panjatan doa ada nilai pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar sarana. Kalau kita kan sarana, ya Allah kabulkan hajat. Setelah dikabul hajatnya lupa. Kalau para kekasih Allah menjadikan doa adalah saat asyik mengadu kepada Allah. Saat asyik mengadu kepada Allah doa, karena menampakkan dia seorang hamba yang lemah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kasih, ya Allah, terus memohon sebanyak-banyaknya. Itu menikmati menikmati kehambaannya di hadapan seorang Khalik. Di hadapan hamba, di hadapan Khalik. Seorang hamba di hadapan Khalik, Sang Pencipta. Jadi dia merasakan kelezatan menjadi seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah di dalam panjatan doa. Maka ayo doalah yang banyak. Kemudian sudahlah, kalau doa sudah Anda berikan, Anda sampaikan, lihat Allah yang Maha Tahu apakah akan diberi langsung atau diberi yang lainnya, atau nanti jadikan tabungan di akhirat. Ini adalah khusnudzon di saat memohon kepada Allah. Berapa malam kita ngadu mohon kepada Allah? Apakah Anda menduga tidak dikabul? Salah. Allah kabul, dan Allah lebih tahu apakah dikabul sesuai dengan permintaan kita, atau dimu diganti dengan yang lainnya lebih penting, atau ternyata jadi tabungan di akhirat nanti. Yang ketiga adalah khusnudzon di saat memohon ampun kepada Allah. Tidak boleh putus asa dengan dosa-dosanya, karena putus asa itu tanda dia tidak diampuni oleh Allah. Itu madhabnya iblis. Iblis itu melakukan kesalahan itu bukan langsung menyadari mohon ampun, enggak. Coba iblis minta ampun, mau minta apa saja masih dikasih oleh Allah. Iblis itu sudah melanggar, terkutuk begitu, minta dikabul. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umurku untuk aku bisa ganggu anak Adam. Dikasih loh ya. Coba ngomong yang benar. Coba minta hidayah atau minta. Cuman dia memang bodoh dia. Jadi mintanya amdir, ya Allah, amdir itu panjangkan umurku. Dikasih. Coba ya Allah ampuni, angkat derajat, kan beres. Ini kisah iblis. Lah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan ada putus asa. Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Lah kalau Maha Pengampun, ya tadi kalau sudah tahu Allah Maha Pengampun, kenapa kau tidak minta ampun dengan serius? Makanya tadi kita sebutkan awal, orang ongkang-ongkang enggak istighfar, bohong dia, enggak yakin kalau Allah Maha Pengampun itu. Kalau tahu kolam ikan, kolam itu banyak ikannya, dia khusnudzon, dia akan mancing, dia akan menjaring tadi. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi kenapa tidak minta ampun? Mintalah pengampunan kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari dosanya. Maka jangan ragu kepada Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Allah yang Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada putus asa. Siapapun Anda, jika dengan keterburukan Anda tidak ada dosa kecuali pernah Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kepada Allah dengan segera, segede apapun dosa kita akan diampuni. Akan tapi lihat prosedur, ada aturan taubat itu. Pertama nyesel dosa, nyeseli dosa kita. Maka untuk sampai kepada penyesalan, ini seharusnya ini pembahasan khusus tentang tobat di sini. Orang akan diterima tobat ya Allah kalau benar tobatnya. Lah tanda tobat yang benar nyesel dulu loh. Lah tidak nyesel, jadi belum tobat dong. Nyesel di dalam hati. Penyesalan akan dosa. Maka siapapun yang terpuruk dalam kehinaan di masa lalu, termasuk terburuk dalam riba yang melilit yang sampai hari ini, minuman keras, zina, dosa yang banyak sekalipun, ingat Allah Maha Pengampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan surga, untuk mendapatkan surga yang telah Allah siapkan. Bahkan kalau kita serius, insyaAllah nanti masalah tobat kita matangkan jika ada kesempatan. Mungkin 10 harinya diganti 13 hari, biar panjang. Karena enggak cukup, kalau kami hitung-hitung ada banyak yang harus kami sampaikan, tapi waktunya sudah tinggal 2 hari lagi. Kecuali malam hari raya Anda di sini lagi, tapi enggak mudik. Masalah tobat, pengampunan, Allah Maha Pengampun. Ingat, bagaimana? Menyesali dosa, kalau tidak menyesal bagaimana akan diampuni yang dia tidak menyesal? Menghadirkan penyesalan, merenung, maka tidak akan menyesal kecuali menyadari dosanya. Sehingga Anda harus punya waktu merenungi dosa-dosa. Setelah itu jangan masuk putus asa, dosa teramat besar, pengampunan Allah Maha Agung. Merenungi dosa kepada Allah, dosa kepleset, zina, makan riba sebanyak, hadirkan, kemudian baca neraka. sampai tiba-tiba menitikkan air mata, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku tidak ingin masuk neraka itu, ya Allah. Dahsyat, Allah Maha Pengampun. Disebutkan dalam hadis, at-ta'ibu minad dambi kaman la dambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka segeralah bermohon kepada Allah. Kalau ayat tadi disebutkan, wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, bergegaslah menuju pengampunan Allah, mendapatkan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa kan disebutkan, ini tidak bahas pada pertemuan yang lalu. Alladzi yunfiquna wadh-dharra' wal kadhibina al-ghayta wa anha amara, dan seterusnya. Berinfak, ternyata ada ahli surga. Bukan golongan orang itu, tapi ternyata pendosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan udzlamu anfusahum. Ahli surga mereka yang melakukan kekejian, kekesalahan, dosa-dosa, cuman segera tobat. Ingat Allah, dzakarullah. Ingat Allah, lalu mohon kepada Allah. Pendosa pun ternyata punya kesempatan, asalkan dia bergegas menuju pengampunan kepada Allah. Syaratnya khusnudzon. Kalau khusnudzon, bergegas. Ada kolam ikan yang segera ceburkan jaring. Ini pengampunan Allah. Sudah tahu Allah Maha Pengampun. Kok enggak segera minta ampun? Berarti dia adalah tidak yakin akan adanya siksa yang mengerikan. Atau tidak yakin Allah memberikan taubat. Sehingga dia tetap berkelimang dosa. Kalau taubat serius, akan bergegas. Dia ngerti neraka pedih. Oh, tidak, aku dosa aku sangat banyak. Semua pernah aku lakukan. Allah Maha Pengampun. Alladzina idza fa'alu fahishatan, mereka punya kekejian, lalu sampai diberi kabar gembira oleh Nabi, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Catatannya, Anda menyesal, hei pendosa, hei orang yang pernah dosa, segede apapun dosamu, pengampunan Allah lebih besar itu semuanya. Maka jangan ragu, ayo kita kembali kepada Allah. Selamat tinggal dengan dosa-dosa masa lalu. Masa lalu biarkan masa lalu. Hari ini aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku orang yang ngerti tobat. Aku khusnudzan kepada Allah. Bahwa Allah akan mengampuni dosaku, maka aku mohon ampun kepada Allah. Berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari segala dosa. Ini perlu, ini babnya bab penyebab pengampunan. Memohon ampun kepada Allah. Maka Allah Maha Pengampun, sampai kapan pun, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, ini kesempatan. Tapi kalau sudah mati, di tenggorokan enggak diterima. Kalau sudah di tenggorokan kita kelihatan, ahli surga melihat surga, ahli neraka melihat neraka, wabsiru bil jannati, ahli orang baik-baikan ditampakkan surga waktu dicabut nyawanya. Yang ahli neraka melihat neraka, maka gampang tobat nyesel, maka tidak diterima tobat seorang hamba. Kalau sudah matahari terbit dari barat atau sudah nyawa di tenggorokan, innallaha yaqbalu tobatal 'abdi ma lam yughayyir, Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi belum mati sekarat. Kalau sudah sekarat enggak diterima lagi. Makanya mumpung masih seger bugar bisa jalan-jalan, segera menghadaplah kepada Allah. Dosa apa yang pernah kita lakukan, adukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dosa kepada Allah, diam, jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni dosa ini. Dia hanya bisa merendahkan kita. Tapi ngadulah kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, Tuhanmu Maha Pengampun. Syaratnya bergegas. Jangan nunggu esok hari. Karena esok hari belum tentu hari kita. Jangan-jangan malaikat sudah nunggu kita. Semoga panjang umur semuanya. Tapi jangan jadi masuk penyakit yang hati berikutnya, tulul amal, panjang angan-angan, suruh tobat nanti. Ternyata nanti bukan untuk dia, sudah mati. Di antara kita ini tidak tahu kafan kita di mana. Ada yang kafannya masih ditanam di India sana. Ada kafannya sudah dipintal, bintal kainnya ada di Brandung sana. Ada kafannya sudah dikirim ke Cirebon. Ada yang sudah digunting loh ya. Hati-hati. Semoga panjang umur semuanya. Ini kita akan mati, maka segera mohon ampun kepada Allah. Indahnya berprasangka baik kepada Allah. Apakah setelah itu ada orang stres? Permasalahan mental selama ini kalau kita cermati, karena adalah kurang tertata sisi hati. Memang para psikolog membahas tentang bagaimana urusan mentalnya. Tapi mental itu cara penyelesaiannya ada hubungannya dengan ketenangan, pikir, keyakinan, yang ada hubungannya dengan hati. Orang merasa ketakutan karena dia ke kamarnya, orang ketiduran di kamar. Kenapa? Di sampingnya ada kuburan, namanya penakut, anggap saja. Di kamar, dia lagi sendiri ketakutan tidur. Cuman dikasih, ternyata ngerti tuan rumahnya, kayaknya orang ini ketakutan. Sehingga tuan rumahnya pun tak, depan pintunya. Langsung ngomong, Pak, saya tidur depan pintu saja ya. Oh iya, iya. Oh, mulai tenang dia. Karena apa? Tuan rumahnya tidur depan pintu. Biarpun sudah sebentar lagi dia pergi, enggak ada orangnya. Dia sudah tenang, tenteram di kamar, enggak ketakutan lagi. Kenapa? Ada keyakinan. Begitu juga lihat. Kalau kita keyakinan dengan Allah, apakah ada kegelisahan setelah itu? Yang terakhir adalah khusnudzon di saat. Semoga panjang umur semuanya. Di saat istikhdar, di saat mau mati, di saat mau meninggal dunia, khusnudzanlah kepada Allah. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah memilih kita sebagai orang beriman. Maka kalau mau meninggal dunia, jangan prasangka buruk kalau di neraka, neraka. Prasangka baiklah kepada Allah yang Maha Pengampun, sehingga minta ampun yang banyak. Kemudian dia khusnudzan, tempatnya di surga. Ya Allah, ya Allah, begitu. Ini khusnudzan. La yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah. Jangan mati kecuali engkau punya prasangka baik kepada Allah bahwa engkau adalah ahli iman. Engkau adalah ahli iman. Biarpun banyak kesalahan, banyak dosa, tetap prasangka baik. Makanya kalau kita ketemu orang yang meninggal dunia, jangan anda sebut hal-hal yang lain kecuali pengampunan Allah. Jangan bilang makanya kamu jangan disana, jangan itu, tinggal. Hei hamba Allah, kelihatan sudah mau meninggal. Ingat Allah Maha Pengampun. Allah akan angkat derajatmu. Allah siapkan surga dengan amalmu. Allah ampuni dosamu. Besarkan hatinya di saat memuhadap kepada Allah. Namanya khusnudzan billahi, khusnudzan kepada Allah di saat memuhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini yang kita hadirkan, ayo khusnudzan. Mana yang punya masalah depresi? Harus hilang hari ini. Ini terapi yang dahsyat. Kalau anda merenung kembali, anda ulang-ulang kembali.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
3: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
4: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
3: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
4: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
3: Iya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya

0: dan lain-lain.
1: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Sobat Star FM Kebumen. Wah, di pagi yang sangat-sangat dingin ini ya, Nia hadir kembali selalu setia menemani Anda tentunya. Oke, selamat pagi buat yang lagi masak-masak di dapur. Hai-hai. Yang lagi dengerin dia sambil sarapan, hai juga ya, selamat pagi. Semoga hari ini aktivitas apapun yang kita jalani, semoga semuanya lancar, berkah selalu, dan juga ya benar ya, di hari Jumat berkah ini kita dapat rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Hai, selamat pagi juga buat yang ada di kamar masih belum bangun ya. Semangat dong ya, semangat bangun pagi, jalan aktivitas, mandi gitu ya, biar tambah seger paginya gitu. Oke, ada yang mau ikutan gabung gak pagi hari ini? Yang mau ikutan gabung yuk, buruan Mas Nia tunggu aja. Di atensinya bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya,

top, ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Sambil sarapan, sambil dengerin ya, yuk kita lanjut bernostalgia lagi sampai jam 8 nanti di Oldies Morris ya. Ada lagu dari koleksi Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: Radio

satu lagu barusan muncul. Ada koleksi dari Rahmat Kartolo, Pusara Cinta. Oke, sebelum dia lanjutin baca WhatsApp dan banyak SMS-nya juga, yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, selamat pagi buat semua sobat Stara FM yang udah monit gasik ya. Ternyata pagi hari ini pada bangun gasik. Ternyata bangun gasik tapi belum mateng ya, belum sarapan. Ya, berarti paling gasik tetap Nia dong. Udah sarapan, udah berangkat kerja, udah siap menghibur sobat Stara FM pokoknya pagi hari ini ya. Oh iya, jangan lupa setelah sarapan juga nih sobat Stara yang lagi barangkali tubuhnya tuh sering mengalami ya tekanan darah yang naik turun ya, kadang naik kadang turun, apalagi ya setelah kemarin Idul Adha ya, naik lagi tekanan darahnya karena kebanyakan makan daging. Ya begitulah Mbak Dia, namanya orang kalau disuruh gak makan gak bisa ya, padahal kepengen gitu ya. Ya udah, makanya setiap hari dia ingetin nih sobat Tara harus selalu rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi getop. Nah, Habu Top juga sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman, jelas dong, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terlebih apalagi nih, terlebih lagi Habu Top tuh herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi wajib coba banget nih, apalagi udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Sobat Star FM, kapan nih buktikan khasiat dari Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop? Belum tahu belinya di mana? Ya, belinya bisa ke apotik dan ke agen-agen resmi kami. Barangkali sobat Sarah juga pengen COD atau kirim paket Habu Topnya, bisa enggak mana ya? Bisa banget ya. Sekarang udah zaman canggih ya, apapun bisa. Jadi tinggal bagaimana niat kita mau sembuh atau tidak gitu ya. Ada kebetulan nih Habu Topnya tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul dan juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000 yang paling gede ya, isinya tuh yang 200 kapsul. Iya, kalau pengen jauh lebih irit, lebih hemat, bisa untuk stok satu keluarga di rumah gitu ya. Belinya yang paling gede langsung, yang 200 kapsul. Awet banget. Iya, jadwal minum Habu Top sehari 3 kali, pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, terus juga malamnya 2 kapsul gitu ya. Jangan sampai ada yang kelewat, oke? Ya, baik sobat saran, ya mau lanjut bacain untuk atensinya dulu. Jadi yang belum gabung masih niat tunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi buat yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Papa Romeo di Ambal. Hai. Sekarang udah paling gasik ya Papa Romeo ya. Mantap deh. Ada kemajuan ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Sevoris. Katanya diplay lagunya Cinta Dusta, Benci dan Rindu dari koleksinya Ani Ibon. Oke, udah muncul ya. Salamnya buat bapaknya Nora, Durang diambil Bapak Jo, Mas Andre, Putri Selatan, dan buat semuanya aja yang lagi buat yang lagi tugas, mau tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Bapak Romeo diambil.
Ada Mbah Bubut. Hai Mbah Bubut, selamat pagi. Waalaikumsalam juga. Hadir katanya di acara Only Semoris. Mau salam-salam buat Bu Asih, Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminta, Nomo Naomi, Om Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astri, Tangga Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Daya di Antika, Mama Asraf, Mbah Warid, ada juga untuk Mbak Cindy, Bunda Titin, Bapak Inora, dan buat semuanya lagi monitor. Buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih Mbah Bubut ya. Lagunya udah Nia munculin, Sandiwara Cinta. Oke. Dari WhatsApp lagi deh, dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Kang Yadi. Ikut meramaikan acara All This Memories ya. Salamnya buat Mbak Angelia, Mbak Widya, Mbak Alvia, Mbak Sri Helena, untuk Mas Bagus di Merinen, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, ada untuk Mas Arfildan, Mbah Bubut, dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mania, tak lupa request lagu yang berjudul Bukit Berbunga. Uci Bing, selamat ya, udah dimunculin. Makasih buat Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Ada lagi dari SMS-nya Bu Yati. Waalaikumsalam, selamat pagi All This Memories. Apa kabar Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah ya. Ibu lagunya apa Bu? Oh, lagunya Pusara Cinta. Ya, barusan baru nih yang munculin ya, dari Rahmat Kartolo. Dan salam dari Bu Yati buat Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tika, Bunder, Bu Tuti, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bu Ayu, dan buat semuanya. Terima kasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Makasih kembali buat Ibu Yati yang ada di Bundar Purworejo. Mas Andre, wah udah bangun ya. Gasikan Mas Andre. Selamat pagi juga buat Mas Andre. Ikutan gabung nih di All This Memories. Lagunya Best Jam, Bukan Pujangga. Boleh, boleh, boleh, boleh. Salamnya nih buat ibuku, ibu-ibuku, Ibu Fatur, Bu Asih, Bu Heni, Bunda Arvito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Cindy, oh Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yaya, Mbak Fian. Ada juga buat Mama Asraf, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Warid, Mbak Kembar, Mbak Nur Klirong, Mbak Ningsih Gula Jawa. Terus ada Papa Ijo, Pak Sutar, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bu Karminah, dan Kang Mamat ya. Buat Mbak Nia, mood siaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat Mas Andre. Oh, ada lagi nih dari Mbak Liana di SMS-nya. Selamat pagi. Waalaikumsalam, All This Memories. Salam buat semuanya aja, mat Jumat yang berkah. Request lagunya Lentera Cinta dari Niki Astria. Mantap ya, udah nialis ya Mbak Liana, ditunggu aja nanti untuk lagunya. Ada Mas Oyang nih, Banyuri Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Wah, perlu ditancoplas itu ya. Salam-salam buat Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Mbak Piyadi, Mbak Rizky, Mbak Asi, Bunda Ervito. Ada Mama Intan, Mama Nadia, Mbak Ihai, Mbak Pucin, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mama Ramdan, Mama Akmal, Mama Kiki, Mama Ainun, Pak Bambang, Pak Suharto, Pak Parino, Mbak Yenaura, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Betran, Mas Rengki, Bang Gendro, Mas Imam, Mas Dani, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi dengerin lagu Nostalgia, amat pagi aja, amat menikmati suasana pagi sambil sarapan pagi ya. Buat Manianya, amat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Lanjut lagi dari Ibu Daryanti ya. Ya, selamat pagi buat Ibu Daryanti. Ada lagunya katanya All This Memories. Lagunya Surat Putih ya. Salam-salam kenal untuk semua sobat All This Memories. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Dari Bambang di Bagelen, selamat pagi juga, amat aktivitas buat Kak penyiarnya. Semoga sehat selalu ya. Lagunya Kaulah Segalanya dari Nia Daniati. Hatur nuhun. Terima kasih buat Mas Bambang di Bagelen ya. Oh, dari siapa lagi nih? Siwo Siwing di Ambal. Waalaikumsalam, All This Memories, selamat pagi.
Dari Siwo Siwing di Rejo Sari Ambal, mau kirim salam buat ponakan-ponakan aku, Afan, Nuha, Bilqis, udah pada mandi belum ya? Buat Faras dan Aizam, jangan pada ngeyel ya. Salam kenal buat semua fans Star FM. Buat yang baca, semoga kebagian lagunya, makasih ya. Spesial buat Nini Kati, mat masak-masak aja. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, boleh. Udah nialis ya, semoga nanti kebagian waktu aja. Iya, soalnya sangat-sangat banyak ya yang beratensi. Gak hanya 1-2 orang, tapi puluhan orang ya. Coba deh, ada SMS dari Mas Jihan di Kebumen, mat pagi juga, all this memories. Dari Mas Jihan minta lagunya Perjalanan punya Frankie dan Jen. Frankie dan Jen, Perjalanan. Oke. Di list-list dulu ya. Salamnya buat Bunda Titin, Bunda Asih, Pak Suter. Selamat pagi buat semuanya, buat aktivitas. Makasih buat Mania, buat siaran, sehat selalu. Dari Mas Jihan di Kebumen. Makasih banyak buat Mas Jihan yang selalu hadir bareng SMS-nya. Wah, selamat pagi buat Mama Uti ya. Waalaikumsalam, ikut gabung di All These Memories, requestnya Neng, katanya menanti kejujuran. Terima kasih, Mama lagi sibuk Neng, maaf jarang gabung. Kamu gimana, sehat kah? Alhamdulillah sehat Mama, cuma lagi emplu aja ini, jadi agak sedikit bendeng pilek ya. Amin. Semoga Mama Uti juga di sana sehat-sehat ya. Lagi sibuk ya, Masya Allah. Salam buat Mbak Putri dan semuanya aja dari Mama Uti ya. Oke, makasih buat Mama Uti. Wah, pas banget nih di bawahnya ada Mbak Putri cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Putri. Katanya Mbak Putri monitor nih. Salam buat semuanya aja yang udah cawel Uti di tiap pagi sampai pagi lagi. Salam balik, terima kasih ya, tak doain semoga mereka semua pada sehat lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mania, terima kasih. Lagunya Kalau Uman, Kupu-kupu Malam. Terima kasih ya buat Mbak Uti cantik. Lanjut di bawahnya Mbak Uti ada Mbak Nur Klirong. Waalaikumsalam Mbak Nur. Alhamdulillah nia baik ya. Cuma ada emplu sedikit nih. Salam ya buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Mbak Asra, Mbak Fian, Mbak Cindy, Bunda Titin, Pak Sutar, Mbak Nora, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tika, Umi Hanif, Mas Denny, Mas Taryono, Om Gendro. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania nih, lagi hangat minum secangkir teh moro. Mantap. Teman teh moro ada bakwan, mah jadi kepengen. Iya, ada Roni di Bojongsari, mat pagi ya. Alisa Waris lagunya Simponi Rindu dari Mariam Bellina. Salam untuk semua pendengar radio Star FM di mana aja berada yang lagi monitor. Semoga sehat selalu buat Mania. Salam manis tanpa gula, asik. Asik deh ya. Makasih buat Roni yang ada di Bojongsari. Yuk kita lanjut deh. Satu pesan lagi dari Mama Ainun. Waalaikumsalam. Mama Ainun gabung nih Mbak, pengen diputar lagunya Keliru dari Ruth Sahanaya. Salamnya fotokopi bye ya. Lagi nyambi romasak soalnya buat Mania metugas, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat Mama Ainun. Ya, nanti geseng masakannya ya. Fokus masak dulu Mama Ainun. Semangat. Yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya. Ada Best Jam Bukan Pujangga. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Widih, abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu tope karo badaji?
1: Kaya lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM.

0: Hati yang luka dari koleksinya Beta Ria Sonata. Udah dia munculin. Yuk kita lanjut sesi Pon Live. Yang mau naik-naik aja yuk di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Mana sih teleponnya? Oh, kok nggak ada notifikasi ya? Semuanya tuh panggilan tidak terjawab, panggilan diheningkan. Mana ya? Aduh, sampai bingung nih ngangkatnya, nggak ada notif masuk. Masya Allah. Coba ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Mbak, salam kenal ya, baru naik ini ya.
1: Mau minta lagu Mbak.
0: Apa lagunya Mbak? Mbak Markam, lagunya apa?
2: Bila Cinta Bersemi.
1: Heli Gaus.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nika. Heli Gaus.
0: Dedi Dore.
2: Heli Gaus.
0: Oh, Heli Gaus. Wow. Ini Bila Cinta Bersemi itu ada dari Nika Ardila ya. Bentar nih ya cari ya. Bentar nih ya cari. Sambil salam-salam Mbah.
1: Ya buat semua yang mendengarkan acara ini. Tanpa terkecuali.
0: Oke, buat semuanya ya. Heli Gaus ya, udah deh.
1: Ya, makasih Nania. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Markam. Ya, gak pernah naik-naik langsung nih, Masya Allah. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All this memory. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Mbak Cindy. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, aku baik-baik saja dan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Masih blu?
0: Iya, ini awet banget.
3: Ya Allah. Minum obat, yakin iya, pasti sembuh kayak gitulah.
0: Udah minum obat.
3: Oh, udah tapi... minum obat. Ya. Enggak cepat sembuh lah.
0: Amin.
3: Aku lagune Maria.
0: Maria, oh Maria. Oke deh.
3: Iya, Maria mau pergi ke pasar soalnya.
0: Oh, lagi sibuk ya warianya. Menyibukkan diri pokoknya ya.
3: Ya enggak menyibukkan diri, ini Tasya, padanya Cindy enggak ada.
0: Wala, asli sibuk banget berarti ya. Ya deh, semangat ya Maria.
3: Semangat terus lah.
0: Oke lah, sip.
3: Salam-salam lah kok.
0: Iya, silahkan.
3: Boleh.
0: Boleh-boleh banget.
3: Oke lah, buat ibu, patur aja nah ibu. Sini gak ngeman-ngeman ya biarin. Menangnya dewe ya bu.
0: Serakah lah Mbak Cindy lah.
3: Ya biarin. Buat ibu Karmina, Bu Heni, Bu Ayu pagi ibu. Bu Yati juga selamat pagi. Bu Kumis pagi ibu. Bu Asi juga selamat pagi. Mama Asrof, Mahin, buat Mama Naomi, Mama Fatma juga selamat pagi. Buat Bunder pagi Bun. Kata Anteni. Buat Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, Bunda Watik juga selamat pagi. Mas Andre naik Mas.